0: suka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
1: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
2: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: teman-teman berdua. Kan tadi kita udah jelasin tuh kak, kalau mati listrik itu alasannya tuh macam-macam dan nggak cuma karena semata-mata karena PLN-nya doang nih gitu. Nah, tapi nggak tapi sih. Kalau menurut kalian mati listrik yang paling aneh tuh sebabnya karena apa? Nah, kan banyak nih kak kalau di luar negeri tuh ada yang karena kabel listriknya digigit tupai.
1: Tapi iya itu ada aneh yang, banget sih. Makanya sih lebih ke kayak bisa iya. Gitu.
0: Iya, ada juga yang karena di Jepang nih dia tuh burung ngebawa ranting untuk buat sarang. Yang kayak aku sebut tadi
1: yang harus dimusnahkan
0: aku,
1: itu.
0: Harus dimusnahkan. Wah, jadi kayak sebenarnya luas banget sih. Apa penyebab dari mati listrik ini. Bener. Dan jaringan itu kan memang harus dijaga ya, dan memang banyak banget hal yang mungkin terjadi gitu loh kak.
1: Dan menurut aku ya teman berdua, kalau misalkan nih kamu merasa kayak ah ini apaan sih kok pemerintah ini enggak lalala, itu kayaknya kita udah harus mulai mawas diri dulu ya, kita juga harus cari tahu gitu kan ya, kira-kira apa yang terjadi ya gitu. Kayak sekarang ini kan memang untuk bahan bakar dan sebagainya kita tuh lagi mencoba untuk mengurangi gitu kan ya.
0: Dan memang bukan mengurangi, tapi emang kurang. Emang gak cukup.
1: Iya, makanya kayaknya aku pengen betul ketemukan itu. Ketemukan
0: apa tuh kak?
1: Mr. Donald
0: And
1: Mr. Putin.
0: Oh.
1: Kayak Om, sini dulu ya om. Alasannya apa om? Peace, love, and go lebih seru loh om. Aku mau bilang kayak gitu sih. Biar kita semua tuh tetap aman gitu loh, ya kan?
0: Tuh kan, makanya kalian berdua cepat bertemu sebelum Kak Sulis turun tangan ya.
1: Iya, soalnya apa namanya, waktu itu aku sudah ada telepon Om Putin.
0: Serem banget.
1: Akrab kah gitu ya? Aduh, hai.
0: Manggil apa? Om Put?
1: Om Tin.
0: Om Tin.
1: Kalau yang satunya aku manggilnya Pak De Donald. Aduh, hai, ngada-ngada aja teman berdua. Tapi ini maksudnya kayak aku sebenarnya tidak terlalu apa ya, kaget gitu kan ya, karena jauh di lubuk hatiku, oh bukan. Jauh sebelum kayak sekarang listrik 24 jam tuh aku pernah ngalamin yang kayak listrik itu cuma nyala dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi kayak itu cuma 3 jam, so aku harus memanfaatkan waktu 3 jam itu untuk ngecharge handphone, untuk belajar, untuk setrika baju dan lain sebagainya. Itu emang dari 3 jam itu doang. Makanya kayak aku tuh selalu punya hari di mana hari Minggu sore biasanya itu aku akan setrikaan baju sekolahku selama 1 minggu gitu. Dan menurut aku sih teman pro 2 jadi ngebikin kita pintar-pintar bagi waktu sih. Apalagi kayak sekarang jadwal mati listrik itu udah ini ya. Maksud aku udah di pos gitu kan ya. Dan udah dikasih tahu ke kita secara berkala, oh di daerah ini nanti mati listrik, oh di daerah ini nanti mati listrik gitu. Jadi kita tuh kayak one step ahead gitu. Jadi orang yang selalu peduli sama kesiapsiagaan kita sejam ke depan, dua jam ke depan.
0: Ya,
1: gitu.
0: Kalau 3 jam doang nyala, kita jadi lebih menghargai adanya listrik itu loh kak.
1: Jujur iya, bener tau. Jadi kayak inget gak sih dulu kan sempat ada aku lupa waktu itu bola apa lah pokoknya, sepak bola, tapi pas zaman-zamannya yang Irfan Bahdim apa segala macam. Itu kayak tayangnya itu kan kalau bola 90 menit, sejam setengah dong, dari habis maghrib sampai habis. Nah, pas bola itu doang, kayak itu tuh di extend. Jadi kayak tunggu ininya, maksudnya kayak tunggu kelar baru dimatiin. Jadi dulu teman berdua untuk aliran listrik di desa aku tuh kayak belum ada. Jadi kayak kita tuh dapat sumbangan dari pemerintah kabupaten itu genset. Nah, kita-kitanya warga kampungnya itu patungan, kayak satu bulan itu 100.000. Sangat-sangat affordable. 100.000 gitu kan ya. Dan itu udah termasuk biaya pemeliharaan, terus yang jagain, yang tukang nyalain, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah 3 jam itu menurut aku kayak wah lumayan nih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang yang kita dapat aliran listrik 24 jam meskipun sekarang ini ya teman berdua sering, bukan sering tapi kayak ada selalu bergantian mati listriknya, kayak kok bisa ya dulu aku hidup di zaman itu gitu.
0: Iya ya, karena sekarang kan kita apa-apa selalu butuh banget ya listrik.
1: Iya. Dulu jadi kayak masak nasi ya udah pakai kompor, terus aku enggak punya power bank waktu itu. Tapi waktu itu internet juga lambat. Jadi kayak udah bisanya cuma SMS-an. Tahu enggak sih sampai yang kalau satu hari beli SMS tuh 5.500 atau 5.000 SMS itu habis buat SMS-an, kayak dikunyah kan buat apa itu kuota SMS ya. Ya Allah, ya Allah.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: kayak sinyal. Dan aku tuh kemarin ada ketemu sama temanku kan. Temanku tuh kerja di bagian perbankan gitulah. Terus habis itu dia ada cerita sama aku. Bukan cerita sih, lebih ke ngingetin kayak kita awalnya ngomongin soal kebijakan-kebijakan, terus kita ngomongin soal pemadaman listrik gitu kan ya. Nah, dia bilang kayak, "Eh, Sul, tapi kayaknya kamu udah harus ini tahu sedia uang gitu." Aku bercanda lah kayak, "Ah, kayak sedia payung sebelum hujan ya," aku bilang gitu. Atau sedia aku sebelum hujan. Dia dikasih tahu enggak percaya. Jadi takutnya nanti pada saat pemadaman listrik kan ya teman perdua, terus kamu lagi perlu banget. Tahu sendiri kan, kita sekarang tuh adalah
1: generasi cashless ya.
0: Cashless gitu. Bayangin kamu udah ngantri nasi padang gitu kan ya teman perdua, nasi padang Portugal yang kamu idam-idamkan itu. Terus kayak yang, "Kak, bisa kris gak?" "Bisa," gitu kan ya. Pas mau scan, jebret, mati lampu. Ya, abis deh. Terus enggak, uang cash tinggal 2.000, cukup buat bayar parkir. Kata aku sih mau narik uang ke mana namanya, ke ATM juga agak jauh ya.
1: Iya. Ya, itu sih makanya emang kalau apa ya? Sebenarnya enggak apa-apa sih kalau kita punya uang digital gitu kan. Mm-mm. Tapi memang harus selalu sedia cash. Karena kemarin juga aku ngerasain itu aku balik dari mana ya, aku lupa ya kegiatan apa. Pokoknya balik aku pengen mampir ke Indomaret gitu kan, Kak. Mati. Aduh. Iya, pokoknya kayak toko-toko gitu kan rata-rata bisa kris gitu kan. Yeah. Dan ya udah gitu.
0: Enggak bisa bayar deh. Tapi kamu punya uang cash enggak waktu itu?
1: Enggak punya sama sekali.
0: Ini sih teman perdu emang pembelajaran banget lillahi ta'ala deh. Aku tuh kayak yang pernah di, sebenarnya tuh ada plus minusnya. Kayak yang, ya plusnya kita tidak akan boros, karena kadang kalau misalkan punya uang cash kayak beli es cincau enak deh. Atau kayak, ih, pentol yang di Taman Samarinda itu enak lagi. Ih semuanya.
1: Iya,
0: apalagi
1: kan,
0: kayak
1: enak
0: pengen
1: banget
0: makan gado-gado. Ih, makan gado-gado enak deh. Kata aku sih kayak, ya boros deh gue gitu kan ya. Makanya, tapi ada ininya, apa namanya, yang minusnya adalah ketika kayak kamu tuh pengen ada keadaan-keadaan darurat, kayak misal ya bensin habis gitu kan. Nggak tahu kenapa pekerjaan ngambil uang itu emang pekerjaan yang sangat-sangat
1: memalaskan sih,
0: melelahkan,
1: memalaskan.
0: Kayak ya, kamu tuh harus ngambil uangmu dulu untuk kamu transaksi, kayak ya
1: bener,
0: perlu berapa kali lagi nih gitu.
1: Terus
0: kan,
1: kadang
0: ya
1: tuh agak nggak rela nggak sih, Kak, kalau punya uang-uang yang nominalnya besar gitu untuk dipecahin.
0: Iya banget. Apalagi kalau misalkan uangnya 100 ribuan, kayak yang, ih, biar aja lah untung. Soalnya kan kita tahu sendiri sekarang 100 ribu tidak ada artinya. Kayak ini tuh kayak ini enggak sih, apa sih namanya, bukan peribahasa, kayak tren yang kayak diem di rumah bosan tapi sekali keluar 100 ribu melayang. Jajannya, belum tukang parkirnya, belum ini, belum itu gitu.
1: Iya,
0: kan
1: ya. Mana kalau menurut aku ya, kalau di kamus aku, semisal kita punya uang 100 gitu itu masih kesebutnya uang. Tapi kalau dia sudah terpecah, sudahlah, enggak tahu aku
0: ya,
1: itu, Kak.
0: Iya, kayak yang kalau kita masih punya 100 ribu kayak, ya masih kok uangku masih 100 gitu. Tapi kalau misalkan ntar kayak ya berkurang 10 ribu aja buat beli apa gitu.
1: Makanya
0: kan, ya tinggal segini lagi uang. Ya, ya harus di-manage seminggu.
1: Makanya.
0: Ya. Makanya kayaknya ini untuk kamu deh, teman berdua yang sekarang, ya enggak apa-apa sih kamu tim yang cashless, tapi harus tetap punya plan A, plan B. Which is ya di dompet tuh ya siagain aja lah ya, uang-uang yang sebenarnya uang yang tidak perlu dianggap ada gitu kan ya keberadaannya. Karena kalau ada kayak kita pakai jajan gitu, sembunyiin aja, tapi cukup lah untuk keadaan-keadaan darurat. Atau kayak kalau misalkan kamu lagi di rumah gitu kan ya, tetap disimpenin aja uangnya, cukup untuk beberapa hari, karena we never know what will happen in the future.
1: Asik.
0: Ya tadi, sedia aku sebelum hujan, kata uang gitu teman berdua.
1: Oke.
0: Iya, kalau sedia akunya kita kayaknya sama. Jangan aja kita pun tak ada duit.
1: Oh, boy. Enggak ada gunanya menyimpan kita.
0: Tak ada guna, boy.

0: Aku galau. Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Naila, di luar itu cuacanya lumayan panas ya, sama kayak mungkin di beberapa negara-negara di luar negeri.
1: Asik. Di Eropa itu udah lagi panas banget.
0: Bener. Makanya menurut aku sih kita agak beruntung ya, karena panasnya tuh ya akhir-akhirnya diselingin hujan. Tapi hari ini kayaknya bakalan panas, cuman nggak tahu lah ya, kita tanya sama ahlinya aja kali ya, daripada kita nebak-nebak hujan. Betul. panas. Kita langsung aja dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda, teman Pro 2. Dan hari ini untuk edisi Rabu 1 Juli 2026 ada Kak Rahman yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Kak Rahman.
2: Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rahman melaporkan langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Haji Pangeran Tumenggung Pranoto. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini tanggal 1 Juli 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan berawan pada pagi hari dan berpotensi mengalami hujan intensitas ringan di sebagian kota Samarinda pada siang ke sore hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 8 sampai 13 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Samarinda berkisar antara 75 hingga 98%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar umumnya berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dengan kecepatan angin berkisar antara 6 sampai 10 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id dan media sosial Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk informasi cuaca paling update. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Rahman. Selamat melanjutkan tugas kembali. Dan yes, teman Pro 2 ternyata benar katanya Nailah, mohon kaget ada nyamuk yang tertangkap.
1: Iya, tapi emang kelihatan sih tadi kan udah dijelasin sama Kak Rahman kalau bakalan hujan nih di Samarinda. Dan emang kelihatan nih teman Pro 2 di luar itu udah kayak merata gitu loh Kak mendungnya.
0: Nah, tapi prediksi hujannya teman Pro 2 atau perakiraan hujannya itu nanti ada di sebagian wilayah kota Samarinda. Jadi gak full di Samarinda. Betul. Ya, makanya tetap harus bawa jas hujan, bawa payung supaya kamu tetap aman teman Pro 2, apalagi kalau misalkan kamu mau aktivitas outdoor. But anyways, habis ini kita masih akan lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Traulah Ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

0: Halo teman berdua.
1: Hai.
0: Ih. Karena aku kayak statue baru malu. Sepil dulu dong sini. Tiga lama aktivitas banget. Waktu mati lampu. Gak nyambung sih tapi
1: maksa banget sih.
0: Tapi kalau ditanyain ya kayak
1: apa?
0: Spill tiga aktivitas yang wajib dilakuin kalau misalkan mati lampu. Satu, tidur. Jujur itu
1: jujur karena, iya
0: itu top tiernya kalau misalnya mati lampu.
1: Iya,
0: tidur ah tidur mau ngapain lagi
1: karena gitu. Kayak pertama bisa recovery badan kan, terus kita juga kedua nggak yang terlalu mikirin gitu kan, nggak terlalu apa ya kepikiran nanti ngapain ya
0: iya.
1: Kayak tinggal tidur bangun
0: aja dulu.
1: Udah.
0: Terus kalau aku yang pertama tidur, yang kedua mandi.
1: Oh.
0: Karena kalau misalkan habis kalau mati listrik pasti kan gerah. Jadi kayak kemauan untuk mandi tuh meningkat biasanya.
1: Terus ketiga, masak.
0: Makan. Masak deh, masak dan makan.
1: Oke.
0: Okay. Itu top 3 versi aku. Kamu apa?
1: Aku pertama tetap tidur. Kedua masak. Tapi ketiganya jalan.
0: Oh, cari ini penyelamatan.
1: Bener.
0: Tapi aku kayak kalau cari penyelamatan itu kalau kepepet banget, misal nih ya teman berdua kayak pas mati listrik kayak baterainya tinggal 15%, kayak tidak, aku harus
1: no.
0: Itu mau tidak mau, suka enggak suka aku langsung wing. Enggak tahu ya melesat kemana itu gitu kan dia. Ya, gimana namanya daripada ini ya, daripada kita apa sih teman berdua enggak punya daya ini handphone maksudnya.
1: Ya,
0: gitu kan,
1: oke. Okay.
0: Ya. Bukan daya tenaga. Kalau itu selalu emang enggak ada. Tapi untuk kamu yang kayaknya mungkin bingung ya, maksudnya kayak setiap kali ada pemadaman listrik kamu harus kemana? Alhamdulillahnya di kota Samarinda ini kan pemadamannya bergilir, jadi kayak emang masih banyak kok tempat-tempat yang ketika daerah kamu mati listrik kamu masih bisa minta pertolongan.
1: Bener. Atau bisa kayak, musafir ya, gitu ya.
0: Hashtag kabur bentar gitu kan ya, keluar rumah bentar untuk sekedar ngisi daya handphone kamu gitu kan ya. Atau betul tadi ada yang nelpon beberapa kali di WhatsApp, mohon maaf Wahyu, baru kita tengoknya. Boleh, telepon sini.
1: Maaf loh Kak Wahyu.
0: Iya, cerita-cerita, kira-kira LPS mana sudah nih? Kena mati lampu kah belum kah nih? Karena biasanya kalau udah mati lampu teman berdua ya udah kayaknya sih semua merasakan. Apakah sudah bergabung? Oh belum, baik. Kita tunggu aja pokoknya sampai tutup RRI Wahyu
1: loh.
0: Tapi teman berdua kalau misalkan mau gabungan juga masih boleh ya. Kita masih ada kurang lebih lama nih sejam ke depan ya. Boleh gabungan di WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Skip stay tune, kita ketemu dulu sama yang saat ini yuk.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Halo dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang.
5: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
4: Lah, salah abang apa dek?
5: Abang udah kecewain aku.
4: Kecewain apa?
5: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
4: Ya, maafin abang ya, dek.
5: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
4: Iya, dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
5: Maaf, bang, aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Kalium Gambreng Marbles Girl Band Baru Indonesia.
1: Hey. Ada aja ujung-ujungnya itu ya.
0: Tapi jujur teman Fredo, sekarang aku seneng banget loh, kayak pride-nya apa namanya girl band di Indonesia tuh back lagi. Dulu kan pernah ada Cherry Bell, Seven Icon, Blink, terus Super Girlies.
1: Iya.
0: Terus abis gitu apa yang kayak gayamu aku suka. Na-na-na,
1: aduh apa ya itu ya? Itu sering banget jadi background sinetron.
0: Iya. Kan banyak banget. Nah sekarang ini udah waktunya shining lagi lah para girl band, girl band ini. Dan ada Marbles, terus ada Nona yang udah siap belum? Jalan-jalan.
1: Tapi aku nunggu ini boy band.
0: Memang belum ada sih, cuman
1: ya kan? Kemarin,
0: kayaknya sih kemarin dengerin kalau nggak salah info Ivan mau itu debut. Ivan di rumah dengerin lu kayak maksudnya apa gitu kan ya teman berdua. Ya Allah.
1: Ya, balik lagi sih ngomongin tentang mati listrik ya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Okay. Apa tuh?
1: Nah, kalau mati listrik kan kayak baru-baru sekarang gitu loh, Kak. Mm-mm. Nah, tapi kan kita kayak selama beberapa tahun ke belakang tuh kayak enggak ada mati listrik gitu kan. Nah, tapi dulu tuh ternyata pernah ada Indonesia tuh ngalamin salah satu pemadaman listrik terbesar, dan itu tuh ada di sekitaran wilayah Jakarta, Banten, Jawa
0: itu
1: Barat, sampai Jawa Tengah. Itu kapan ya? 2012.
0: Oh, lumayan lama ya.
1: Mm-mm. Dan itu ada juga dia di luar negeri, dan itu tuh kayak dampaknya tuh ke 600 juta orang. Sumpah itu besar banget sih.
0: Jujur ya, wow. Namanya pemadaman gitu kan ya teman berdua. Dulu itu teknologi belum secanggih sekarang kan. Maksud aku kayak yang ya sekarang kita sangat-sangat mengandalkan listrik karena satu tower sinyal nggak ada kan.
1: Iya.
0: Terus habis gitu masak nasi pakai rice cooker Kak sekarang gitu. Nyuci. Nah. Nah, itu kalau orang dulu mungkin mengandalkan untuk penerangan dan juga ya mungkin yang di perkantoran ya, administrasi perkantoran di 2012 itu kan juga udah mulai maju kan ya, dan dengan teknologinya gitu loh.
1: Bener.
0: Cuman minusnya paling dulu enggak bisa nonton TV aja.
1: Dan sekarang tuh kan kayak ya bener, apa-apa tuh kita ngandelin HP gitu loh Kak. Kayak games segala macem. Terus komunikasi sama orang. Kan kita juga sekarang tuh sering kayak ada novel-novel yang online gitu kan, buku.
0: Iya,
1: semuanya di HP, jadi kayak bingung gitu.
0: Mau terus ngapain, aktivitas juga udah kayak ya ngapain lagi ya, berasa no lab lagi gak sih?
1: Bener.
0: Tapi emang ini ya teman berdua, namanya juga listrik tuh sangat-sangat penting. Salah satu hal yang ngebikin aku sadar listrik penting itu dulu pernah di asramaku mati listrik.
1: Terus?
0: Terus airnya juga ikutan mati. Gara-gara apa yuk? Jadi giliran nyala air itu tuh setiap pagi sama sore. Cuman itu doang. Jadi pagi jam 7 sampai jam 8 itu akan ngalir airnya, tapi pakai mesin. Dan mati listrik ya udah, mau disedot itu air. Kan gak mungkin naik itu airnya. Jadi kayak ya bagaimana ini. Aku sempet loh kayak maaf ya teman berdua, kuliah gak mandi. Tapi kamu pernah
1: kan? Iya.
0: Kamu pernah kan? Gak usah sok-sok.
1: Oh itu kan bukan kuliah, itu ke studio.
0: Pantes tadi agak ada bau-bau gak sedap gitu. Tapi emang iya kan, maksudnya aku kayak kalau aku bener-bener gara-gara mati lampu, mati lampu dan mati air, jadinya kayak ya gitu deh teman berdua, nggak bisa nggak bisa mandi gitu. Tapi dari situlah adanya musibah gitu kan ya, ada problem, ada masalah, ada solusi dan ada penanggulangannya. Solusinya
1: tayamum kah?
0: Cuci muka aja. Satu gayung cukup. Sikat gigi pakai galon. Terus habis gitu teman berdua penanggulangannya, aku beli ember.
1: Wow, menampung beliau.
0: Setiap mandi tuh aku bawa satu ya embernya enggak besar sih, tapi ya cukup lah untuk mandi-mandi bebek, mandi-mandi yang penting mandi gitu kan ya. Ya Allah, teman
1: ya
0: berdua,
1: tapi sedihnya.
0: Ya begitulah, tapi masih ditungguin untuk kamu gabungkan sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Ini masih panjang banget.
1: Betul.
0: Ditunggu juga Wayu, ditunggu telepon Wayu, ya yuk telepon sekarang Wayu.
1: Sudah bad mood kok Wayu ditolak dulu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Teman berdua, kalau kita ngobrolin soal ya sekarang segalanya udah mulai teknologi apa segala macem ya, dan dengan adanya listrik yang padam jadinya kita semua terhambat. Jujur yang paling berasa itu sinyal.
1: Iya.
0: Tapi ini deh teman berdua, kayaknya apa? Udah harus pasang alarm deh.
1: Apa kak?
0: Alarm isi kuota. Karena aku tuh sering lupa.
1: Biar gak lupa kuota.
0: Jadi kemarin ada kan aku nginep di rumah temanku. Terus abis gitu temanku tuh wifi user juga. Cuman dia gak pernah lupa isi kuota. Dia adalah orang-orang yang sangat terjadwal itu loh, yang kayak oke, setiap bulan aku akan menjaga masa aktif kartuku dengan ngisi kuota gitu. Nah aku nih gak sadar kalau ternyata kuotaku tuh abis gitu. Jadi karena beberapa waktu terakhir di cuman wifi-nya kencang tuh cuman di rumah, di tempat-tempat yang aku sering datang, which is studio, itu tidak laju wifi-nya teman berdua. Jadi pakai kuota.

0: maksudnya apa nih gitu kan. Terus masih ada 1000 pulsanya, maulah aku pakai untuk ini, beli kuota cepat-cepat. Untuk ngeloading kuota pun sudah habis 1000 rupiah itu kayak ya Allah sedih banget. Biasanya sebut sekarang apa-apa murah banget kan.
1: Aku pernah juga sih ngerasain kayak gitu, kayak kuota aku tuh udah bukan sisa 1 GB lagi kak, tapi udah kayak 0 koma gitu loh kak. Terus kayak aduh, udah aku sebatang kara kan di kos itu, jadi harus bener-bener
0: so-soan, sebatang kara, makanya pegawai sama tetangga. Ya,
1: temen aku pada pergi semua kak, ih parah.
0: Jadi, ya, jadi aku gimana ngisi apa tuh?
1: Iya, jadi aku kayak apa sih, buru-buru gitu kan, isi kuota. Terus kayak pas udah mau paymentnya gitu, muter terus. Aduh,
0: udah gak bisa. Tapi jujur ya teman berdua, aku tuh beberapa waktu terakhir kan mempertanyakan, ih orang-orang yang jualan pulsa, orang-orang yang jualan kuota di pinggir jalan gini, ini masih laku aja kah ya? Karena kan sekarang udah oke lah, kalau kayak 2 tahun kebelakang anak-anak mahasiswa itu belum terbiasa sama yang namanya pembayaran non-tunai. Kayak ya udah, masih narik uang apa segala macam, meskipun emang kayak kalau dapat beasiswa udah sistemnya transfer kayak gitu kan, belum semarak sekarang gitu loh, karena nggak semua tempat bisa pembayaran non tunai gitu. Nah itu masih laku, cuma sekarang kan kayak kalau misalkan sekarang gimana ya, ada aja kah, dan akulah yang menggunakan jasa kuota gosok. Sebel banget, wifi di rumah aku tuh ini apa namanya gangguan kan, udah kayak semalaman gitu. Ya udahlah, malam tuh udah jam 12:30 lah, ya udahlah memang disuruh tidur deh kayaknya. Tidurlah aku, pagi-pagi bangun loh kok masih muter-muter gitu kan ya. Nyobalah pakai kuota yang kuota habis itu, terus kayak wah nggak bisa dibiarin ini. Habis itu aku memang udah jamnya waktu berangkat kan, gosok baju teman berdua, terus habis itu langsung deh berangkat, mampir tuh ke tempat jual kuota. Aku bilang kayak gini, kak, kuota provider ini paling murah berapa? Karena duitku cuma 30.000.
1: Tapi cukup
0: 25.000 malah. Makanya paling murah berapa? Karena ketar-ketir nih, takut uangnya gak cukup.
1: Iya.
0: Bayangin, mau ngambil uang. Waktu itu aku tuh selalu tidak membawa kartu ATM-ku. Otomatis harus pakai handphone dong.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Tapi handphone kuotanya,
0: tapi handphone kuotanya habis.
1: Aduh.
0: Ya kan? Ya udah kayak dengan uang 25.000 aku dapat apa ya, kayak kak berapa gitu kan. ini kak ada yang sekian giga 3 hari sekian sekian belas ribu, 17 atau 18 gitu. Ya udah kak, aku bawa itu. Nah, itulah kuota yang ku bawa ke rumah temanku dan ternyata masa aktifnya habis. Yang aku nungguin chat orang dan pulsa aku tinggal 1000. Kayak kenapa ya? Kenapanya? Gitulah pokoknya problem-problem.
1: Ya itulah makanya teman berdua sedia kuota sebelum mati listrik.
0: Betul. Dan abis ini kita bakal ngebahas energi-energi terbarukan yang ini tuh tidak mengandalkan apa sih namanya, minyak bumi, batu bara untuk mengalirkan atau memproduksi listrik. So untuk kamu yang mau tahu dan mau sharing-sharing juga boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital ya.
1: Yuk.
0: Ya, yuk.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Kalau dulu teman pro 2 energi-energi terbarukan itu sudah ada yang menggunakan tenaga surya. Nah, ini memanfaatkan matahari. Jujur sih kayak aku punya cita-cita.
1: Wah, tidur. Cita-citanya tidur.
0: Astagfirullahaladzim, kamu kok menghina aku gitu? Aku punya cita-cita kayak nanti kalau misalkan bikin rumah itu ada panel suryanya. Jadi kayak emang ini loh teman berdua, apa sih namanya? Sebisa mungkin kayaknya tetap pengen punya aliran listrik gitu kan. Ya, tapi ada waktu-waktu di mana kayak pengen menggunakan tenaga listrik yang dari pasokan aja gitu supaya lebih hemat mungkin.
1: Betul.
0: Atau kayak ya, lebih ramah lingkungan
1: iya,
0: aja
1: lebih ramah
0: gitu
1: lingkungan
0: loh.
1: Kan Kak. Iya, menurut aku memang lebih bagus juga sih ya kalau kita punya kayak gituan. Karena aku juga pernah kemarin itu ke IKN dan emang mereka tuh kayak sebagian besar kayak up to 80 gitu loh Kak. Mereka itu pakai dari panel surya. Jadi kayak di bangunannya gitu, di atap-atapnya tuh banyak banget gitu
0: panel
1: suryanya.
0: Kebayangkan teman berdua kayak kalau misalkan kamu punya rumah, ya sebenarnya tuh lumayan pricey ya harganya. Cuman kayak maksud aku
1: melihat jangka panjang sih Kak.
0: Iya, ya sebanding dari dan apa ya, ya setara lah sama apa yang kamu beli dan apa yang kamu pakai gitu loh teman berdua. Kayak bayangin satu rumah terus atapnya full kamu kasih tenaga surya, kayaknya nggak perlu aliran listrik lagi deh, kamu akan hidup secara mandiri gitu. Dan di luar negeri pun ada berbagai macam ini kan energi-energi yang kayak di Belanda itu kincir angin,
1: iya
0: gitu kan,
1: bener
0: ya. Itu yang akan mengalirkan listrik ke akan memproduksi listrik kayak gitu. Terus abis gitu
1: air dari air
0: iya,
1: juga
0: iya dari air juga air. Ada dan if I'm not mistaken, ini ngomongin soal panel surya ya, di Cina itu juga, wah, aku selalu amazed gitu loh kalau ngomongin soal teknologinya Cina gitu kan ya. Dia bahkan udah bikin satu kota gitu, bukan satu kota sih, kayak satu daerah gitu, entah pedesaan atau apa ya teman berdua, nanti kita cari lagi. Dia tuh khusus untuk memproduksi listrik dari panel surya itu.
1: Oh, wow.
0: Jadi kayak ada hamparan luas panel surya di tanah luas gitulah.
1: Oh, kayaknya aku pernah lihat deh itu.
0: Iya, dan itu kayak yang ya kalau dilihat dari atas matahari, ada atas pesawat ya teman berdua, kayak ngeliatin ini kaca apa gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi itulah mereka-mereka yang menyerap namanya panas-panas matahari gitu. Dan menurut aku Indonesia ini punya privilege yang oke banget, terutama wabil khusus Kalimantan dengan matahari yang bersinar terang, panas menyala, celekit-celekit lah itulah pokoknya, celekit-celekit enggak tuh.
1: Bener, harusnya bisa sih ya ini kita manfaatkan. Karena kita kan juga tropis ya teman-teman.
0: Bener. Dan iya gitu kan teman-teman.
1: Iya, gitu ya teman berdua.
0: Gabungan lah pokoknya teman berdua, masih ada waktu sampai nanti berapa di jam 10.
1: Betul, gabungan di mana nih? Di 08125848785.
0: Atau boleh ke Instagram biar dari Prodo Samarinda. Eh, ada reels baru.
1: Eh, betul.
0: Dong top 3 activities pada saat mati listrik. Bantu kami mencari kebenaran di sana.
1: Betul.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

0: Hai teman berdua.
1: Ih, kenapa sih kok kayak
0: ini
1: gak
0: teman,
1: senang
0: ini
1: gitu?
0: Ini teman berdua juga di rumah pas dengerin kayaknya Naila hai mulu dari tadi. Kita di sini aja Naila.
1: Oh ya udah. Halo teman berdua.
0: Ya halo mulu, enggak ada lainnya gitu. Ada. Listrik-listrik apa yang susah ditangkap? Salah, ini aku enggak mau pantun. Salah. Listrik-listrik apa yang licin? Ih, lama banget.
1: Apa emang? Enggak tahu.
0: Menurut listrik. Ketawa dong. Aduh, hai. Teman Prodo, kalau kita ngomongin soal listrik juga ada tuh yang harus dipersiapkan, Nay.
1: Nah, iya itu dia. Nah, iya. Jadi kan dari tadi tuh kita ngomongin tentang mati listrik tuh kan pas siang ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau malam jadi lebih tricky gitu loh, Kak. Dan pastinya harus ada yang kita persiapkan.
0: Mm-hmm.
1: Salah satunya ya seperti emergency kit. Kayak apa ya? Misal kalau untuk yang mati lampu ini kan pastinya senter, power bank, air minum, obat-obatan pribadi, dan baterai cadangan.
0: Betul, setuju sih itu teman berdua. Sama tambahan lagi sih.
1: Apa tuh Kak?
0: Cemilan.
1: Bener.
0: Cemilan sebelumnya 10.
1: IF ya Kak.
0: Stop gak? tapi emang iya, jadi kita tuh emang perlu yang namanya emergency kit tadi. Dan menurut aku emergency kit tadi udah harus masuk juga ke tas siaga bencana. Nah kalau misalkan teman berdua nih belum familiar sama yang namanya tas siaga bencana, ini adalah satu tas yang entah ransel, entah tote bag, entah apapun itu, yang penting tas, dan isinya itu adalah dokumen-dokumen pribadi kamu. Terus abis gitu ada baju ganti yang ada di situ, berisik mbak, kerusak-kerusak. Ya. Terus baju ganti ya minimal 2 pasang lah ya teman berdua, sama makanan-makanan ringan yang ada di situ, atau kayak ya makanan-makanan yang instan lah ya, bisa diseduh pakai air doang. Mungkin mimi instan yang di cup itu, obat-obatan pribadi, dan tadi emergency kit yang ada senter, terus abis gitu
1: baterai,
0: ada power bank.
1: Bener.
0: Gitu kan ya. Kalau perlu bawa pistol air.
1: Buat apa tuh?
0: Mainan itu. Racing ya kan, bawa uno, bawa ular tangga,
1: bawa tarot,
0: itu too much sih. Itu too much kalau tarot teman berdua. Maksud aku waktu ada bencana itu ngeramal make sense kah?
1: Loh, bisa jadi kan lagi gelap-gelapan kan Kak, menurut aku jadi lebih mendukung gitu loh Kak.
0: Enggak gini deh, berdua mati listrik tuh malam-malam gelap-gelapan dan orang mana yang mau baca tarot? Aduh, please deh.
1: Untuk melihat masa depan Kak, kira-kira kapan ya nyala lagi listriknya gitu.
0: Mending kita tanya sama Allah. Karena kalau katanya Aldi Tahir, semua listrik milik Allah. Tapi jujur ya teman berdua, semoga dengan adanya hal-hal yang tadi kita ngomongin ya, entah bikin tas siaga bencana, terus abis gitu kayak kita punya emergency kit, dan ada problem selalu ada solusi dan juga penanggulangannya.
1: Betul.
0: Ya kan? Problemnya misal mati listrik, ya udah solusinya kamu cari tempat yang masih ada aliran listriknya. Penanggulangannya bikin emergency kit. Jangan sampai kipas portable kamu enggak ada baterainya, jangan sampai power bank kamu enggak ada baterainya, dan lain-lain lah.
1: Dan jangan sampai dompet juga kosong.
0: Betul. Dan jangan lupa untuk setrika baju. Jadi kayak aku mau jalan dijadi. Ya udah. Itu jadi, tadi kita ngobrol-ngobrol. Kalau dari aku gitu kesimpulannya. Kok kamu apa?
1: Kalau dari aku ya gitu sih. Maksudnya kayak kita kan udah berapa kali mati lampu ya? Mati listrik ini. Dan daripada kita ngomel-ngomel, ngedumel-ngedumel, ini kenapa sih PLN? Ini ada masalah apa lagi sih gitu. Mending ya kita menghadapi apa yang sudah terjadi ada sih. Ada. Ketuker-tuker tuh. Maksudnya daripada ngelihat ini penyebabnya kenapa, mending kita menghadapi kondisi yang ada gitu loh, dengan mempersiapkan apa yang kita bisa persiapkan.
0: Betul. Dan langsung cari solusinya gitu ya.
1: Betul.
0: Ada lagunya tau dari
1: apa
0: Tulus
1: tuh?
0: Apa yang kau takutkan dari gelap mati listrik?
1: Iya. maksa banget sih.
0: Ya udah kalau gitu teman berdua, since udah mau merapat di jam 10, artinya Sulis dan juga Naila juga udah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you udah stay tune. Thank you juga udah ngeramein hari ini teman berdua. Pastinya abis ini masih akan ada program-program lainnya barengan sama suara siar lainnya sampai di jam 12 malam. So, Sulis pamit
1: dan Naila pamit dan
0: selamat pagi. Bye. Bye.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
5: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
1: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro
4: 2. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Waktunya Info Pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Khalijah. Kita awal informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyediakan ribuan buku digital mulai dari cerita bergambar hingga buku pelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja dan kapan saja melalui platform Sistem Informasi Perbukuan Indonesia SIBI. Kepala Pusat Perbukuan Kemendikdasmen Supriyatno di Jakarta mengatakan melalui SIBI, masyarakat dapat menemukan berbagai jenis buku mulai dari buku cerita bergambar untuk anak-anak hingga buku pelajaran sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA untuk seluruh mata pelajaran. Seluruh koleksi tersebut tersedia dalam format digital dan dapat diakses melalui platform resmi Kemendikdasmen. Pihaknya saat ini mencatat terdapat 1842 judul buku yang tersedia di SIBI yang dapat diakses melalui tautan buku.kemendikdasmen.go.id. Informasi lainnya teman Pro 2, saluran televisi dan jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Nickelodeon menyiapkan sederet rangkaian perayaan, antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob Tom Kenny pada 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time. Kemudian episode-episode favorit juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang waktu setempat bersamaan dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons dan Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka. Informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 2 atlet muda figure skating Indonesia berhasil meraih juara pertama dalam The 2026 Ice Skating Institute Asia World Ice Arena Beijing Figure Skating Championships yang diselenggarakan pada 27 Juni 2026 di World Ice Arena Beijing. Dalam kesempatan itu, Adina Tariza Arjani berhasil meraih 3 medali, yaitu juara 1 Open FS Bronze wanita 10 tahun, juara 1 Artistic FS 1 2 kategori wanita 10 tahun dan juara 1 Family Spotlight tema Wonderful Indonesia. Sementara itu Inara Tariza Saraswati juga menyabet penghargaan serupa dengan dalam kategori yang berbeda, yaitu juara 1 Open FS Bronze wanita 7 tahun, juara 1 Artistic FS 1 2 campuran 7 tahun dan juara 1 Family Spotlight tema Wonderful Indonesia. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2.

Oke, The Newman Paul dengan Luapkanlah. Teman Radio udah hadir di siang harinya kamu buat nemenin pastinya ya hari Rabunya di awal bulan Juli 2026. 1 Juli 2026. Ya, semangat pastinya buat kamu Teman Radio. Bareng lagi sama Lijie bakal nemenin kamu hari ini di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Kayaknya cukup lengang banget ya, dan agak-agak mendung dikit atau berawan dikit di sekitaran Emyamin. So hati-hati aja buat kamu yang lagi aktivitas di luar ruangan atau yang lagi aktivitas outdoor ya. Belum lagi nih kayaknya akhir-akhir ini juga sering mati listrik gitu ya, lampu padam. Gimana sih bahasa yang benar gitu ya tahun berdua ya. Tahun berdua ya, kayak selalu siaga aja ya. Takutnya stop kontaknya kamu kaget gitu, terkejut karena lonjakan listrik yang tiba-tiba mati tiba-tiba. Soalnya tadi kabarnya sih ada berapa kali kebakaran gitu ya. Hati-hati aja teman Pradua ya, dan selalu siaga. Oke, kayak biasa di hari ini di jam 10 sampai jam 12 siang aku hadirin buat kamu ada Pradua Hitlist. Silakan yang mau request lagu buat nemenin Rabu. Ya, Rabunya hari ini teman Pradua boleh banget request lagu favorit kamu di WhatsApp aja 0812-5848-7885. Atau boleh juga ke WhatsAppnya Pradua sama Rinda. Iya, tadi benar di WhatsApp ya, tadi udah aku spill nomornya. Atau boleh ke Instagram, aku udah siapin question box di situ buat kamu yang mau request lagu boleh. Dan juga ke aplikasi RRI Digital juga boleh banget untuk gunain fitur live chatnya di situ ya teman Pradua ya. Agak ngeblank nih gara-gara minum gula pagi-pagi ya. Wah, luar biasa. Oke, kurangin gula ya teman berdua ya, bisa bahaya. Oke, mungkin langsung aja aku baca yang udah gabungan ya nih di WhatsAppnya kita. Ada siapa nih? Ada Amalia jualan risol mentai PLW. Itu apa sih ya, singkatan dari wilayah mana? PLW itu di mana sih? Kode kota Bandar Utara. Oh, Palu. Oke. Ini dia gabungan via WhatsApp, Amalia dari Palu ya ini kayaknya ya. Katanya selamat pagi Min, izin request Tekan Terulang by Vanessa Z ex Roni Perlian. Terima kasih, aku dengerinnya lewat RRI Digital ya. Terima kasih sudah dengerin lewat RRI Digital. Wah, senang sekali aku di situ. Sep, selalu pantenginnya Produs sama Rinda ya, di sini seru-seru penyiarnya. Oke, aku siapin buat kamu ada Takkan Terulang katanya dari Vanessa G, featuring Roni Perlian. Halo Kak Nur Halija, lengkap banget nih WhatsApp juga nih. Ada Hawa ya ini ya, Hawa. Hawa di mana sih Hawa? Kamu belum pernah nyepil di mana kamu berada? Hawa, mau request lagu dong katanya yang Naikila James Entensi ya katanya ya, Naikila James Entensi yang baru itu ya. Yang suka jeduk-jeduk gitu ya, yang rame banget di TikTok. Judulnya Kasih Aba-aba. Kasih Aba-aba kayaknya kita punya ya. Kasih Aba-aba. Oh, ada. Ayo, ini aku siapin, aku masukin list, nanti diputar habis Takkan Terulang dari Vanessa G featuring Roni Paruliannya ya. Tunggu aja Hawa, aku bakal puterin lagunya buat kamu. Kemudian ada lagi gak yang gabungan? Ada dong. Di Instagramnya kita nih kayaknya tahun berdua udah banyak yang standby. Oke. Apa nih? Oh, ada Riveraban. Salah. Riveraban. Oh, oke, okay. Sorry ya, ini ada urusan pribadi gitu tahun berdua. Lanjut di di question box Instagram RRI Pradua Samarinda, ada siapa lagi nih yang udah gabungan bareng sama kita? Karena aku udah siapin dari kapan tadi ya. Oke, ini ada yang kepengen lagunya Terlalu Manis. Terlalu Manis itu dari slang ya. Username-nya Dili Jelah. Oke, Dili Jelah Terlalu Manis. Ntar lagunya kalau ada aku masukin list ya, tunggu aja kabar baiknya. Ya, lanjut ada Likyu. Pengen dong lagunya Cegil, bayangan Nabila Takia yang lagunya Cegil. Kalau enggak ada lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu aja. Ini sama juga yang direkam sama The Naps Radio ya. Yap, mau dong Kak, display lagu Cegil dari Nabila Takia. Ntar aku masukin list ya, teman-teman. Oke, buat kamu teman Radua, kita masih ready sampai jam 12 siang. Silakan yang mau request lagu boleh banget. Takkan Terulang dulu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian

Okay, ada kasih apa-apa dari Nekila, Tensi, and Jamsi. Udah aku puterin tadi ya lagu requestannya Hawa. Di siang hari ini lagu judul-judul kamu udah aku puterin. Ini sempat kemarin kayaknya apa ya, tahun pra-dua ada konser di sini ya, si Tensi ini ya. Emang lagi rame banget, peminatnya banyak. Dan pasti kita tunggu karya-karya dia berikutnya ya. Kemudian sama viralnya kayak sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut lagi di pra-dua hitlist pastinya. Silakan buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin, masih aku tungguin sampai jam 12 siang. Dan ini udah ada yang gabungan juga pastinya, tahun pra-dua via question box Instagram Petarari Pra-dua sama Rinda. Ya, ada We Are One FM katanya mau lagu terbarunya Roni nih kayaknya, Roni Parolian yang Walls Akhir Zaman. Oke, ntar aku cek dulu, kalau ada lagunya aku pasti putarin ya buat kamu. Dan ini yang request gak cuma satu, ada Atika Suryani yang juga kepengen lagu yang sama, Nopino yang kepengen lagu yang sama juga, Station CCTV Makassar. Sampai Station CCTV Makassar pengen lagunya itu ya. Namja Cinggu sama Davin Lai juga kepengen lagunya Roni Parolian yang Walls Akhir Zaman. Dari judulnya tuh agak-agak serem gimana gitu ya, tahun pra-dua ya. Tapi liriknya gimana sih aku belum dengerin ya. Ntar kita coba cari lagunya abis nih, pasti aku puterin buat kamu. Tapi ntar dulu, udah ada yang ngantri ini ya. Kita dengerin lagunya Terlalu Manisnya Slang dulu aja, yang pas udah aku list ya di Pra-dua Hitlist yang ini, tahun Pra-dua.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Ada Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Ya, saya hari ini Pro 2 Sabrinda, teman Pro 2. Lanjut lagi deh, kita langsung aja bacain ini teman-teman yang udah gabungan via question box Instagram @Pro 2 Sabrinda. Ada Diam Setiawan yang katanya ini Rabunya cerah banget nih Kak. Sama di sini juga. Walaupun agak berawan sih, tapi lumayan cerah lah ya. Mau lagunya Tulus yang baru dong ini. Tulus yang baru yang mana? Yang baru. bukan. Iya, yang katanya Teh Hijau. Oh, Maca. Bukan ya, Teh Hijau sama Maca beda ya, teman Pro 2. Ntar aku cariin dulu, kalau lagunya ada aku putarin ya pastinya buat kamu ya. Kemudian ini ada juga dari ya ini masih dari teman-temannya Roni yang kepengen lagunya Walls Akhir Zaman. Habis nih ku putarin buat kalian ya lagunya ya, Walls Akhir Zaman. Walls-nya itu apa ya? Mau bilang walls bahasa Inggris dinding, bukan juga kan, L-nya 2 ya. Nah, ntar aku cari dulu. Ada Nafile, terus ada Kiwah Yuni, ada Ichihar yang pengen lagu yang itu juga ya. Kemudian Kezia Markal, Sumpah Matinya Seliana dong Kak. Oke, ntar dicariin lagi juga ya, sama ya. Ada Lok Farida, ya aku semangat sih hari ini. Sama, aku semangat juga. Kenapa sih? Kok pamer semangat gitu sih? Tapi lagu favoritku masih stuck di Sumpah Mati by Selena Grace. Boleh dong diplay? Oke, siap. Ntar dicariin lagunya ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ini sampai dua kali dia pengen ya. Princess MLD4. Selamat pagi Kak, request lagunya Twin Beats, I'm Still Missing You. Twin Beats itu siapa? Ya aku baru denger. Ntar ya dicek dulu, kalau ada lagunya aku putarin pastinya. Tapi kita coba dengerin dulu deh teman Pro 2. Ini yang diminta dari kemarin. Kayak lagu barunya Roni Parulian, apakah sebagus lagu-lagu sebelumnya? Tapi kalau lagunya Roni emang sebagus itu sih teman Pro 2 kebanyakan ya. Walls Akhir Zaman.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mas. Isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Om Pradua kembali menyapa kita dengan karya terbarunya di single Teh Hijau ini ya. Setelah kayaknya karya terakhirnya tuh di album Manusia 4 tahun lalu tuh Om Pradua. Ini baru banget kemarin dia rilis lagu Teh Hijaunya ya. Yang jelas sih udah ketebak kalau dari liriknya mungkin aku sedang tak bisa. Ya tak bisa jatuh cinta, lagi mati rasa gitu ya tuh. Yang jelas sih katanya sih maknanya itu apa ya, kayak orang yang lagi kehilangan rasa bahagia terus sulit membuka hati terhadap apapun ataupun siapapun gitu Tom Pradua. Walaupun dia tuh udah kayak nyoba berbagai cara, ngedengerin banyak saran tapi juga belum mendapetin jawaban sama perasaan yang dia alamin itu. Kok gak bisa jatuh cinta ya, atau gak bisa, ya udah gak bisa ngerasa bahagia gitu. Tapi untungnya tuh walaupun liriknya apa ya, setragis itu ya, tragis gak tuh ya, tapi musikalitasnya asik ya Tom Pradua ya, masih enak buat kita bawa joget lah gitu ya. Okay, lagu yang cukup bagus dari Tulus ya Tom Pradua. Dan masih di Pradua Hitlist pastinya. Silakan buat kamu yang masih mau request lagu boleh banget. Ini aku udah tampung beberapa requestan juga masih tadi ya. Kalau daftar list yang bakal kita putar habis ini ada Sumpawati dari Saliana Grace. So buat kamu teman-teman yang jadi fanbase Saliana, tunggu ya bentar, habis ini aku puterin pastinya ya. Kemudian dari Ang Yang Lin, kepengen masih dari awal tahun kayaknya Ang Yang Lin ya, masih setia dengan Mesahiranya merindu lagi. Ntar dicatat, habis ini aku puterin pastinya buat kamu ya. Kemudian ada juga Farisa pengen cegilnya Nabila Takia, tadi udah diputerin. Ada Jara, ya Jara pagi kak mau selamat haru Rabu. Haru, Rabumu haru sekali gitu ya kayaknya ya. Sama lagu yang dia request ya kayak agak-agak haru gitu ya. Niki Lala Lost You, oke. Habis ini aku putarin buat kalian ya, kita dengerin dulu lagu Sumpah Mati dari Saliana Grace.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan, dengarin.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Ayo baru kalau mau dengar Liodranya pura-pura, Liodranya pura-pura, pura-puranya Liodranya yang berada ini rekasan Jati Avinovic yang selalu andalan kalau produce hitlist yang di request itu toh ya. Udah aku putarin lagu favorit kamu di hari Rabu ini. Oke lanjut lagi teman produce, ada siapa yang udah gabungan? Ada Nur Azizah G023. Hai, ini yang biasa nge-DM akhirnya dia lewat question box juga ya. Menunggu antrian. Halo kakak, mau request lagunya Indah Kus yang malu-malu. Indah Kus, malu-malu ada. Malu-malu apa kamu? Lagunya aku siapin habis ini nanti aku putarin ya buat kamu ya. Kemudian ada siapa lagi? Ini ada Zania. Zania katanya mau dong denger lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa kak katanya ya. Oke, lagunya aku siapin juga habis ini aku putarin. Tata Mahar pengen Cegil dan Nabila Takia tadi udah diputerin itu Cegil ya. Kemudian Sals kepengen lagunya Hacu yang apa dari Salma Salsabil. Makasih. Kemudian ada Alicia Rahmano 6. Kamu request lagu Meleleh Meleleh Bahagia dari Mila Valenda. Ini bukan lagu dangdut kan ya? Takutnya lagu dangdut. Ini keinget Via Valen ya teman berdua ya. Ini artis baru lagi kayaknya nih. Oke makasih, habis nih coba aku cariin dulu ya lagunya apakah ada atau enggak. Kalau enggak ada sorry banget, mungkin lain waktu bisa di request. Tapi kalau ada ya pantengin aja Pro 2 ya, nanti kita puterin.

Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

ini juga terasa sama cipta lagu yang cukup easy listening dan kayak sering banget juga nih masih bertebaran di FYP aku ya Pom Radio. Ada yang suka pakai ini buat jadi background konten-kontennya, asik ya. Lanjut lagi aku membacain yang udah gabungan di Produa Hitlist yang hari ini, dan kayaknya sisa setengah jaman lagi ya Pom Radio, masih boleh banget kamu request lagu favorit kamu, ntar aku putarin di hari Rabu kamu yang seru ini ya. Ada Lara, hai Lara, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mau request lagu dari Tata Janeta Korbanmu dong kak. Kenapa kamu kalau udah jam aku pasti requestnya Korbanmu, kenapa gak lagu-lagu yang itu aja? Kok protes ya? Alasan aku request lagu Tata Janeta Korbanmu karena menurut aku lagu ini mengajarkan kita semua bahwa dalam hubungan itu ketulusan dan kesetiaan itu penting. Maka jangan sampai kita terus berlarut bertahan hanya karena rasa sayang padahal kita terus disakiti atau dijadikan korban. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman Produa agar lebih menghargai diri sendiri dan memilih hubungan yang saling menghormati. Siap Lara, aku siapin lagunya spesial buat kamu ya, Tata Janeta Korbanmu. Entar habis ini aku puterin ya, mudah setelah ini cepat sadar diri dan jangan mau jadi korban. Weh, agak gimana gitu ya teman Produa ya. Akan lanjut lagi di question box Instagram @rriprodua Samarinda. Ada siapa lagi ini ada berapa yang tadi kepengen lagu Meleleh Bahagia ya katanya ya. Udah sesuai dugaanku tuh, dari judulnya aja udah ketebak kayaknya lagu dangdut deh. Bener ya teman-teman, ternyata lagu dangdut. Mereka lagunya Meleleh Bahagia Mila Valen DA dari Ayu Aisyah Rahma, tadi kepengen itu ya, sama Cynthia Eka 02 sama Regenah 6 ya, mau Meleleh Bahagianya Valen Mila, katanya itu lagunya enak banget dan jadi favorit. Tapi sorry banget untuk Produa Hitlist, lagu dangdut kayaknya belum boleh ya masuk listnya kita. Ini khusus lagu-lagu pop, lagu-lagu hip hop kayaknya boleh juga ya, pop-pop hip hop gitu ya di Produa Hitlist ya, kecuali lagu dangdut kayaknya enggak dulu ya. Nah buat kamu teman Produa, silakan yang mau request lagunya, masih aku tungguin sampai jam 12 siang.

ini kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Please Tata Janeta dengan korbanmu sudah hadir dulu yang denger kamu tahun berada lagu tahun berapa? Tadi 2016, wih lama banget. Ini zaman-zaman aku baru lulus SMA. Oke, tuh berada kita lanjut lagi ya, Prado Hitlist. Ada siapa lagi yang udah gabungan? Ini udah ada lagi yang gabungan di via Instagramnya kita, di question box Instagram Tara di Prado Samarinda ya. Kebanyakan sih teman-teman ini ya, teman-teman yang dari apa? Dari Nabila tadi ya, kayak Sita Latifa pengen cegil biar semangat dong kak putarin lagunya cegil. Udah aku putarin tadi ya, pasti buat kamu. Si Liky juga kepengen lagu yang sama. Terus ini tadi masih pengen Twin Beats yang I'm Still Missing You, terima kasih. Itu tapi Twin Beats itu bukan lagu AI kan ya. Kan di sini aku suaranya lagunya kayak mixtape gitu sih. Ntar aku lihat dulu kalau lagunya cukup aman untuk kita putarin ya buat kamu ya. Ada juga I Love Banana Uyu. Ui, surnamenya seru banget nih. Terus ini fotonya monyet warna pink gitu tuh. Udah sesimpel katanya pengen Curtis Red katanya ya. Oke, Curtis Red ada lagu yang ntar habis ini kita puterin buat kamu ya. Curtis Red. Oke, teman berdua yang masih mau lagu-lagunya diputerin, kayaknya masih bisa nanti satu sesi lagi ya. Kita bakal bacain lagu-lagu favoritnya kamu. Tapi kita dengerin dulu di sini ada Curtis dengan Red.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

Can Lose dari Jonas Brothers tahun 2002. Lagu Western ya, yang kayaknya enak juga buat diputerin di siang hari ini buat kamu di Pradua Hitlist. Gak cuma lagu-lagu lokal atau lagu-lagu pop Indonesia aja ya bu, untuk kamu pilih atau kamu request sebenarnya sama kita. Kamu juga bisa buat request lagu-lagunya, lagu-lagu dari Western ya, tahun 2002, atau lagu-lagu Jepang, Korea, itu juga boleh. Thailand, sayang enggak deh. Iya, pokoknya lagu-lagu itu asal jangan dangdut ya, tahun 2002 ya. Oke, mungkin sampai ini aja untuk Pradua Hitlist. Kita akhiri sesinya tahun 2002, ini satu lagu terakhir nanti dari Ayu Andrani yang kepengen lagunya Head That I Met You Love Me dari Ariana Grande ya, tahun 2002 ya. Habis itu nanti kalau masih ada space waktunya juga mungkin aku mau coba cari lagu yang mungkin kelewat, belum sempat aku puterin tadi. Tapi kalau enggak, lagu-lagu pilihanku aja gimana ya. Oke, ada agak mendung tahun 2002 di Miami dan sekitarnya. Salam buat kamu, hati-hati di jalan aja. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Pro 2 ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta. Udah nemenin dengar kamu Tom Pro 2 masih di sampai siang hari ini ya di 1 Juli 2026 dan masih sama Lija nemenin kamu nanti sampai jam 3 sore. By the way ini lagi jam-jam makan siang ya Tom Pro 2. Wah, ini pada makan siang apa nih? Enak enggak sih kalau yang namanya orang Indonesia enggak pernah bisa lepas ya kayaknya dari yang namanya pedes-pedes Tom Pro 2 karena kita juga emang terkenal ya sama surganya sambal gitu rasanya tuh. Kalau makan nggak pakai sambal katanya belum lengkap. Banyak banget varian sambal, sambal Indonesia. Kamu suka yang mana tuh? Sambal bawang, sambal tomat, sambal terasi, sambal apa lagi tuh ya? Banyak banget. Bahkan sekarang ini kayaknya udah banyak varian kekiniannya juga. Ada sambal baby cumi ya. Kayak aku sering ketemu tonton berdua. Sambal kecombrang, apalagi tuh ya. Banyak lah pokoknya ya. Yang jelas ini karena tingginya juga minat. Apa ya minat penyuka makanan pedas di Indonesia yang menjadikan akhirnya ini jadi satu peluang usaha yang cukup menjanjikan nih Tom Pro 2 ya. Nah kali ini aku mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol seru ya sama salah satu owner pengusaha sambal bisa diulang gitu ya Tom Pro 2 sambal-sambal kekinian yang mana dia punya bisnis jualan lauk sambal gitu. Udah hadir depan aku ada Kak Ririn ownernya Sambal Ulun. Langsung kita sapa aja. Halo selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, Kak Ririn apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik,
0: iya.
1: Baik
0: sekali. Ini beliau agak grogi teman berada karena pertama kali baru di radio.
1: Benar-benar, pengalaman pertama.
0: First time ke RRI ya kak ya?
1: Iya benar.
0: Oke, okay, dagdikdukser?
1: Iya.
0: Tapi udah makan kan kak?
1: Udah, alhamdulillah.
0: Pakai sambalnya?
1: Oh iya ini.
0: Oke. Okay. Iya jadi beliau ini owner Sambal Ulun Tom Pro 2 ini kayak semacam lok-lok sambal kayaknya ya. Oke, daripada aku yang jawab langsung aja deh aku tanya sama Kak Ririnnya. Dari namanya udah ketebak nih, Sambal Ulun. Yeah. Ini sebenarnya sambal apa sih yang dijual, Kak?
1: Sambal kami sendiri ada beberapa varian yaitu sambal baby cumi, sambal paru, sambal tuna fufu atau tuna asap dengan sambal tetelan atau sandung lamur.
0: Oke, itu tuh jadi semacam sambal kayak sambal goreng gitu kah ya? Ya orek-orekan gitu.
1: Iya, sebenarnya lebih ke sambal goreng, tapi untuk meningkatkan marketing jadi kami menggunakan kata-kata sambal di depannya. Karena kalau biasanya kalau kita jual dengan nama oseng kan kayak biasa gitu, tapi kalau kita jual dengan nama sambal baby cumi itu kan orang jadi tertarik ya.
0: Lebih menarik ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kenapa kalau menurut kakak ini kalau ada kata-kata sambalnya tuh lebih menarik gitu kak?
1: Gimana ya, mungkin karena mayoritas orang Indonesia itu pecinta sambal. Jadi itu peluang saya untuk mencoba bisnis ini gitu.
0: Oke, ngelihat peluang usahanya memang apa ya ada minat pasarnya cukup tinggi gitu sama ya, sambal benar, ya sambal benar. Apapun itu ya Tom Pro 2 salah satunya ya sambal-sambal yang dijual sama Kak Ririn di sini.
1: Ya.
0: Terus ini yang jadi cerita awal gimana tuh Kak sampai akhirnya mau mulai usaha sambal tuh gimana tuh kepikiran usaha sambal tuh gimana?
1: Jadi awalnya itu di tahun 2017 itu sebenarnya saya basicnya penjual kue ulang tahun kan.
0: Oh jauh banget dessert ya, ke sambal.
1: Jadi 2017 saya berhenti jualan kue. Akhirnya income juga menurun ya kak ya. Produksi menurun, pendapatan juga menurun. Dan di tahun itu juga lagi viral-viralnya tuh kak baby cumi kering. Terus saya kepikiran kenapa gak aku coba ya. Jadi awalnya iseng sih sebenarnya. Saya coba terus di 2018 baru saya dapat takaran, resep dan juga tekstur yang pas baru saya berani jual di 2018.
0: Oke, justru karena lagi viral waktu itu baby cumi kering tuh tapi bentuknya bukan sambal ya, Kak?
1: Iya.
0: Terus dipikirkan kayaknya seru kalau dibikinin sambal. Apa jangan-jangan kakak pelopornya ya?
1: Enggak.
0: Bukan ya?
1: Enggak sih. Saya waktu itu lihat di sosmed juga lagi viral sambal baby cumi itu tapi bukan di sini, di Jakarta. Jadi saya bilang kayaknya ini peluang yang bagus nih kalau saya ikutin kayak gitu. Saya coba-coba akhirnya alhamdulillah mulai banyak peminatnya dan dulu namanya bukan Sambal Ulun.
0: Apa tuh?
1: Sambalku.
0: Jadi ulun enggak rada kebanjer-banjeran gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena saya pikir kan saya orang Kalimantan ya. Suku saya juga Banjar. Jadi saya pengen sambal saya bisa jadi apa ya? Salah satu buah tangan juga dari Kalimantan gitu. Makanya saya coba deh pakai sambal ulun kayak gitu.
0: Oh justru terinspirasi dari sebenarnya produk luar dari Jakarta gitu. Yeah. Itu tahun 2018 ternyata belum banyak yang ngejual ini ya kak
1: belum.
0: Di Samarinda.
1: Bahkan saya pesen baby cuminya tuh langsung dari Medan kak waktu
0: itu. Di Samarinda gak ada?
1: Gak ada waktu itu belum ada. Jadi pesannya di sana. dari marketplace terus dikirim ke sini gitu.
0: Oh, termasuk inisiator juga. Kalau sekarang saya jujur lihat banyak tuh Kak yang ngejual kayak sambal baby cumi itu banyak banget gitu ya kan. Salah satunya Kak Kak Riri yang ternyata ini dari 2018 jauh lebih lama dari sebelumnya ya. Ini apakah dari 2018 itu produksinya homemade atau gimana tuh?
1: Iya, jadi dari 2018 itu saya homemade dengan sistem pre-order Kak dulu itu. Jadi setelah mencapai kuota baru kita produksi.
0: Produksi gitu. Kemasan massal gitu ya?
1: Iya, untuk yang sudah pesan-pesan duluan kita iniin ke mereka gitu.
0: Pertama-tama PO ternyata sempat ada lonjakan pesanan kah?
1: Sempat sih, karena itu ya Mbak, karena viral terus mereka penasaran kan baby cumi itu gimana gitu. Jadi akhirnya mulai banyak. Dan dulu cuman sambal baby cumi yang saya jual.
0: Belum
1: lengkap di tahun 2000-an ke 2020 ke atas baru saya coba paru.
0: Gitu. Terus mulai produksi yang kayak kemasan-kemasan ini itu dari kapan Kak?
1: 2024, 2025 tahun lalu.
0: Wah, cukup lama prosesnya ya. Iya. Itu apa udah disebar kemana Kak? Apa skema penjualan masih tetap di homemade aja maksudnya PO gitu?
1: Kalau untuk sekarang sih masih pre-order ya. Tapi ada juga yang ready stock di rumah. Kalau dulu sempat di ini dititip-titip
0: ke supermarket dulu sempat ya.
1: Terus lapak-lapak kue yang di pinggir-pinggir jalan itu sempat juga Kak. Karena untuk memperkenalkan gitu kan niatnya.
0: Tapi untuk sekarang kayaknya cuma PO dari rumah aja gitu ya, yang mau pesan ke rumah ke rumah. Kontak kakaknya baru bener. Nanti dibuatin gitu ya, baru dikirim ya Kak. Ini FYI juga aku sempat cek Instagramnya katanya sempat dibawa oleh apa dibawa ke Mesir.
1: Iya benar.
0: Itu gimana tuh ceritanya Kak?
1: Ya, jadi dulu kemasannya botol kan Kak. Terus sempat ada teman dia mau pulang, mau mudik ke kampungnya dia, dibawain tuh pakai kemasan yang botol, tapi sampai sana nggak safety, jadi bocor. Bocor. Jadi dari situlah saya kepikiran untuk ganti kemasan, jadi kemasan pouch yang lebih aman ya, dikirim-kirim juga aman, karena saya juga jual di marketplace kan sekarang. Jadi saya berpikir kayaknya lebih baik kalau diganti dengan kemasan seperti ini. Alhamdulillah tuh teman-teman yang mereka mau umroh, mau liburan, bahkan kemarin ada yang bawa ke Korea juga. Iya, karena dia bilang di sana tuh susah cari itu makanan pedas katanya. Saya alhamdulillah sih bisa sampai ke sana.
0: Oke, berarti tujuan awalnya pengen menjadikan sambal ulun ini untuk apa ya suatu bentuk oleh-oleh khasnya Kalimantan tercapai juga gitu ya. Teman-teman yang ke luar negeri mungkin gak cocok tuh sama makanan-makanan luar teman berdua, makanan Mesir, makanan Korea, makannya ini Kak.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Jadi sebelumnya bahkan ini kemasannya adalah botol
1: tapi botol
0: karena
1: plastik.
0: Gak cocok kalau dibawa keluar jauh,
1: gak bisa di packing dia.
0: Akhirnya ganti pouch. Terus sekarang bentuk kemasannya yang mini-mini gini aja atau ada berapa ukuran tuh Kak?
1: Ada 3 ukuran sebenarnya Kak.
0: 3 ukuran?
1: Yang paling besar itu di berat 175 gram itu yang pouch.
0: 175 gram,
1: ya, yang pouch. Terus yang sedangnya itu yang botolan. Jadi dia di 125 gram. Yang ini sebenarnya porsi sekali makan.
0: Kayak satu sendok.
1: Iya, jadi cocok buat yang bekerja, dia bisa bawa bekal kan. Tinggal dimasukin di kantong udah bisa gitu.
0: Seru ya teman berdua ya. Kalau mau yang instan cocok ya Kak. Nah ini kan variannya tadi ada sambal baby cumi, paru, cakalang fupu, terus sandang lumur, sampai sambal terasi ada juga ya Kak ya. Tuna apa tadi Kak?
1: Tuna fufu.
0: Tuna fufu, cakalang fufu. Siap. Itu boleh diceritakan karakter masing-masingnya tuh kayak gimana tuh Kak?
1: Kalau karakternya untuk yang paling berbeda saya rasa ada di tuna fufu ya Kak ya. Dan itu memang yang paling cepat sold out karena dia ada sensasi asap dari ikannya itu Kak.
0: Ikan tuna.
1: Ya, ikan tuna. Kalau kemarin kita pakai cakalang. Tapi menurut saya tuna lebih lembut teksturnya. Jadi kami sekarang ganti tuna fufu. Bukan cakalang fufu lagi gitu Kak.
0: Berarti yang paling laku atau jadi favorit customer kebanyakan tuna fufu.
1: Iya, tuna dengan paru.
0: Tuna sama paru. Ini jujur kalau dari nama-namanya ikan tuna kayak ikan luar gitu loh Kak. Iya kan? Itu kalau dari semua varian ini, apa yang jadi tantangan dari proses produksi ya tuh? Apakah bahan baku jadi suatu yang kesulitan untuk membuatnya itu?
1: Kalau bahan baku jelas ya Kak ya. Apalagi untuk cabe bawang sendiri itu kan dia setiap hari berbeda-beda harganya ya Kak. Dia turun naik. Jadi itu tantangan kita. Kalau pas lagi dapet harga turun itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau pas lagi naik-naiknya biasanya kami stop produksi. Untuk menjaga kualitas rasa. Karena saya gak mau mengurangi resep, jadi lebih baik kita stop produksi kalau harga lagi melonjak. Dan untuk bahan yang lainnya tantangannya ya di paru sih Kak. Karena untuk proses pembuatan paru itu dia harus pas Kak timing perebusannya.
0: Ini paru apa? Paru sapi.
1: Ya. Jadi dia kalau terlalu lama hasilnya lembek, terlalu cepat juga alot. Jadi digigit itu enggak gimana ya? Kenyal banget gitu. Jadi memang tantangannya di paru sih Kak. Kalau untuk dari semua sambal yang lebih menantang itu paru.
0: Paru.
1: Proses perebusannya itu yang lebih
0: agak tricky sih ya, masaknya ya. Varian paru sapi yang agak susah ya tuan berdua ya dari proses produksi. Sama harga tadi bahan baku ya, kayak bawang, cabe. Bahkan kalau dia lagi melonjak banget harganya nggak produksi mau nggak mau. Tapi untungnya homemade tuh gitu nggak sih Kak, bisa stop produksi bisa jualan. Tapi pernah diprotes nggak kenapa nggak jualan gitu?
1: Pernah sih.
0: Oh iya, gimana tuh?
1: Iya, pas lagi teman lagi dia mau ini mau liburan terus dia bilang, "Kak, maaf aku lagi nggak jualan." Gitu. "Nah, kenapa nggak jualan?" Ya sempat ini sih dia cuma saya bilang, "Iya, mohon maaf ini harga lagi naik gitu." Jadi kami lebih baik nggak produksi daripada nanti pelanggan kecewa sama rasanya gitu kan.
0: Emang harganya di kisaran berapa Kak untuk yang mungkin dari setiap ukuran tuh?
1: Kalau di kami ya kayak untuk yang pouch itu di 45.
0: 45 yang 175 tadi.
1: Iya, yang 175 gram itu 45.000. Di 125 gram itu 30.000.
0: Iya.
1: Terus yang kemasan saset ini 10 ribuan.
0: Murah ya?
1: Iya.
0: Untuk ukuran sambal atau berapa dua?
1: Iya, makanya ya itu kalau harganya naik kami nggak produksi.
0: Terus kalau mau di spill level kepedasannya tuh gimana Kak?
1: Untuk saat ini kami belum ada pilihan level kepedasan Kak, karena masih pemasarannya juga belum terlalu besar, produksi kami belum terlalu besar ya, jadi kami belum berani untuk pasang levelnya. Jadi ini standar sih.
0: Normalnya pedes orang Indonesia kebanyakan gitu ya. Terus ini kan PO Kak, pernah ada yang request mau dong cabe 100 atau cabe berapa? Pernah enggak sih dia kayak gitu atau ya udah ini standar cabenya yang dari kakaknya aja gitu?
1: Alhamdulillah belum pernah. Paling saya nanyain mbaknya suka pedes apa enggak gitu. Kalau dia saya penyuka pedes Mbak, saya lebih rekomen ke tuna pupu dengan baby cumi karena itu lebih pedas Mbak. Tapi kalau dia aku nggak terlalu bisa makan pedas Mbak, saya lebih ke paru. Paru nggak terlalu pedas dia.
0: Nah kan banyak yang mikir juga kayaknya kalau bikin sambal ya udah paling ngulek-ngulek cabe gitu. Tapi kalau kakak menurut kakak kerumitannya tuh justru di mana Kak, di bagian apa nih?
1: Kerumitannya tentunya di proses pembuatan ya Kak ya. Seperti tadi baby cumi juga kalau kita salah dalam mengolah nggak dapet tekstur yang pas, paru juga sama, perebusannya nggak pas juga, baunya nanti amis. Kalau baunya amis tentu dia akan mempengaruhi bau dari aroma sambalnya. Terus kalau kelamaan ngerebus nanti nggak enak gitu teksturnya.
0: Tapi tuh diulek nggak sih? Atau diapain? Di blender?
1: Di chopper.
0: Takut beneran diulek tuh. Kalau dalam sehari mungkin untuk lagi pesanan paling banyak bisa produksi berapa batch produksi?
1: Kalau sekarang kami dalam produksi ya Kak ya, dalam produksi kurang lebih 50 pouch. Satu kali produksi ya, karena ya dalam satu kali produksi itu paling lama habisnya 2 minggu.
0: Dia masa simpannya 2 mingguan?
1: Kalau masa simpan untuk di seluruh ruang itu sekitar 2 minggu. Tapi kalau mau lama lagi bisa dimasukin ke lemari es.
0: Oh,
1: ya. Karena di chiller itu tahan 1-2 bulan dalam kondisi tertutup. Terus untuk di freezernya bisa 6 bulan, Kak.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: 6 bulanan. 6 karena bulan. Sambal kali kayaknya.
1: Iya, tapi dia
0: dia pengawet alami kan ya jadinya?
1: Iya. Saya enggak pakai bahan-bahan pengawet, enggak. Jadi benar-benar alami.
0: Oke, jadi kalau mau beli sambalnya ini tahun kedua, kalau enggak punya kulkas itu 2 mingguan.
1: Iya,
0: 2 mingguan paling bagus 2 mingguan, tapi kalau bisa kamu punya kulkas atau chiller atau apapun pendingin lah bahasanya, ya, itu bahkan 6 bulanan tahan.
1: 6 bulan tahan di freezer.
0: Iya, makanya dibawa umroh pun tahan.
1: Iya, benar. Iya, mereka di umroh itu kan tanpa itu ya, tanpa lemari es ya. Tapi memang saya pasti tanyain dulu mau dibawa kemana nih gitu. Kalau misalnya pemesannya banyak, ini mau dibawa kemana buat berlibur gitu kan. Saya pastikan saya kasih dia yang fresh, yang baru dibikin.
0: Ya, terus kalau dari cabai-cabai yang digunain itu, Kak, kebanyakan cabai rawit kah atau campur atau gimana?
1: Cabe apa ya, kalau di sini kita bilangnya lombok kecil ya.
0: Oh.
1: Cuman mungkin ada variannya. Kalau saya lebih milih yang dia agak gendut-gendut pendek gitu, Kak. Karena itu lebih pedas daripada cabe yang panjang, kecil, ramping, itu enggak pedas sih. Kalau untuk cabe keriting tuh sama ya, Kak ya, standar sih dia, enggak terlalu beda-beda rasanya.
0: Dari pembelian cabe pun dipilih yang benar-benar berkualitas. Yeah. Itu apakah sekarang nih punya suppliers gitu nggak sih, Kak? Maksudnya ya, pemasok cabai, yaudah ini sama bapak ini
1: ada,
0: gitu.
1: Ada
0: langganan gitu.
1: Ada langganan. Dan memang kami pastikan tidak ada yang busuk, tidak ada bawang juga tidak boleh ada yang busuk karena dia mempengaruhi masa simpan. Kalau dia ada yang busuk, dia lebih cepat basi. Lebih cepat berjamur gitu.
0: Nah, kalau menurut Kak Ririn, ini sambalnya tuh cocok dimakan bareng sama nasi ya pasti.
1: Iya, benar.
0: Sama nasi itu dimakan di apa nih, Kak? Jam makan siang kah atau di waktu-waktu kapan?
1: Yang jelas tuh pelanggan saya selalu bilang, kacau nih kalau beli sambalnya Mbak Ririn. Kenapa? Aku jadi gak bisa diet.
0: Makan terus. Ya,
1: mereka sih bilangnya seperti itu ya. Ya mungkin di waktu malam, siang, pagi, bahkan ada yang pagi, Kak.
0: Pagi hari makan cabai langsung.
1: Iya, dia bilang, "Mbak, makasih ya udah jualan ini. Aku enggak repot-repot lagi siapin suamiku sarapan," dia bilang gitu. Berarti dia pagi udah makan cabai gitu kan ya.
0: Oh, ini bisa jadi alternatif pilihan juga untuk apa ya, pelanggannya Kakak yang mungkin pada sibuk kerja enggak bisa masak gitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Itu ada tapi yang begitu.
1: Ada, pelanggan. Kak. Jadi saya itu punya pelanggan tetap. Kebetulan dia perawat di rumah sakit Parikesit Tenggarong, Kak. Beliau ini kalau pesan gak pernah sedikit, Kak. Bisa sampai 50 saset. Iya. Sekali pesan terus saya tanya, "Mbak, ini mau dijual lagi apa gimana?" gitu.
0: Jadi reseller dia.
1: Oh, enggak, Mbak, katanya. Ini teman-teman aku gabungan gitu. Karena dan dia selalu pesan yang saset karena dia bilang mudah. Jadi pada saat dia dinas, mau dinas malam, dinas pagi, itu tinggal dibawa katanya. Buat makannya dia gitu.
0: Iya. Karena mungkin kan apa ya, ini terutama kayaknya untuk yang sama sekali, bahkan kalau katanya kan orang Indonesia gak bisa makan tanpa sambal gitu ya, Kak.
1: Iya, benar.
0: Kalau menurut Kakak kenapa?
1: Apa ya, mungkin gaya hidup kali ya, Kak, ya. Karena saya pun dari kecil itu ibu saya sudah setiap makan tuh ini loh sambel gitu, dikenalin dari kecil. Jadi akhirnya saya sampai saya besar, saya berkeluarga pun saya gitu juga ke anak saya, "Ini loh sambel enak, coba dirasa." Jadi mungkin kayaknya dari situ jadi orang-orang Indonesia mayoritas pecinta sambel.
0: Oke, udah bagian dari budaya atau gaya hidupnya aja ya masyarakat ya. Bahkan sampai 50 pouch dipesan ya.
1: Saset
0: 50 saset. Ya. Oke, luar biasa. Itu berarti kebanyakan customer-nya Kakak dari kalangan apa nih? Dari pekerja ya?
1: Kebanyakan pekerja, ibu rumah tangga juga. Terus kalau perantau tuh biasanya mereka mau bawa pulang. Dia bilang, "Saya mau pulang tanggal sekian, tolong siapin ya," gitu. Ada yang jadi buah tangan juga. Terus untuk apa, kirim-kirim gitu loh, Kak, buat temennya. Minta tolong, nanti kita tinggal antar ke alamat yang dituju gitu.
0: Oke, berarti kan ini dari 2000 berapa tadi kak?
1: 2018.
0: Iya, dari 2018 sampai 2026 berapa tahun tuh? Ada puluhan tahun gak sih?
1: Enggak, 8 tahun ya.
0: Oh, 8 tahun. Oh, sorry ya, hitungan kok agak gimana teman radio. 8 tahunan udah ada yang namanya pelanggan tetap tadi kak ya. Tahu kalau menurut kakak apa yang ngebuat produknya kakak ini selalu di repeat gitu kak? Maksudnya repeat order ke kakak lagi gitu.
1: Apa ya? Mm-mm. Kalau dari saya pribadi, pengalaman saya mungkin dari rasa ya kak ya.
0: Rasanya ya, karena rasanya.
1: Saya pribadi, kalau saya beli produk dan produk itu cocok di lidah saya pasti akan balik lagi beli gitu. Kemungkinan juga orang-orang yang beli di sambal saya mungkin seperti itu. Jadi cocok dengan selera mereka, mungkin jadi bisa repeat order lagi.
0: Nah terus ini kalau ngadepin persaingan juga kan banyak nih kak, kalau ya kayaknya sekarang 2018 mungkin baru kakak nih.
1: Iya
0: kan kak, tapi kalau sekarang kayaknya ada banyak sih yang ngejual aneka lauk sambal gitu kak ya. Itu gimana kak, kakak ngadepin persaingannya nih? Apa ada suatu inovasi kah yang dilakukan?
1: Inovasi itu jelas ya kak ya. Kalau kita mau sambal kita terus berkembang, inovasi itu wajib. Contohnya sandung lamur ini saya baru launching 1 bulan yang lalu.
0: Itu apa sih sandung lamur?
1: Sandung lamur itu tetelan kak.
0: Bahasa
1: kerennya.
0: Iya.
1: Tapi memang kebanyakan orang lebih familiar di tetelan sih daripada sandung lamur. Tapi dia nggak full tetelan. Okay. Ada daging-dagingnya juga. Jadi saya melihat untuk setiap produk itu ada pasarannya masing-masing ya kak ya. Karena yang enak di saya belum tentu enak di orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau untuk persaingan saya gak masalah sih kak.
0: Gak ada rasa khawatir
1: ya. Karena rezeki sudah ada yang ngatur ya.
0: Oke. Dan lebih fokus kayak meningkatkan kualitas produk
1: ya, bener.
0: Sendiri.
1: Saya lebih fokus ke produk saya sendiri. Karena kalau saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, selanjutnya rezeki saya serahkan kepada yang di atas aja gitu.
0: Oke, cakep teman-teman. Oke, terus ini gimana kakak ngelihat untuk peluang usaha sambal sambal ini ke depan di kota Samarinda?
1: Untuk peluang di Samarinda itu kak, jujur dalam 1 tahun ini sangat berkembang pesat ya kak ya.
0: Iya.
1: Karena saya 2018 itu jualannya di Anggana kak.
0: Anggana.
1: Sebenarnya saya di stay-nya di Anggana. Kenapa saya baru jualan tahun lalu? Karena saya harus pindah ke sini, anak saya sekolah.
0: Oh gitu.
1: Dan peluang di Samarinda itu jauh lebih berkembang.
0: Lebih karena, luas
1: ya. Karena mungkin mayoritas orang Samarinda lebih ke
0: Penyuka pedas.
1: Terus banyak mahasiswa, banyak pekerja dan ibu rumah tangga. Jadi sambal saya tuh cepat dikenalnya gitu loh kak.
0: Malah lebih luas pangsa pasarnya gini ya kak.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah ini ke depan gimana kak? Apakah ada rencana buat varian-varian yang varian aslinya kakak tuh yang sandung lamur tadi ya?
1: Baby cumi.
0: Oh baby cumi yang asli banget ya.
1: Asli pertama kali.
0: Oke. Apakah nanti next ke depan ada mau coba buat mungkin sambal kepiting atau apa tuh belut kayak gimana tuh gitu kak? Gimana kak?
1: Kalau untuk varian mungkin kita fokus dengan varian yang ada dulu ya.
0: Fokus ini dulu ya.
1: Setelah nanti mungkin sudah pemasaran juga semakin luas, mungkin biasanya akan nambah varian.
0: Coba buat eksperimen lagi ya.
1: Iya, biasanya juga saya ngikutin pelanggan sih kak. Kayak paru kan mereka, mbak tolong buatin paru dong. Padahal saya belum pernah ada pengalaman di situ gitu. Tapi mau nggak mau karena pelanggan mau ya saya coba gitu.
0: Oke, itu jadi salah satu varian yang tercipta karena di request pelanggan.
1: Pelanggan, iya gitu. Pelanggan yang mau. Kalau paru itu pelanggan saya, dia memang pecinta paru banget.
0: Akhirnya jadi produk tetapnya ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Terus ini pernah mau ikut-ikut kayak bazar gitu nggak sih kak atau gimana?
1: Pernah kak, dan saya kepingin banget, tapi karena terbatasnya informasi sih kak. Jadi saya kemarin sempat pengen ikut di Car Free Night ya, yang di mana sih itu?
0: Ini ya, apa sih namanya, pahlawan?
1: Cuman saya nggak dapat kontak personnya. Jadi
0: kurang terbuka informasinya.
1: Sempat juga di Sempaja juga pernah, tapi belum, karena baru sekali ya, jadi mungkin orang belum terlalu kenal. Jadi itu sih yang jadi kendala.
0: Berarti menurut kakak apa ya, kayak yang jadi tantangan untuk berusaha di kota Samarinda ini itu kurang, agak terbatas informasi untuk ya, bisa ikut ke bazar-bazar ya.
1: Ya, jadi ya tantangannya yaitu pemasaran, perkenalan produk saya ini ke warga-warga Samarinda. Makanya sering saya kadang melalui medsos. Jadi misalkan saya endorse siapa kayak gitu.
0: Oh gitu. Ya, oh iya
1: lebih
0: iya.
1: Lebih ke situ sih.
0: Itu bisa juga sih untuk kemarin saya kenalnya dari situ.
1: Oh. Oke
0: oke. Okay. Berarti ada harapan gitu nggak sih ke pemerintah misalkan apa nih untuk pelaku usaha UMKM gitu kak?
1: Harapannya ya banyak sekali ya. Bisa lebih difasilitasi. Untuk hal-hal yang seperti itu.
0: Iya ya, karena banyak juga mungkin ya pelaku usaha UMKM ya, ya kak.
1: Saya yakin juga banyak seperti saya dan saya. Karena saya baru di sini, jadi saya pun belum terlalu banyak teman. Jadi informasi pun saya terbatas.
0: Terbatas gitu, gitu ya. Oke yeah. Oke. Okay, okay. Wah gak kerasa, udah di 12.57 atau 3 menit lagi kita ngobrol sama Kak Ririn ya. Oke okay, kak, ini boleh gak di spill cara belinya gimana nih? Siapa tahu ada pendengar kita mau beli itu kak.
1: Oh iya, untuk pembelian bisa melalui marketplace kami ada di, boleh sebutin ininya?
0: Iya boleh.
1: Ada di Shopee.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Namanya
1: Sambal Ulun.
0: Oh iya.
1: Terus untuk di medsos bisa di Instagram saya, Facebook saya, di WhatsApp ada di 08235075913.
0: Oke. Okay. Cari aja Sambal Ulun di situ ya. Atau Ulun. By _ Rinata.
1: Iya benar. Yeah. Sambal Ulun by Rinata.
0: Oke okay, siap. Makasih Kak Ririn. Semoga sukses usahanya.
1: Amin.
0: Ini yang kamu suka makanan-makanan pedas atau lauk-lauk sambal teman berdua daripada ribet bikin sendiri. Ya kan? Belum tentu enak buatan kamu. Beli aja nih. Udah teruji enaknya. Ayo makasih Kak Ririn ya.
1: Iya,
0: sampai jumpa. Semoga sukses. Aku bakal nemenin kamu masih teman berdua di santai siang sampai jam 3 sore. Stay tune aja 88.5 FM teman terbaik kamu.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan,

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Tahun Pro 2, kebawa informasi dari dunia Piala Dunia nih tahun Pro 2 ya. Jadi tuan rumah Meksiko kabarnya sih lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, setelah menyingkirkan Ekuador tahun Pro 2. Nah, pas sepak bola Meksiko berselebrasi usai Julian Quiñones membobol gawang Ekuador dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Meksiko City Meksiko Selasa 30 Juni 2026 waktu setempat, dan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, setelah mengalahkan Ekuador dengan skor akhir 2-0. Ada gak sih dari kamu yang menjagokan Meksiko nih tahun Pro 2?

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: FM.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
2: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Setelah berada 3 atlet muda Indonesia memastikan tiket menuju kejuaraan atletik dunia U20 2026 di Oregon, Amerika Serikat tahun kedua setelah menembus limit kualifikasi dunia melalui Indonesia Open Athletic Championship serta kejuaraan nasional U16, U18, dan U20 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada 27 hingga 30 Juni. Ya, ketiga atlet itu ada Safai Swarangga dari Jawa Tengah dengan nomor 100 meter putri, Hosi Fatihah Azahra dari Jawa Timur pada nomor 200 meter putri, serta Anugrah Setiawan Pujo dari Jawa Timur pada nomor 110 meter gawang putra tutup berdua. Yang mana Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Pak Jody Mahardi mengatakan kalau capaian ini tuh jadi bukti juga sebenarnya ya, pembinaan usia muda kita ini mulai menyentuh standar internasional. Ya, tapi dia ingin agar para atlet ini jangan cepat puas karena ini baru langkah awal, baru permulaan gitu. Dia menegaskan PB PASI akan menyiapkan program persiapan lanjutan ya, agar ketiga atlet tersebut tidak cuma datang sebagai peserta aja, tapi juga bisa punya kesiapan untuk bersaing di level tertinggi kelompok usia muda dunia atau tahun berdua.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Teman-teman penerima yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Selamat berada kali ini aku bawa info dari dunia tenis ya, di mana petenis putri Indonesia Janice Chen kabarnya sih mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon ya, sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut dengan teman berdua. Jadi dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada Leila Fernandez dengan skor 6-1-7-6 Selasa kemarin ke Indonesia Barat ya, dan dia cukup bangga pastinya bisa mengulang itu lagi, apalagi terakhir itu kan di 2004 ya, dia senang bisa ada di Wimbledon ini, tapi harus tetap fokus untuk di round berikutnya nih tahun kedua. Nah sebelum Janice, Angelique Wijaya itu pernah ya jadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004, udah lama banget, dan akhirnya ini ada lagi nih atlet Indonesia Janice yang bisa tampil di situ ya tahun kedua. Saat itu Angelique mengawali perjuangannya dari babak kualifikasi dengan memenangi 3 pertandingan sebelum langkahnya terhenti pada babak pertama setelah kalah dari Mellen to Washington asal Amerika Serikat dengan skor 2-6-1-6. Nah, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyebut keberhasilan Janice ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia, yang mana pencapaian itu jadi bukti kalau tenis Indonesia bisa terus melahirkan atlet yang mampu bersaing di level dunia atau tahun kedua.
1: Tokyo, Tokyo, Tokyo. Everybody wants to know, loving

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Dunia 2026 nih kayak Kylian Mbappe ya teman perdua makin serius nih bakal mengancam rekor Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Ya, kalau ngelihat catatan gol, ini Mbappe bahkan punya laju yang lebih mengesankan di mana bintang timnas Prancis itu udah mengkoleksi 18 gol hanya dari 18 pertandingan dalam 3 edisi Piala Dunia 2018 sampai 2026 teman-teman berdua. Sementara untuk Messi sendiri mencetak 19 gol dari 29 pertandingan. Wah, jelas rekor yang sangat berbeda sekali jomplangnya ya teman berdua yang dijalani dia sepanjang 6 edisi Piala Dunia 2006-2026 tuh. Nah, Mbappe ini kembali tampil ganas saat Prancis mengalahkan Swedia 3-0 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sang kapten Les Bleus memborong 2 gol sedangkan 1 golnya dicetak sama Bradley Barcola. Berkat tambahan 2 gol itu, Mbappe kini bukan cuma menyamai koleksi 6 golnya Messi di Piala Dunia 2026 tapi juga makin dekat dengan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Saat ini striker Real Madrid itu udah mengkoleksi 18 gol dan hanya terpaut 1 gol dari Messi yang masih memimpin daftar dengan 19 gol. Ya walaupun begitu tahun kedua peluang Messi untuk menambah koleksi golnya masih terbuka lebar ya. Kapten timnas Argentina itu masih akan memimpin timnya menghadapi Cape Verde di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tuh. Di bawah Messi dan Mbappe ada legenda Jerman Miroslav Klose dengan koleksi 16 gol ya sebelum Piala Dunia 2026 bergulir. Klose ini merupakan pemegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia tuh tahun 2002 ya. Baru kemudian ini dikalahkan oleh Messi ya, dan kayaknya nih Mbappe mulai menyusul nih tahun 2002 ya. Nah, ini aku mau spill ya daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Untuk gol terbanyak itu masih dipegang Messi dengan 19 gol dari Argentina ya, Lionel Messi teman berdua, terus Kylian Mbappe dari Prancis 18 gol, Miroslav Klose dari Jerman 16 gol, Ronaldo mewakili Brazil 15 gol, Gerard Müller mewakili Jerman 14 gol, dan Jas Frontin Prancis ini dengan 13 gol total 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

berdua kabarnya arsip rekaman awal grup band Coldplay yang mencakup demo lagu mereka yang dimaksudkan untuk lagu tema film James Bond, teman berdua, ini bakal dilelang ya lewat platform Rex Poetics pekan ini, dimana arsip rekaman awal Coldplay yang akan dilelang itu meliputi kaset studio dan demo dari sesi-sesi awal yang mendahului dan membantu pembentukan album debut band yang bertajuk Parachutes, teman berdua. Nah, koleksi yang akan dilelang sebagian besar berasal dari produser, mixer, dan teknisi Inggris Chris Allison ya, dan berpusat pada sesi Blue Room Coldplay di Orinoco Studios London yang direkam gak lama tuh teman-teman, setelah band menandatangani kontrak dengan Parlophone ya. Jadi ini benar-benar rekaman yang awal banget. Nah, barang yang akan dilelang ini antara lain ada mix that asli, terus versi musik alternatif yang belum pernah dirilis, rekaman We Never Change yang belum pernah diperdengarkan juga, serta kaset berisi 9 lagu yang memuat beberapa rekaman paling awal Coldplay yang diketahui dan 2 lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya tuh teman berdua. Selain itu ada demo akustik yang direkam oleh Chris Martin untuk diusulkan sebagai lagu tema film James Bond tahun 1999 yang judulnya tuh The World Is Not Enough ya. Nah, pada akhirnya lagu The World Is Not Enough ini dari Garbage yang dijadwalkan, yang dijadikan lagu tema film tersebut. Dimana lagu tema versi Chris Martin ini belum pernah dirilis ataupun didokumentasikan tahun berdua. Makanya bisa dibilang ini apa ya, kasetnya atau audionya benar-benar eksklusif ya, belum ada yang pernah punya, bahkan belum didokumentasikan ataupun dirilis tuh. Nah, Chris Martin juga pernah menyampaikan kalau anggota Coldplay merupakan penggemar 007 ya, dan mereka telah berapa kali mencoba menulis lagu tema untuk film Mata-Mata tersebut, dan bahkan mereka tuh udah menulisnya selama 20 tahun nih, tapi gak pernah mengirimkannya tuh tahun berdua. Jadi mereka punya lagu tema untuk James Bond sekitar 5 film, tapi jujur aja lagu-lagu itu gak terlalu bagus katanya ya. Jadi mereka nggak pede buat mengusulkan itu sebagai original soundtrack dari filmnya James Bond tahun berdua. Nah, menurut rumah lelang juga arsip rekaman Coldplay yang akan dilelang mendokumentasikan awal perjalanan band sebelum mencapai ketenaran seperti sekarang, di mana Coldplay merilis album debut Parachute itu di Juli 2000 tahun 2000 kan ya, dan album itu kemudian meraih sertifikasi platinum ganda di Amerika Serikat dan memenangkan Grammy Awards untuk Best Alternative Music Album tahun 2002. Setelah itu Coldplay berkembang jadi salah satu band yang berpengaruh banget. Sejumlah album mereka tuh bahkan kayak memuncaki tangga lagu Billboard 200 ya, dan tour konser mereka bahkan termasuk tour dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah gitu ya tahun 2002. Dan Allison dalam sebuah pernyataan juga menyampaikan kalau arsip rekaman yang akan dilelang itu merupakan potongan sejarah musik yang layak ada di tangan para penggemar tuh tahun 2002. Jadi kalau kamu memang adalah seorang kolektor ya, dan penggemar berat Coldplay, wih ini sayang banget sih kalau sampai kelewat ya, karena isinya tuh adalah apa ya, masa-masa gitu ya, proses sebelum album pertama mereka rilis ya, pokoknya dari proses penulisan, rekaman, produksi, dan promosi dari beberapa artis musik yang terkenal banget ya, bahkan potongan sejarah musik yang layak ada di apa ya teman-teman, dua di tangannya kamu lah, bahasanya kayak gitu ya, bukan cuma tersimpan berdebu di gudang penyimpanan. Untuk itu makanya ini bakal dilelang tuh sama mereka teman-teman.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

film Ratatouille yang gak sih tahun pra-2 itu loh, Septicus ya, film animasi Septicus gitu ya kan, yang dia tikus-tikus tapi bisa masak. Hah, gimana tuh? Itu sumpah filmnya seru banget ya. Dulu kayak aku rewatch berapa kali di film apa di TV gitu pra-2. Nah, ini ada yang ngarapin itu ada season 2-nya enggak sih atau sequel-nya gitu Ratatouille itu gitu tahun pra-2. Wah, tapi sayang banget kayaknya kita harus kecewa. Iya, siap, harus siap kecewa teman-teman. Soalnya sutradara Brad Bird ya, ini menegaskan kalau dia belum tertarik gitu untuk melanjutkan kisahnya si Remy ya, si tikus jago masak yang pertama kali mencuri perhatian lewat film Ratatouille di 2007 tahun pra-2. Jadi dalam wawancaranya terbaru tuh Brad Bird ini bahkan langsung ngejawab singkat, enggak, aku enggak ada tertarik mau buat sequel ya katanya. Ya menurutnya pihak Pixar ini juga sebenarnya udah berapa kali memberikan kode ya soal kemungkinan bakal buat Ratatouille itu sih. Mereka kayak berapa kali ngasih syarat kecil buat lihat reaksinya si sutradara gitu ya. Awalnya kayak bercanda tapi sebenarnya cukup serius, kayak gimana nih kalau kita bikin

lagi nih film ini gitu, sequelnya nih. Terus dia jawab, enggak, ceritanya udah selesai, cukup sampai situ aja, dia enggak mau bikin sequel-sequelan lagi gitu tahun berdua. Ya, dan Brad ini juga bisa dibilang dia tuh selain sebagai sutradara film Ratatouille yang melegenda itu, dia sebenarnya juga jadi sutradara di The Incredibles dan Incredibles 2 tahun 2002. Dan dia mengaku paham kenapa studio film tuh sering banget pengen melanjutkan karya yang sukses besar. Menurutnya begitu sebuah film tuh disukai banyak penonton, biasanya tuh langsung muncul pertanyaan, kenapa gak dibuat lagi aja gitu kan, mumpung lagi booming, mumpung banyak peminatnya gitu. Dan bahkan kayak udah ada dapat penghargaan berapa kali, banyak penggemarnya gitu ya. Sebelumnya pengisi suara Remy Patton Oswalt juga sempat mengaku pengen kembali sih, kalau memang ada sequelnya dia pengen lagi tuh ngisi suara si Remy ini gitu ya. Tapi dia berharap ide untuk film baru itu munculnya secara alami, bukan sekedar karena pengen mengulang kesuksesan aja gitu ya tahun berada. Tapi walaupun begitu, Bird ini tetap pada pendiriannya, ya baginya kisah Remy itu udah selesai dan gak perlu dipaksakan buat berlanjut lagi. Dan FYI juga, Ratatouille ini bercerita tentang Remy, seekor tikus yang punya cita-cita jadi koki di Paris ya, bareng sama seorang pegawai muda restoran. Dia membuktikan kalau siapapun ternyata bisa jadi chef hebat gitu tahun 2002. Dan film animasi garapan Pixar sini jadi salah satu hits terbesar di 2007, selain meraup pendapatan sekitar 623 juta dolar Amerika Serikat di box office dunia, Ratatouille juga ngedapetin 5 nominasi Academy Awards termasuk film animasi terbaik, dan berhasil ngebawa pulang piala Oscar di kategori tersebut.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

Kalau berdua ada yang ngikutin Taylor Swift gak sih? Ya, nih akhir-akhir ini kan kabarnya dia mau ngadain resepsi gitu kan teman berdua. Dan pernikahan Taylor Swift sama Travis Kelce ini kayaknya bakal jadi salah satu acara paling eksklusif ya bisa dibilang tahun ini. Kabarnya semua tamu yang diundang ke resepsi mereka di 3 Juli besok itu bakal dimintai untuk menandatangani non-disclosure agreement gitu teman berdua, NDA atau perjanjian kerahasiaan, yang artinya tuh para tamu tuh nggak boleh kalau mereka sampai ngebocorin detail apapun soal isi acara tersebut tuh. Walaupun begitu, dokumen NDA itu nggak membuat sanksi denda sih ya kalau ada yang melanggar. Selain itu dokumen itu juga nggak disertai izin penggunaan rekaman atau film acara. Jadi sampai sekarang pun perwakilan Taylor Swift maupun Travis Kelce belum memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. Dimana sejak awal Juni 2026 pasangan ini kan sudah mengirimkan tautan NDA kepada keluarga dan teman-teman yang mengkonfirmasi kehadiran mereka. Tujuannya jelas ya, untuk menjaga semua detail pesta pernikahan tetap rahasia tetap berdua. Nah, walaupun begitu daftar tamunya tetap bikin penasaran sih. Sejumlah nama besar disebut-sebut bakal hadir, mulai dari Joe Kravitz, terus ada Ed Sheeran juga, Karel Kos, Gigi Hadid, ya sampai banyak selebritas lainnya juga kabarnya sih bakal datang gitu teman berdua. Tapi di sisi lain, Blake Lively dikabarkan gak masuk daftar undangan setelah hubungannya dengan Taylor merenggang di tengah perselisihan hukum yang melibatkan aktris tersebut dan Justin Baldoni. Sementara itu Travis Kelce juga mengundang rekan-rekan dari dunia NFL termasuk Patrick Mahomes, terus George Kittle, pelatih Andy Reid, ya sampai fullback San Francisco 49ers, Kelce Justice, namanya susah banget ya, bareng sama istrinya ya. Terus ada desainer Kristen Jezik juga yang bakal datang gitu dan berada. Dan seorang sumber industri bahkan mengatakan juga kalau jumlah tamu yang diundang Taylor ini begitu banyak ya, hingga pesta itu disebut-sebut bakal lebih besar dari Met Gala. Wah, apa bakal bisa jadi privat atau rahasia gitu ya teman berdua kalau yang diundang sebanyak itu? Pasti kan bakal ada yang ngedokumentasiin gak sih ya, terus di upload nih aku lagi di nikahannya Taylor Swift gitu buat menarik audiens ya. Nah, bukan cuma tamunya yang bertabur bintang aja, hiburannya juga dikabarkan gak kalah mewah, dimana Stevie Nicks dan Tim McGraw disebut bakal tampil menghibur para tamu nantinya tahun berdua. Dan rangkaian acaranya pun disebut berlangsung selama beberapa hari ya. Perayaannya diawali dengan makan malam gladi resik yang lebih intim pada 2 Juli sebelum pesta utama digelar keesokan harinya di Madison Square Garden New York City tuh. Lebih dari 1000 tamu diperkirakan bakal menghadiri resepsi tersebut ya. Tapi ada juga rumor yang menyebut kalau Taylor Swift dan Travis Kelce kemungkinan sudah lebih dulu mengucapkan janji suci secara pribadi ya sebelum pesta besar itu digelar. Kamu diundang gak?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Selamat malam, mau pesan apa?
6: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
6: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
5: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
6: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
6: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Where is my husband dari Ray, teman pera 2. Itu aja deh teman pera 2 untuk berapa informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu ya pastinya. Dan juga untuk santai siang di hari ini 1 Juli 2026. Wah, gelap banget di luaran sana di Amyamin ya teman pera 2. Mungkin baru aja nih selesai hujan ya, dan masih sedikit rintik-rintik, mungkin sama juga di daerah kamu. So hati-hati aja di jalan ya teman pera 2 untuk kamu yang ada di luar ruangan. Dan aku mau pamit dulu, jangan kemana-mana. Habis nanti masih bakal ditemenin lagi sama suara seri berikutnya teman pera 2 untuk bawa ini program-programnya pera 2 sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini barengan sama Nam Cita bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 barengan sama Nam Cita ya pastinya. Dan kali ini bisa dibilang suara aku agak-agak gimana gitu mengikuti cuacanya kali ini teman Pro 2. Semoga kamu juga pastinya tetap sehat walafiat gitu ya, tetap memperdua, jangan ada yang sakit, kalau sakit semoga lekas sembuh, amin. Nah kali ini teman memperdua aku mau ngomongin tentang ini ya, kalau ngomongin tentang diri kita, kadang kita tuh seperti pernah merasa jadi tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Jadi itu pastinya kayak misalnya masuk ruangan gitu ya, sambil membayangkan semua mata tertuju pada kita dan merasa hidup kita tuh berjalan layaknya adegan film lengkap dengan alur dramatis dan klimaks yang emosional tuh teman Pro 2. Waduh, lebay gitu ya. Tapi fenomena ini belakangan dikenal dengan istilah main karakter syndrome ya, di mana di media sosial istilah ini itu sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang memang merasa dirinya adalah pusat cerita, sementara orang lain itu hanyalah figuran di dalam kehidupannya. Jadi sekilas ya teman Pro 2, sikap ini memang tampaknya percaya diri dan memotivasi, tapi kalau misalnya berlebihan, di mana main karakter sindrom ini juga bisa berkembang menjadi perilaku yang berbahaya bagi diri sendiri maupun hubungan sosial. Di mana dilansir dari Cleveland Clinic, di mana psikolog Susan Albers itu nyebutin bahwa istilah ini sebenarnya bukan diagnosis medis, tapi begitu pola perilakunya nyata dan sering apa ya, semakin sering terlihat terutama di era media sosial. Perasaan itu mempengaruhi cara seseorang berbicara, berpakaian, sampai bersikap di depan orang lain dan cenderung membentuk citra tertentu demi mendukung narasi hidup yang pengen ditampilin tuh teman Pro 2. Jadi kamu hati-hati ya.

Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Nama Bro 2 lanjut lagi ya. Tapi sebelum itu selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita lanjut lagi kali ini teman Bro 2 ya, ngomongin tentang kebijakan pajak sayonara dari turis Jepang mulai berlaku hari ini di 1 Juli 2026. Dan ini merupakan tarif pajak keberangkatan bagi seluruh turis internasional yang meninggalkan Jepang melalui jalur udara ataupun laut untuk teman Bro 2. Dan juga tarif yang mulai diperkenalkan pada 2019 ini tadinya itu hanya sekitar 1.000 yen atau sekitar 110.000, dan per 1 Juli tarifnya ini naik 3 kali lipat menjadi 3.000 yen atau 330.000 rupiah. Jadi kebijakan ini juga ya teman Bro 2 muncul karena melonjaknya jumlah turis asing yang datang ke Jepang, di mana negeri Sakura itu juga mencatatkan ada sekitar 42,7 juta turis internasional pada 2025 lalu, dan itu juga merupakan periode tersibuk dalam sejarah pariwisata Jepang. Pemerintah Jepang menilai kenaikan pajak ini juga diperlukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur wisata. Selain itu juga dananya akan digunakan untuk mengatasi berbagai dampak wisata berlebihan atau over tourism itu juga tuh teman Pro 2. Dan pemerintah Jepang juga menaikkan harga ini ya, berbagai biaya administrasi terkait izin tinggal bagi warga negara asing, di mana perubahan status tinggal berubah yang awalnya 6.000 yen itu menjadi 10.000 sampai dengan 70.000 yen atau 1,1 juta sampai dengan 7,7 juta. Habis itu biaya pengajuan permanen residensi yaitu naik ya dari 10.000 yen menjadi 200 sampai dengan 300.000 yen. Terus juga terkait visa, biayanya itu juga ikut meningkat. Visa masuk tunggal atau single entry itu biasanya 3.000 yen, ini menjadi 15.000 yen tuh teman Pro 2. Ya udah, pastinya nanti kita bakal lanjut lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Informasi pertama teman Bro 2, Prancis menang 3-0 lawan Swedia dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan dari 3 gol yang tercipta, Michael Olise jadi pemberi 2 assist gol diantaranya, di mana penyerang Bayern Munchen itu juga memberikan umpan matang kepada Bradley Barcola di menit ke-53 dan gol kedua Kylian Mbappe pada menit ke-74. Hingga saat ini Olise sudah mencatatkan rekor 5 assist di Piala Dunia 2026 dengan membuat 8 peluang dan ia unggul 1 assist dari gelandang Brazil Bruno Guimarães yang juga mendapatkan 4 assist dari Piala Dunia tahun ini.

0: Informasi berikutnya teman Bro 2, Google dilaporkan juga menguji coba Gmail Live, fitur baru berbasis AI Gemini yang juga membuat penggunanya untuk bisa mencari email di inbox pakai perintah suara tanpa perlu repot mengetik. Dan fitur ini juga mulai digulirkan secara terbatas untuk sebagian kecil pengguna Android dan juga iOS pada pekan ini, di mana fitur ini pertama kali diumumkan pada ajang Google I.O. 2026 yang berlangsung pada bulan lalu, dan gini versi stabilnya pun juga semakin dekat. Informasi terakhir teman Bro 2, Supergirl gagal mencapai target box office yang diharapkan oleh Warner Bros. Bahkan film yang mengangkat kisah sepupu Spider-Man, Superman maksudnya, Kara Zor-El, itu bisa rugi hingga triliunan rupiah. Film yang ditulis oleh Anna Nguyera dan juga digarap Craig Gillespie itu juga gagal tinggal landas dengan tinggi setelah meraih 37,1 juta di Amerika Utara dan juga 25,5 juta US dollar di pasar internasional dan 62,6 juta US dollar secara global pada akhir pekan pertamanya. Demikian Popro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Promo-promo kan pesan-pesan.
2: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki. Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan

Selamat sore teman bro dua. Sore hari ini masih lanjut lagi barengan sama Anom Citro. Dan kali ini ya teman bro dua, di sore ceria kita bakal ngebahas salah satu sosok. Ini masih muda banget gitu ya. Kita bakal berkenalan dengan Miyu Anantanaya Pranoto tuh teman bro dua. Kalau kamu dengar namanya mungkin gak asing ya, beberapa kali artikel tentang prestasinya dia ya di kejuaraan dancer cilik gitu tuh teman bro dua, asal Jakarta. Dan ya baru-baru ini juga nih teman bro dua nobatkan sebagai juara satu kategori hip hop U19 ya dalam ajang Future Pace X OC 2026 di Krakow, Polandia pada pertengahan tahun ini. Dan pada usianya yang baru menginjak 12 tahun, Miyu sendiri mengalahkan sejumlah kompetitor yang usianya tuh jauh lebih tua gitu ya. Sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta street dance muda yang juga berhasil menembus panggung kompetisi internasional kelas berat. Dan kemenangannya di sana juga adalah dari konsistensinya gitu ya. Sejak debutnya di kancah internasional pada 2023, Miyu juga udah mengumpulkan puluhan gelar dari berbagai negara, mulai dari Asia, Eropa, sampai Amerika Serikat. Di mana Miyu sendiri, iya teman pro 2, lahir di Jakarta pada 13 Desember 2013. Dan saat ini dia juga udah menempuh pendidikan di Kinderfield Highfield Duren Sawit, Jakarta. Dan sejak 14 Oktober 2024 karirnya secara resmi ditangani oleh Jam Republic teman pro 2, sebuah agensi bakat tari yang basisnya itu ada di Singapura. Dan aktivitas dan juga perjalanan kompetisinya banyak terdokumentasi lewat akun Instagram pribadinya @matamiyu yang sejak awal dikelola oleh ibunya tuh teman bro 2 ya, namanya adalah Melisa. Akun itu juga udah diikuti lebih dari 300 ribu pengguna, berisi unggahan momen kompetisi maupun video dance cover dari Miyu. Dan Miyu sendiri ya, itu ketertarikannya pada dunia tari itu muncul dari kecil. Pada usia 5 tahun dia tuh mulai terpesona menyaksikan penampilan grup vokal K-pop ya, seperti 101, terus juga ada BTS ya, yang juga memantik keinginannya untuk bisa menirukan gerakan para idola tersebut tuh teman pro 2. Dan keseriusannya udah mulai matang gitu ya ketika dia udah mulai menginjak usia 7 tahun. Saat itu Miyu juga bergabung dengan sebuah sanggar tari di Jakarta ya, dalam mendalami urban dance ya, khususnya aliran hip hop dan juga freestyle. Bakatnya juga pertama kali tercium publik luas ketika dia menembus babak top 4 ya dalam ajak Indonesia Menari Virtual Competition pada tahun 2021.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Teman Bro 2 lanjut lagi, di mana jejak Miu di panggung dunia tuh dimulai tahun 2023, saat usianya tuh baru 9 tahun. Dan dia menjadi peserta termuda dalam ajang Radical Force Jam ya di Vietnam, di mana salah satu festival hip hop berskala dunia, di mana sejumlah kompetitornya saat itu rata-rata usianya jauh di atasnya, termasuk peserta asal Malaysia dan juga New Zealand yang usianya tuh udah 10 tahun dan serta peserta asal Jepang yang usianya juga udah capai 14 tahun. Tapi untuk bisa melaju ke babak final, Miu harus melalui sejumlah babak eliminasi yang bisa dibilang juga cukup ketat gitu ya, termasuk sesi best battle, di mana pada babak puncak dia akhirnya mengakui keunggulan peserta asal Malaysia. Dan walaupun dia nggak jadi juara ya teman berdua, sang ibu mengaku tetap bangga karena menurutnya nggak banyak anak seusia Miu yang punya kesempatan berlatih bersama dengan dancer-dancer berkualitas yang jarang tampil di Indonesia, sekaligus berani bersaing dengan kompetitor yang udah memiliki rekam jejak juara. Dan momen Miu pada kompetisi itu juga sempat viral di media sosial setelah ada sebuah video pendek gitu ya penampilannya diunggah oleh kreator konten Dance International pemilik akun dari Stance Elements pada 20 Maret 2023 tuh teman Pro 2.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu temen yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Teman Pro 2 lanjut lagi di mana prestasi-prestasinya ya. Teman Pro 2 dari 2023-2024 sempat menjadi first runner up Versity kategori World Supremacy Battlegrounds Singapura, terus juga second place ya one on one All Star Kids World Final Hip Fest di Vietnam, terus juga winner U12 Future Dance Battle dan juga winner 2-on-2 Teenagers Future Dance Battle Osaka, terus juga finalist 3-on-3 Open Styles Flava of the Year Los Angeles Amerika, terus juga winner 1-on-1 All Style Kids ya World Final Hip Fest di Vietnam juga. 2025 juga dapat penghargaan yaitu World Champion 2-on-2 Kids Open Style Freestyle Session World Finals Los Angeles Amerika Serikat, terus juga medali emas 1-on-1 Open Style U12 ya Fornas Indonesia Semifinal 2-on-2 Open Styles Battle The Circle Dance Lab World Final Stage Shanghai China, terus juga second place 7-2 Smoke Adult Open Styles Radical First Jam Vietnam, dan di tahun ini yaitu top 8 yaitu 1-on-1 Junior Dance Tour Jazz Debut Paris Prancis, terus juga Champion 2-on-2 Battle Kids and Youth Line Up 11 Guangzhou Korea Selatan, terus juga Winners 1-on-1 Hip Hop U18 Future Pace Oshi Krakow Polandia atau Teman Pro 2. Benar-benar membanggakan banget gitu ya Teman Pro 2 untuk Miu, di mana usianya yang masih sangat muda ini gitu ya untuk bisa melanjutkan kiprahnya di dunia dance tuh masih panjang banget. Nanti kita pastinya bakal lihat prestasi-prestasi berikutnya itu bakal gimana gitu tuh Teman Pro 2. Moga makin banyak dan juga kamu juga terinspirasi ya untuk bisa seperti Miu juga tuh Teman Pro 2. Ya udah Teman Pro 2, pastinya nanti kita bakal balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di Radio Pro 2 sama Rinda.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
5: Bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
6: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Jadi, padahal aku kan...
2: Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Besok jadilah, jangan lambat lah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
6: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
7: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Selamat sore teman bro dua.
1: Sore.
0: Yo.
1: Batuk teman bro dua, maaf ya.
0: Aduh, ya. Tapi udah terdengar jelas bahwa sore hari ini suaraku juga nggak begitu maksimal gitu ya. Oh, no. Kira hari ini sakit nggak?
1: Dari minggu lalu sebenarnya agak gatel gitu tenggorokan.
0: Oh gatel, kayak pengen digaruk gitu ya.
1: Atau masukin tangan dari kerongkongan.
0: Atau enggak digaruk pakai ini, pakai tempe goreng.
1: Makin radang
0: gitu ya. Dan hari ini barengan sama Nom Citro, terus juga ada siapa di sini?
2: Aku DJ Kayla.
0: Yes.
1: Aku DJ Ray.
0: Yes. Dan hari ini pastinya kita bakal temenin kamu di sore ceria nih teman pro 2.
1: Yes.
0: Ya. Aku jujur ya, jujur kalau misalnya sore ini tuh aku tuh semangat tapi suaraku tuh kayak apa ya, kayak keluarnya tuh 40-50% gitu loh.
1: Memang lagi musim sakit kayaknya.
0: Iya, sakit. Apalagi tadi barusan hujan.
2: Cuacanya mendukung.
0: Pasti kalian kayak udah was-was kan. Aduh, tadi itu jam berapa ya, sekitar jam 3 hujan gitu. Terus kalian mikir gak ya, di jalan hujan, hujan atau banjir.
2: Iya,
0: kayak
2: banjir,
0: gitu.
2: Banjir.
1: Aku itu lagi tidur terus kayak hujan deras, tidur lagi. Bangun-bangun jam 4 lewat.
0: Enak.
1: Aduh,
0: banget.
2: Enak tidur.
0: Bener, kalau enaknya tuh enak begitu. Tapi kalau misalnya hari ini tuh udah mulai ada aktivitas yang kayak, oh aku harus kesini, tapi sebelumnya hujan tuh kayak mikir-mikir,
2: mager
0: ya, iya.
1: Pengennya baring nempel sama kasur aja.
2: Iya bener banget.
0: Tapi nggak kanu, kayak nggak makan, nggak ke WC gitu-gitu.
1: Enggak dong kak, gimana kita hidup seperti itu.
0: Makanya tuh teman berdua ya. Pastinya juga nih, karena hari ini kita bakal ngomongin tentang percintaan.
1: Yes.
0: Tapi mungkin bukan percintaannya sih, tapi lebih ke satu posisi dimana yang mungkin dirasakan banyak orang. Ini tuh juga sering banget kayak apa ya, bahan olok-olokan gitu ya. Antar temen kayak gitu-gitu. Lo lempar-lempar gitu ya.
1: Hari ini
0: kita bahas apa nih guys?
1: Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang jomblo itu karena pilihan atau emang nasib sih.
0: Oke ya, kalau kamu tuh gimana tuh mempro 2, apakah jomblo itu memang dirasakan
2: kalian?
0: Iya bener, kayak orang tuh memang memilih untuk jomblo atau memang ya udah menerima kenyataan nasibnya kalau dia tuh ya udah lagi jomblo gitu. Iya. Tapi mungkin sebelum itu ini ya, nanya dulu ke kalian berdua gitu. Oh langsung di judge gitu ya.
1: Enggak.
0: <Okay. laughs> Enggak, tapi kalau menurut kalian, apakah memang kalian merasa kalau lagi jomblo tuh ya udah memang lagi waktunya aja, ataukah memang itu kayak ya udah deh aku jomblo aja dulu, kan milih gitu kan ya, jadi sebuah pilihan gitu. Kalau kira apa Ray sendiri gimana?
1: Gimana kalau lagi jomblo gitu, kenapa ya? Aku lupa.
0: Loh, kok lupa? Lupa. Berarti sekarang gak jomblo?
1: Enggak.
0: Gak apa-apa, kalau waktu kamu masih jomblo?
1: Aku, apa ya, mungkin kayak dibilang milih juga enggak, dibilang nasib juga enggak, kayak ya udah biasa-biasa aja, enggak terlalu merasa terpuruk gitu. Jadi kayak kalau emang ada yang mau deketin, ya udah, kalau kalau enggak nyambung juga ya udah berteman-teman aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kayak enggak terlalu dua-duanya gitu.
0: Di
2: tengah-tengahnya.
0: Oh, gitu. Tapi jujur sebenarnya itu tuh menurutku ya, itu jawaban ya udah nerima nasibnya.
1: Oh.
0: Gitu. Karena kita tuh ya udah lagi nikmatin waktunya aja, kayak oh lagi nggak ada ya, udah kita tuh jadi menerima keadaan kita lagi jomblo.
1: Bener
0: ya
1: banget
0: kan?
1: Sih itu coach.
0: Coach?
1: No, bener banget sih.
0: Lo, kamu kira aku pelatih percintaan? Waduh.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Kalau kayak lagi mana?
2: Kalau aku juga sama kayak Ray tadi. Jadi berarti nasib ya, nerima
0: mungkin,
2: nasib
0: iya.
2: Gitu. Ya aku juga gitu. Jadi kayak biasa-biasa aja, nggak terlalu terpuruk. Oh yang lain punya pacar, aku harus punya pacar juga.
0: Iya.
1: Jadi kayak ya udah aja gitu.
0: Itu sih bukan mau pacaran ya, itu mah nggak mau kalah sama temen namanya. Iya kan? Iya kan? Kayak misalnya di circlemu berempat, satu punya pacar, tiga yang punya pacar, terus yang nggak punya pacar kamu sendiri gitu. Masa aku begini? Gitu.
1: Paling dihina-hina aja.
2: Iya, dihina-hina dikit.
0: Dihinanya biasanya kalian gimana?
1: Ya kayak misalnya kalau di grup itu biasa kan kayak saling curhat-curhat gitu kan.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya di grup itu tiga-tiganya tuh pamer aku digini sama cowokku. Terus kita kayak
2: kita enggak ada.
1: Kayak gitu.
2: Ngerespon-respon doang.
0: Iya. Mana pacarmu? Ketawa-ketawa.
1: Ya kita ngerit-ngerit doang, gak tahu mau bahas apa.
0: Iya, itu juga. Kalau enggak kadang jawabannya tuh ini jawabannya tuh nanti, berarti nanti di apa, nunggu takdir Tuhan gitu. Takdir Allah nanti bakal kasih yang lebih baik gitu, gitulah.
1: Jodoh ditahan.
2: Iya, ditahan.
0: Benar, benar. Benar kayak gitu. Tapi ada juga yang ternyata mungkin ya di sekitaran kita atau teman-temannya Ray, teman-temannya Kayla, teman-temanku juga itu tuh ngerasa kalau jomblo kayak ya udah deh aku pengen sendirian aja dulu. Jadi kayak ya udah jomblo tuh is a choice buat dia gitu. Siapa tahu dia pengen apa ya sebutannya? Pengen ngembangin diri dulu, upgrade bener diri gitu ya, ataupun juga kayak misalnya ini alasannya ada orang yang tiba-tiba putus, tau enggak alasannya? Aku fokus UN dulu ya.
1: Kayak kita ada UN, Kai.
2: Enggak tahu.
0: Ada enggak kalian?
1: Kita TKA.
2: Iya, kita TKA.
0: Oh iya, tapi bahasanya dulu tuh begitu gitu, kayak fokus sama ujiannya karena fokusnya itu mau ke universitas gitu kan, pengen cari perguruan tinggi yang lagi diincar kayak gitu-gitu. Nanti pastinya kita bakal bahas itu semua tuh teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di mana?
2: Bisa gabungan di nomor RR Pro 2 0812584878885
1: atau di Instagram @RRIPro2 sama Rinda.
0: Dan pastinya nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

0: Tapi teman berdua, kalau misalnya kita tuh ngebahas jomblo, orang tuh pasti langsung nyadarnya itu kayak jomblo itu tuh cuman keadaan yang kita tuh sendirian. Tapi sebenarnya ya jomblo itu juga nggak apa-apa nggak sih, bukan sesuatu yang jadi dibersandai itu nggak boleh sebenarnya.
1: Benar. Iya, tapi kalau misalnya kayak sekarang, aku tuh malah merasa kata-kata jomblo itu tuh kayak agak jadul gitu.
0: Iya, lama banget sudah itu.
1: Lama banget ya.
0: Kok sekarang apa ya bahasanya ya?
1: Ya single aja.
2: Single mingle.
1: Oh iya, benar. Kalau enggak ya lagi single era aja gitu.
0: Oh iya, single era. Kita nih jadul banget loh. Zaman-zaman webtoon.
1: emang zaman webtoon.
0: Tahun 2016-an.
1: Iya, kamu kan tahu, berarti tahu dari itu tuh dari webtoon gitu.
0: Iya, itu kan kayak jokes yang
2: ada
0: di internet gitu kan, kayak sosial media gitu.
1: Contoh kayak misalnya Ray dasar jomblo gitu-gitu.
0: Iya, Tuhan jadul banget.
2: Iya
0: kan?
2: Kata-katanya.
1: Iya, aku juga, aku sebenarnya ya kayak termasuk orang dulu, tapi yang kayak sekarang tuh kayak udah mulai juga kayak jarang dengerin jomblo gitu-gitu. Iya, bahkan kayak ada artis yang ini, nah maksudnya dia tuh punya peringkat salah satunya tuh dulu Raditya Dika tuh kayak cowok terjomblo gitu-gitu loh, punya predikat-predikat itu.
0: Zaman-zaman Raditya Dika masih aktif, main film gitu
1: ya. Pas abis menikah baru predikat jomblonya tuh patah. Karena dia udah menikah gitu-gitu. Terus juga abis itu mungkin bahasanya kalau perempuan, misalnya nih contoh dulu tuh siapa yang nikah ya? Siapa deh, kasih contoh siapa yang nikah.
0: Tahun kapan ini kak?
1: Ya bebas siapa?
2: Bebas.
0: Yang udah nikah.
1: Yang udah nikah siapa?
0: Maudie Ayunda.
1: Nah contoh ya boleh. Maudie Ayunda menikah gitu. Mm-hmm. Itu jokesnya adalah hari patah hati.
0: Iya. Itu yang Anselma.
1: Iya. Benar.
0: Yang komennya Angga Yunanda itu ya sekarang.
1: Iya, itu juga. Benar. Nah, itu tuh kayak ini hari patah hatinya untuk cewek-cewek. Kalau mau
2: hati cowok-cowok. Nah, itu.
1: Tapi benar ya, agak jadul. Tapi kok kalian tahu gitu?
0: Ya, sebenarnya.
1: Ya. Lanjut. Apa lagi?
0: Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya jomblo itu cuman sekedar tidak menjalin hubungan, ya itu tuh bisa pilihan juga. Jadi artinya jomblo itu nggak selalu kesepian gitu loh.
1: Okay.
0: Bisa juga karena emang dia tuh nggak pengen aja gitu lagi berhubungan
2: lagi
0: sama seseorang.
2: Nikmatin sama teman-teman.
1: Iya. Berarti kan itu udah pasti jadi sebuah pilihannya dia kan.
0: Benar.
1: Kayak gitu ya, kita nggak bisa maksain untuk orang buat ini sih, buat menentukan kayak cari pacar sana, kayak nyuruh-nyuruh jadinya.
0: Annoying.
2: Iya.
1: Benar. Aku bahkan melihat ini ya, maksudnya aku bahkan melihat sekarang tuh maksudnya ada plus minus sendiri kok. Kamu kayak tetap masih tipe orang yang kayak abis putus kalau bisa cari pasangan supaya ada yang nemenin, ya kan?
0: Banyak sih kayak gitu.
1: Kan ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang tetap stay on single eranya dia gitu.
0: Benar.
1: Tapi itu plus minusnya, kadang dia tuh memang punya ini sih, punya jiwa yang apa ya menurutku, upgrade-nya tuh banyak gitu. Kayak dia banyak mengenal banyak orang, relasinya jauh lebih banyak, kayak gitu-gitu.
0: Karena sebenarnya juga pacaran itu kayak, kalau pasangannya toksik ya menghambat gitu nggak sih, kayak nggak dibolehin berteman sana sini.
1: Betul. Terus setuju. Juga kan kalau punya pasangan itu kan berarti kayak kamu harus meluangkan waktu kamu untuk pasangan kamu juga.
2: Iya, jadi kebelah waktunya.
1: Iya benar. Kalau misalnya contoh nih, kalau yang udah punya pacar gitu, dia gimana ya, kayak kuliah tuh, sama-sama kuliah tapi beda jurusan atau apa gitu. Kan pasti fokus tuh sama tugasnya masing-masing.
2: Benar.
1: Kayak gitu-gitu, belum nanti aduh nyempetin waktu buat
2: ngechat, buat
1: ngabarin, nelponnya kapan, makan barengnya
0: belum
1: kapan.
0: Belum kalau ngambek. Kalau ngambek dibujuk-bujuk.
1: Aduh. Caranya kayaknya ngerjain tugasnya. Biar gak jadi ngambek. Tapi pacarnya yang jokiin gitu ya. Tapi ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang single ini, yang jomblo ini gitu ya, ya udah, maksudnya dia tuh punya waktu yang mungkin lebih luang. Kayak tadi nugas, ya bisa sama temen-temennya, bisa sendiri. Kalau nanti udah kosong, nanti dia

0: mungkin cari hobinya lagi apa,
1: lebih bisa eksplor diri gitu.
0: Iya. Benar, kayak gitu. Kalau kalian misalnya nanti pas udah gimana ya, bukan pas udah kuliah, tapi pas kalian lagi kayak gitu, lebih cenderung ke yang mana? Ini kan nggak tahu ya ke depannya ya. Siapa tahu nanti ke depannya udah punya pasangan atau belum gitu ya. Nah itu tuh kalian lebih cenderung pengen yang mana dulu?
1: Aduh, ini kita kelas 12 tadi
2: kayak. Iya,
0: kayak udah. Iya, tapi kan ini masih fokus sekolah kan.
1: Iya sih.
0: Nah
1: iya,
0: berarti
1: sih
0: mikirnya setahun ke depan aku ngapain ya?
1: Setahun ke depan
2: ngapain ya?
1: Ngapain ya?
0: Aduh, Ray bingung banget nih. Kenapa bingung?
1: Aduh, ih gak tahu kan, tiba-tiba udah kelas 12, kaget banget, gak siap. Kayak kan dari dulu diwanti-wanti sama mama, katanya adik tuh siap-siap nanti SMA tuh gak terasa loh.
0: Iya.
2: Terus aku gak seterasa itu.
1: Aku tuh kayak yaudah lah. Ternyata bener-bener udah ya tiba-tiba kelas 12.
0: Iya, kayak diwanti-wantinya baru masuk SMA itu ya.
2: Dari akhir SMP gak sih?
1: Bener.
0: Oh,
1: dari SMA malah.
0: Pas nyari. Oke, iya. Karena cuma 3 tahun. Iya kan? Tapi kadang setahun tuh kayak terasa penuh, tapi pas sudah lewat jadinya tuh enggak ya, terasa
1: banget
0: gitu ya.
1: Iya, kayak cepet banget kan.
2: Loh, udah kelas 12.
1: Jadi ya kalau bahas cinta-cintaan udah susah.
0: Oh, belum ya? Karena ini berarti kalian masih merasa seru-serunya berteman.
1: Iya,
0: benar.
2: Betul.
1: Karena aku jujur baru ketemu teman benar-benar teman tuh kelas 11 ini.
2: Iya, soalnya SMP enggak sih.
1: SMP?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: SMP berteman-berteman tapi kayak enggak sefrekuensi banget gitu.
2: Di SMA baru nemu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayla nih.
2: Kelas 11 soalnya. Kelas.
0: Tapi ini kan berarti kalau aku ngelihatnya kayak kalian itu mungkin karena baru into tuh karena mungkin kalian juga masuk apa ya, pubertinya kalian loh. Kayak ya kalian tuh jadi lebih into lagi bertemannya.
1: Iya sih.
0: Oh, kayak
1: iya,
0: lebih mendalamin, ngenalin apa ya, karakter teman-temannya satu-satu. Kalau mungkin SMP kan kayak oh dia baik-baik, kalau enggak gitu aja kan. Iya enggak sih?
1: Iya sih. SMA ini jadi kayak aku tahu aku sukanya apa.
0: Iya.
1: Jadi aku mau cari teman yang kayak gitu juga deh. Jangan teman sama semuanya. Maksudnya pilih-pilih juga, jangan yang berteman sama yang gak baik juga gitu.
2: Iya, harus milih-milih teman.
0: Betul, kayak gitu-gitu. Berarti kalian masih menikmati apa ya, single eranya kalian.
1: Ya gitu lah.
0: Menikmati ya, bukan berarti tidak. Bukan berarti kayak no pacar gitu-gitu, enggak. Tapi kayak ya udah lagi nikmatin apa yang lagi dijalanin sekarang kan.
2: Iya.
0: Oke, itu teman pro 2. Ya Allah, aku belibet banget hari ini, kenapa ya?
1: Kenapa? Jangan sakit, Kak.
0: Jangan sakit. Sudah.
1: Udah sakit.
0: Bener gitu ya. Tapi pastinya buat kamu teman pro 2, nikmatin aja waktu yang kamu punya, kayak misalnya kayak gini, kayak contohnya Kayla sama Ray itu lagi menikmati masa pertemanannya. Karena nanti ini berarti tinggal berapa bulan lagi?
1: Aduh, 9 bulan gak sih kayaknya?
0: Iya, 9 bulanan lagi. Abis itu caw ke kuliah masing-masing. Kok aneh banget, kok sedih jadinya.

0: Dapat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya!

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

0: Oke, teman berdua ya, sebelum kita lanjut lagi ngomongin apa?
1: Ngomongin jomblo. Aduh, jomblo.
0: Kenapa ada aduhnya sih?
1: Karena emang jadul banget sih.
2: Iya, katanya jadul. Mm.
0: Baru sadar, tahu gitu ganti judulnya ya.
2: Pakai single aja deh.
1: Single.
2: Iya, single merah.
0: Kasian gitu ya kalau udah terlanjur tutup membro 2 ya. Tapi kita sebelum kita ngomongin single era lagi gitu tutup membro 2, kita dengerin dulu tebak suara kali ini. Nih,
1: yes, siapa
0: kira-kira
1: tuh?
0: Siapa ya?
1: Siapa tuh kira-kira?
0: Ah, kamu enggak usah sok-sokan.
1: Oh, ya maaf ya, aku yang bikin.
0: Ya udah, kita langsung aja dengerin nih teman-teman Pro 2 ya untuk tebak suara sore hari ini.
2: Oke.

0: Halo teman Produa, hari ini barengan sama aku Rey, dan hari ini aku barengan sama siapa nih?
1: Aku Gisel.
2: Aku Bimo.
0: Nah Gisel, Bimo, hari ini aku ada challenge nih buat kalian. Challenge-nya adalah tebak suara. Kira-kira kalian bisa tebak gak suara siapa?
1: Bisa.
2: Sedikit-sedikit lah.
0: Oke, ini dia suaranya.
3: Nyebar bro, jadi sebagai seorang dokter itu harus membuka perut. Lama rata wirus.
0: Nah, kalian bisa tebak gak tuh suara siapa?
1: Dokter Tirta.
0: Kenapa bisa tahu Dokter Tirta?
1: Suaranya ketahuan banget.
0: Dokter Tirta enggak ya? Kalau menurut kamu siapa, Bimo?
2: Dokter Tirta juga.
0: Ya, kayaknya gampang banget Dokter Tirta. Ya sih, soalnya kan dia emang lagi terkenal banget, suka marah-marah ya. Ya udah, makasih ya teman Produa. Aku Rey kembali ke studio.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Oke. Tapi itu sangat-sangat itu karakternya
0: ketebak banget
6: sih, benar-benar.
0: Tapi gak susah banget cari klip dia yang gak ada ngomong buruk ya, gak ada susah banget.
6: Oh iya, benar-benar. Kayak harus apa ya? Mungkin cari-cari apa sih namanya? Karena rata-rata kalau misalnya ngambil di TikTok, medsos, kayak gitu-gitu tuh pasti bagian yang
0: lucu-lucu,
6: kliper-kliper atau enggak bagian yang dia marah-marah.
0: Iya, soalnya marah. Iya, emang itu highlightnya Dokter Tirta.
6: Bener. Coba kamu pas tadi motongnya itu bagian apa ya? Pas dia lagi ngomong biasa kayak gitu kan, dia ada podcast tuh banyak kan ya? Pas bagian
1: yang
6: dia
1: ngobrol biasa gitu.
6: Iya gitu. Bukan
1: marah-marah.
6: Itu pasti enggak ketebak tuh kalau kayak ini aja mas-mas Jawa biasa.
0: Iya sih, medok banget soalnya.
6: Bener kayak gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri ini juga enggak kayak salah satunya Dokter Tirta tuh jadi menarik kalian untuk nonton gitu juga enggak?
0: Iya, dan
1: iya.
0: Edukasinya dia tuh lebih masuk gitu karena dimaki-maki.
1: Iya,
6: karena wah. Masa harus dimarahin dulu biar ngerti,
0: biar paham, kayak tegas gitu dia.
1: Dan maki-maki.
6: Kadang maki-makinya enggak usah dipertebal juga gitu ya. Tapi kan intinya ya dia tuh kayak ngasih ilmu tuh benar-benar ke siapa aja. Kayak gitu, terus juga mungkin karena dia marah-marah jadi kayak kelihatan lucu gitu kan ya.
0: Lucu sih memang.
6: Bener, kayak gitu.
0: Vibesnya dokter tuh kan harusnya adem ayem gitu.
6: Oh iya.
0: Muncul menghancurkan semuanya.
6: Dokter tuh kan menenangkan pasiennya.
1: Nah ini tuh beda lagi.
6: Pasien kontradiktifnya, bener gitu ya. Kebalikannya tuh teman berdua. Kalau dimarahin bisa dimarahin banget kayak gitu dokternya.

0: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
4: Terjadi. Padahal aku kan.
0: Loh, kok mati lagunya?
5: Ma, mati lampu kah?
4: Oh my god, galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan.

0: Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
1: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Oke, teman berdua balik lagi. Kenapa pas lagi on mic batuknya tuh langsung mulai gitu?
1: Kayak batuk nyerang gitu.
2: Atau prepare suara keluar.
0: Oh gitu. Bisa aja alasannya ya. Pastinya kita juga ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya nih teman berdua. Lanjut lagi ya, hari ini masih ngomongin apa?
1: Aduh,
2: jomblo.
0: Kenapa sih ada aduhnya?
2: Single.
1: Yaudah, single kita ganti.
2: Yes,
1: kita
0: iya, single ya. Boleh. Apalagi nih?
2: Single karena pilihan atau nasib. Jadi kita bahas apa nih, Kai?
1: Yang mah.
0: Aduh, briefingnya di on air.
2: Ya, Pak, ini natural.
0: Betul. Okay. Kenapa?
1: Jadi, apa sih ini? Sebentar.
0: Okay, mana?
2: Kita bahas yang aja deh. Kenapa orang tuh lebih memilih buat jomblo, buat single?
0: Oke, okay. Yeah. Memilih untuk single.
1: Kenapa enggak pengen punya pacar?
0: Kalau misalnya kalian disuruh jawab, kalian jawab apa? Kenapa milih untuk jadi single?
1: Mau nikmatin main sama teman-teman.
0: Oke, okay. Apalagi?
1: Terus fokus ke akademi.
0: Karir juga lah ya.
1: Karir.
0: Apalagi?
1: Fokus hobi, pokoknya. Seru-seruan aja.
2: Iya, kayak lebih bebas gitu, iya, lebih gak bebas. Banyak pikiran lah.
1: Pacar kan lebih apa ya, harus ngabarin. Terus ada yang biasanya protektif gitu,
2: iya.
1: Posesif.
0: Tapi ada juga tahu alasannya karena mungkin di hubungan sebelumnya tuh bermasalah yang buat dia tuh trauma. Bukan trauma sih, tapi kayak karena sakit hati jadi kayak gak mau dulu deh untuk berpasangan.
2: Oh iya, kayak lebih milih nyembuhin diri dulu.
0: Betul, nyembuhin diri, nyenengin diri, cari apa ya, cari kesibukan.
1: Biar lupa sama yang
0: sebenarnya. Iya, biar lupa atau bukan lupa sih, bisa aja kayak pengen mengalihkan jadi hal yang lebih positif.
2: Daripada gitu-gitu. Pas lagi sakit tuh malah maksa nyambung sama orang baru.
0: Iya, kan pas kayak gitu kadang ini juga ya, belum tentu langsung ketemu sama orang baru pasti sembuh.
2: Benar,
1: iya,
2: malah gitu. Bisa tambah sakit.
0: Nah, benar.
2: Iya.
0: Nah, iya itu juga tapi makanya. Sakit. Makanya itu jadi pilihannya orang-orang. Kenapa ada orang yang karena mungkin sakit hati jadi pengennya ngejomblo dulu atau single dulu kayak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi ini juga ya, kita ngasih tahu kayak gini itu bukan berarti ini tuh jadi salah gitu. Enggak, ya karena ini tuh jadi pilihan aja.
2: Terserah mau berpasangan atau enggak, itu hak kamu. Kan kamu lebih tahu diri kamu sendiri.
0: Betul. Jadi tuh ya, kamu mau ngambil pilihan untuk tetap single, ya gak apa-apa. Kayak mungkin maksudnya ya kepikirannya adalah, oh aku bisa lah nanti tunggu mungkin karirku udah membaik gitu ya, baru aku punya pasangan. Kayak gitu-gitu.
2: Ada juga yang emang kayak dari SMP tuh komitmen kayak
1: udah selama itu.
0: Komitmen gimana?
2: Kayak deket aja gak pacaran, tapi nanti kalau udah sama-sama siap, udah sama-sama gede,
1: baru
2: udah
1: bisa mulai pacarannya.
2: Benar, baru bisa lebih deket lagi.
0: Oke, okay. Tapi apakah ada yang bakal begitu?
2: Ada teman aku ada. Dari SMP dia.
0: Tapi enggak pacaran.
2: Enggak pacaran, emang deket.
0: Oke. Okay.
1: Sampai sekarang.
2: Kayak kamu tahu kayak orangnya kayak.
1: Oke.
0: Ini menjurus teman sekolah ya. Iya. Tapi mereka masih maksudnya tetap keep it touch gitu ya. Keep in touch. Bener. Gitu, tapi tetap masih berhubungan baik gitu.
2: Kayak jadi kayak jatuhnya lebih ke teman sih. Teman tapi sama-sama tahu perasaan masing-masing gitu.
0: Oh, gitu. Apa karena ini? Aku ngelihatnya ada faktor yang kayak mungkin satu pengen menyatakan perasaan tapi ternyata ditolak, tapi mungkin ditolaknya bukan ditolak yang langsung cut off gitu, enggak.
1: Secara halus.
2: Enggak sih.
0: Enggak ya.
2: Dia emang pure aja mau sama-sama fokus aja dulu biar nanti enggak terlalu
1: tapi
2: terikat
1: tahu
2: dulu
1: sama-sama
2: gitu.
1: Suka.
2: Sama-sama tahu udah saling confess gitu kan.
0: Oke, okay, ya. Tapi kalau misalnya nanti ke depan yang enggak bersama gimana?
2: Ah, ya udah urusan mereka.
0: Iya, urusan mereka ya. Benar. Astaga. Ya kan ceritain aja kan ya. Ya kayak gitu. Tapi ya itu sih kita enggak ada tahu. Bahkan ya kayak misalnya kamu pacaran bertahun-tahun dari SMA sampai kuliah, itu aja belum tentu loh dia itu jodohmu.
2: Benar, jagain jodoh orang.
0: Iya, jagain jodoh orang. Terus yang ternyata jodohnya tuh yang kayak mungkin cuman beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya. Tapi ya dunia percintaan tuh serandom itu gitu.
2: Iya sih, emang gak ketebak banget. Bener-bener di tangan Tuhan.
0: Bener-bener yang kayak ada sih yang kayak konsisten dari SMP. Bahkan aku pernah lihat di TikTok tuh dari SD. Mungkin SD kayak SD. Mungkin suka-sukaan aja ya. Tapi SMP, SMA, kuliah, terus abis itu kerja, udah berpenghasilan, masih tetap sama-sama. Itu ada.
2: Glenn Julliver, kamu tahu nggak?
1: Tahu.
2: Glenn Julliver sama Vanessa Sevilla itu dari SD kak.
0: Itu ada. Yang kayak gitu tuh kan pasti ada gitu. Pasti kita amazed banget sama apa ya, kesetiaannya itu loh. Benar. Tapi kan di luar dari itu banyak banget yang random yang kayak
1: udah lama
0: 10 tahun. Udah lama-lama ternyata ngejagain jodoh orang, ada yang bentar doang tapi
1: langsung nikah.
0: Langsung jadi gitu kan ya, macam-macam tuh teman berdua. Makanya kayak mungkin kalau para jomblo-jomblo ini atau single-single ini mikirnya kayak kayaknya terlalu jauh deh sampai ke sana.
2: Iya. Kayak enggak usah mikirin sampai nikah dulu lah.
0: Iya.
2: Santai dulu.
0: Mikir ini dulu. Aduh, TKA ini gimana nih?
2: Aduh.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: cuman berdua ya. Tapi ngomongin tentang single era yang menjadi pilihan orang-orang ataupun juga bisa dibilang orang tuh lagi menikmati masa-masanya dia, mungkin bukan jadi pilihan tapi kayak udah menerima kalau dirinya oh lagi single dulu nih nggak apa-apa, mungkin belum ada yang mau deketin dia,
1: nasibnya begitu
0: kayak gitu-gitu juga nggak apa-apa, karena ini tuh jadi bukan kayak mengkubukan wah kamu lebih milih buat menentukan pilihan untuk jadi jomblo tapi kamu menentukan untuk ya udah terima-terima aja, enggak. Tapi itu kan kayak kita tuh hidup bukan untuk memilih-memilih gitu juga. Bener. Kan? Kayak gitu. Jalanin kadang kita nerima lah keadaannya gitu loh. Benar.
1: Jalan aja lah, let it flow.
0: Yes. Rini hari ini ya kalau lagi agak-agak sakit tuh mikirnya bijak dikit ya. Yeah.
1: Oh, jadi selama ini enggak bijak. Selama ini aku
0: aduh, tapi mungkin kesimpulannya dari obrolan kita kali ini, mungkin dari Kayla apa nih?
2: Kesimpulannya, jadi jomblo itu sebenarnya ada kayak di tengah-tengah gitu gak sih? Dari pilihan sama nasib, jadi kita bisa milih sendiri, itu pilihan ya berarti?
1: Kay? Gak apa-apa.
0: Kepalanya blunder tuh, terus?
1: Aku nih?
0: Iya boleh.
1: Kalau dari aku sebenarnya single itu kayaknya kita tuh tanpa sadar tuh malah lebih ke terima nasib aja nggak sih, bukan pilihan juga sebenarnya. Kayak contohnya aku emang mau fokus aja dulu, kalau misalnya ada yang mau deketin ya udah biarin aja. Itu kan sebenarnya milih buat single tapi ya kayak membuka kesempatan aja.
0: Iya.
1: Kan jadinya lebih ke ya udah terima nasib aja gitu, bukan ngambil pilihan juga.
0: Kalau mungkin mungkin cewek kan ya mungkin ada yang masih ya menunggu gitu kan, menunggu siapa yang lo tatapannya Ray kenapa ini? Iya, tapi kan gitu kalau cewek tuh biasanya menunggu gitu ya. Tapi kalau misalnya cowok itu mungkin tergantung lagi yang memang menentukan pilihan dia untuk single ya single. Tapi kalau memang dia mungkin mencari ya bukan ya bakal masih cari gitu, cari siapa gitu yang mungkin bukan kayak asal dapat gitu ya, tapi yang cocok.
1: Soalnya emang cewek yang kadang
2: sefrekuensi
0: gitu. Yang iya sefrekuensi cocok. Apa-apa? Bisa ngobrolnya nyambung kayak gitu-gitu.
1: Soalnya emang kalau cowok tuh emang maunya tuh ngejar nggak sih? Jadi ya udah kalau misalnya emang gak mau ngejar ya udah. Kalau nggak nasib juga ya udah gitu.
0: Iya kalau cewek kan tinggal ini ya. Bisa nerima bisa nolak kan.
1: Aku nggak sih.
0: Kamu bisa ngejar juga kah?
2: Kira ngejar.
1: Aku ngejar kamu kan, Kai? Ngejar. Main ajak-ajakan.
0: Iya, betul. Ngajak ini ya, kerja kelompok. Ngerjain tugas bareng itu juga kayak gitu. Tapi ya itu tuh teman berdua. Kadang apa ya, jangan jadikan ya walaupun kita tahu namanya jomblo single era, mungkin stereotipnya tuh hal yang menyedihkan gitu. Padahal enggak juga.
2: Bisa aja nikmatin hidup.
0: Bener.
2: Nikmatin teman-teman.
0: Iya.
2: Main sama teman.
0: Iya, itu juga yang nikmatin waktu.
1: Kalau yang single terus dia kayak bener-bener ngepost lagi di sini kayak enjoy life banget gitu. Itu aku sebenarnya suka banget saat kayak gitu.
0: Iya, kayak gitu.
1: Daripada yang dikit-dikit ngepost cowoknya.
2: Iya, ngepost. Sorry.
0: Ya kan enggak apa-apa.
1: Yang apa sih bener? Ya, emang kenapa? It's okay, gak apa.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya stereotip kayak gitu tuh jangan sampai melekat yang kayak apa sih namanya? Mungkin kalau kita ya alhamdulillahnya sekarang oh ya udah single era lagi nikmatin gitu kan. Bukan menjadi hal yang sedih gitu. Tapi mungkin di luar sana banyak teman produser yang ngerasa aduh, single nih enggak enak karena iri mungkin sama teman-temannya.
1: Apalagi kalau yang emang di circle terus dia kayak jomblo sendiri terus jomblo sendiri. Kayak dicengcengin gitu. Ngapain dia gitu?
0: Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya jangan sampai kamu sedih karena ya siapa tahu itu proses hidup kamu aja gitu. Ya, kamu memang belum dapat sekarang tapi dapatnya nanti.
1: Benar.
0: Atau ya hitungannya Enggak mungkin kan kalau misalnya ya semuanya jadi tuh nikahnya di satu hari yang sama. Iya kan?
1: Tanggal baik.
0: Nah, makanya iya belum tanggal nyari tanggal cantiknya dulu, ya kan? Jadi tuh kayak gitu. Kadang yang nikah muda ya ada-ada aja, mungkin yang pacaran pas masih muda ada-ada aja. Sedangkan di dunia ini tuh random banget gitu. Yang kayak baru ketemu di umur berapa tuh juga ada.
1: Benar.
0: Dan baru merasakan beneran cinta yang mungkin cinta yang apa sih namanya baik gitu loh, luar dalam gitu, jadinya tuh baru bisa nemuinnya sekarang, ya nggak apa-apa gitu, jangan sampai memaksakan intinya.
1: Benar.
0: Gitu. Wow. Ya.
1: Bijak memang Kak Arum ini. Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Coach.
0: Ya. Coach apa?
2: Coach Anom.
0: Berarti kalau ada title-nya di belakang apa? Anom Citro, title-nya apa?
1: The Coach of ya kan Kak Arum bijak dalam semua hal.
2: Iya.
0: Oh iya. Jadi, apa? Selesaikan. The Coach of apa? Masa of titik-titik?
1: Love life.
2: Love, the Coach of love.
0: Yes, that's I am. Oke, itu aja untuk kali ini. Nanti aku lanjut lagi nih, tapi mereka berdua mau pamit gitu ya.
1: Usir sama Kak Arno.
0: Iya. Bener, karena mereka mau balik ke kasurnya masing-masing ya.
1: Maaf ya, kita malas kan.
0: Iya, abis ini langsung baring katanya di depan gitu.
1: Baring di sini juga bisa kan?
2: Iya, boleh
0: gini. Bener. Itu juga bisa gitu ya. Aduh, ya udahlah teman berdua, pastinya nanti kita bakal balik lagi di siaran-siaran bersama dengan teman-teman Broadcasting School. Thank you Ray, thank you juga Kayla.
2: Thank you,
0: Kak. Buat kamu juga thank you semua ya teman berdua, dan waktunya pamit undur diri ya mereka berdua, and bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Indonesia.
1: Tari Kancat Leto, tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tari Gong. Tari Kancat Leto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tari Kancat Leto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tari Kancat Leto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional.

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini kita lanjut lagi ya di edisi Rabu 1 Juli 2026 di awal bulan banget nih teman Pro 2 ya. Barengan sama Nom Citro, dan kali ini aku membawa partner siaranku hari ini ngomongin tentang Piala Dunia nih teman Pro 2 ya. Dan langsung aja, ini dia salah satu atlet kebanggaannya Indonesia gitu ya teman Pro 2. Langsung besar gitu ya. Langsung aja nih teman Pro 2, ini dia atlet sepak bola cewek ya, wanita. Apalagi ya, ya sudah langsung aja kita kenalin. Ini dia ada Syafira Azhara. Halo.
1: Halo.
0: Iya, ini mikrofonnya nih. Nah.
1: Halo.
0: Nah, halo Syafira.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Sehat. Ya, sehat ya.
1: Sehat.
0: Walaupun suaraku kayak kelihatan nggak baik. Aduh ya, semoga dari kamu semua nih sama Pro 2 ya, yang hari-harinya menjalani walaupun cuacanya begini gitu ya, terus juga kondisi tubuhnya lagi gak enak, semoga cepat sembuh pastinya. Aku jujur semangat banget hari ini pengen ngobrol sama Syafira gitu. Tapi ya maaf ya teman Pro 2, suaraku tidak begitu maksimal. Aman ya tapi Saf ya?
1: Aman.
0: Aman, kayak gitu. Karena ya kali ini mungkin kita bakal kenalan dulu nih teman berdua sama Syafira gitu ya. Dimana dia ini bisa dibilang aku kayak akhirnya punya temen dimana dia itu masih menggeluti sepak bola. Sedangkan kita tahu sepak bola untuk cewek itu masih jarang banget gitu. Berarti sekarang masih tetap lanjut ya sepak bolanya ya?
1: Tetap lanjut.
0: Oke. Nah ini aku pengen tahu dulu gitu dari kamu, mulai suka sama sepak bola tuh dari kapan? Akhirnya sampai ya udah deh aku lanjut dengan hobi yang kamu sukai gitu.
1: Aku mulai suka dari sepak bola itu Kak dari kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD?
1: Iya, sekitar umur 7 tahunan ya.
0: Uh-uh.
1: Awalnya itu bapak sama ibu aku itu nganter kakak aku. Kakak aku cowok kan? Kakak aku cowok.
0: Anu SSB gitu Kak?
1: Iya. Ngantar setiap harinya latihan. Jadi tuh aku ikut terus kayak ngelihat kakakku main bola tuh, oh seru ya, apalagi kayak pas lagi hujan-hujanan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus sering
0: itu berjalan. Atau memang cari hujan-hujanannya?
1: Cari senengnya aja sih. Nah terus seiring berjalannya waktu ada di satu momen kakak aku sama teman-temannya itu ke rumah selesai latihan.
0: Oh kayak main-main kumpul. Ke rumah
1: ya,
0: aja.
1: Kayak kumpul. Karena sorenya ada turnamen mereka.
0: Oke.
1: Nah terus aku kayak aku bilang sama bapak aku bilang bapak aku mau ikut main bola sama kayak emas gitu. Tapi bapak aku selalu bilang, tapi kan itu olahraga laki-laki,
0: iya,
1: ada perempuannya, emang kamu mau? Terus aku bilang, aku mau, aku yakin aku bisa, aku bilang gitu. Terus ibu aku kayak khawatir karena juga anak perempuannya. Ibu aku kayak ngarahin aku, jangan main bola deh,
0: yang lain deh
1: aja.
0: Oh oke, iya iya iya.
1: Terus aku bilang, gak mau, aku mau main bola. Terus selesai kayak perdebatan itu, akhirnya besoknya aku dibolehkan latihan. Tapi kayak banyak ngeremehin gitu, kayak cowok-cowok emang bisa pada main bola, emang bisa.
0: Karena kamu waktu ikut ininya apa sih namanya SSB-nya itu?
1: Iya, itu full
0: itu
1: cowok.
0: Full cowok, ya. Yang cewek kamu?
1: Iya, aku cewek sendirian. Terus namanya perempuan ya Kak, ya makin diremehin makin kita tunjukin.
0: Oke.
1: Kayak gini. Cewek kok main bola? Cewek kok emang bisa nendang bola? Emang bisa lari? Makin digituin kan kita makin kayak
0: iya.
1: Lihat aja ya nanti ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak aku pengen ngebuktiin ke mereka yang udah gituin aku.
0: Oke. Okay.
1: Terus akhirnya aku ikut latihan sama cowok. Terus kayak ada satu momen aku ikut di tim putri. Tim maksudnya tuh
0: oh, dikumpulkan sama putri-putri.
1: Iya, itu di Persida Sidoarjo.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: nah, itu berarti kayak dipanggil gitu ya. Atau memang dia udah dikumpulin aja dulu semuanya?
1: Iya, lebih tepatnya dikumpulin dulu semuanya.
0: Karena masih ada seleksi lagi
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, benar. Terus aku latihan di situ kayak pagi sore.
0: Ini mungkin kasih tahu juga nih buat teman Pro 2 ya, bahwa Syafira ini bukan asli Kalimantan atau Samarinda, karena asalnya dari Sidoarjo.
1: Iya.
0: Nah, ya tahu konteksnya ya. Oke, lanjut lagi.
1: Terus abis itu aku latihan pagi sore bareng tim perempuan. Akhirnya aku sering main sama perempuan iya, main sama laki-laki iya. Terus tiba-tiba ada suatu momen ikut turnamen di Jepara, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di Jepara, Jawa Tengah, itu ternyata ada seleksi.
0: Itu
1: seleksi.
0: Berarti turnamen di Jepara tuh bawa yang klub ya, Sidoarjo itu
1: ya,
0: tadi.
1: Iya. Mm-hmm. Terus abis itu kan kayak ada seleksi. Aku enggak tahu kalau misalnya itu ada seleksi. Ternyata pas kita lagi main kayak main lapangan besar, itu tiba-tiba ada pelatih yang lagi di atas lagi mantau gitu.
0: Lagi scouting lah ya.
1: Iya, talent scouting lah.
0: Iya, benar, benar.
1: Nah, terus kayak alhamdulillahnya aku sama temen aku bertiga yang dari Sidoarjo itu kepanggil buat timnas. Di situ kayak oh, aku ngerasa bangga banget sama diriku udah bisa di titik ini, walaupun awalnya tuh aku diremehin karena cewek sendiri yang awalnya nggak bisa nendang, tiba-tiba bisa nendang, yang awalnya nggak bisa
0: lari.
1: Yeah. Dari cara larinya aja masih salah, ternyata ada rezeki lain yang nggak.
0: Jangan nangis, Safira.
1: Iya, enggak lah.
0: tapi ya apa ya, mungkin ada step yang dimana kamu kayak apa sih namanya, memang dapat keberuntungan gitu, yang kayak waktu itu turnamen ternyata ada talent scoutingnya lagi nyari atau apa gitu-gitu. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Akhirnya dari situ kayak udah memantaskan diri kayak, oh beneran nih aku memang mau meneruskan sepak bola kayak gitu.
1: Mm-hmm. Bener. Terus seiring berjalannya waktu di situ, Kak, awal itu aku kepanggil timnas.
0: Oh gitu.
1: Iya, dari Jepara itu aku kepanggil.
0: Itu umur, berarti umur?
1: Itu umur 15, di bawah 15
0: tahun. Oh, berarti hitungannya timnas KU 15.
1: Iya, kelompok
0: usia 15.
1: Iya.
0: Oh, iya benar. Oke, ini aku makin penasaran gitu, tapi kayaknya nih sama Bro Dua kita bakal dengerin lagu dulu yang satu ini, karena nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Oke, teman Bro 2, kita lanjut lagi ya di ngomongin kali ini bersama dengan Syafira nih teman Bro 2 ya. Tadi aku mau ngingetin kamu juga nih teman Bro 2, kamu juga bisa menyaksikan langsung di live streaming YouTube-nya RRI Samarinda. Langsung cek aja di sana karena kita juga sekalian on cam gitu ya. Jadi buat kamu yang mau komen-komen boleh banget langsung komen-komen aja, mau tanya-tanya itu juga bisa sama Syafiranya langsung gitu, nanti langsung dibalas tuh teman Bro 2. Lanjut lagi, ini aku pengen ngobrol lagi sama Syafira. Siap ya aku dengan pertanyaan berikutnya ya?
1: Siap.
0: Tadi mungkin udah ceritain gitu, awal mula kamu suka sepak bola, terus akhirnya menggeluti dan memang udah mendapatkan pintu menuju timnasnya itu tadi. Nah, kalau sekarang itu tuh kayak masih tetap lanjutkah timnasnya atau bagaimana nih? Karena mungkin kita tahu kok kayak mungkin belum kelihatan gitu loh, kayak apa sih sepak bola wanitanya nih mana gitu-gitu.
1: Untuk sekarang ya kak, aku lebih fokusnya untuk pendidikan dulu ya. Untuk pendidikan dulu. Tapi kalau untuk sepak bola masih jalan, kayak latihan, kayak tambah-tambahan itu aku masih jalan. Untuk saat ini aku lebih persiapan ke Porprov buat nama Samarinda.
0: Oh gitu, Porprov ya. Buat Samarinda yang nanti kalau misalnya menang mewakili Kaltim gitu ya.
1: Iya benar. Terus untuk sepak bola wanita ini saat ini udah apa ya kak ya, udah progresnya tuh udah naik.
0: Oh ya, pelan-pelan gitu ya.
1: Iya pelan-pelan, tapi nggak kayak yang cowok ya. Kalau cowok kan memang udah dikenal banyak dunia lah orang. Kalau cewek ini pasti kayak, hah pemain sepak bola emang ada gitu.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku, menurut sudut pandangku ada. Karena aku sebagai pemain kayak ngerasa sepak bola sekarang tuh lebih maju karena ada regenerasi-regenerasi.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau dulu kan pemainnya itu-itu aja nih kayak yang kepanggil. Kalau sekarang tuh ada. Terus pas aku pulang kemarin di Surabaya itu kak, sempet aku nonton liga di bawah umur 17.
0: Oh kayak gitu.
1: Iya, anak kecil-kecil itu kak udah pada bisa main bola.
0: Oh, kayak udah mulai jago-jago gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kalau dulu itu pas aku umur segitu tuh aku masih main sama cowok.

0: di tahun 2002 aku ke Borneo.
1: Oke.
0: Tapi setelah saya berjalan waktu, gara-gara ada kasus kanjuruan yang tahun 2022 itu yang bulan Oktober, akhirnya nggak ada lagi.
1: Oh, kayak gitu.
0: Semua sepak bola entah cowok entah cewek itu ditiadakan.
1: Dibekukan.
0: Terus kemarin tahun 2024 aku main lagi ke Arema.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi sampai sekarang aku masih Arema.
1: Masih Arema. Malang ya.
0: Iya, Arek Malang.
1: Berarti tunggu panggilan baru balik lagi ke Malang langsung.
0: Iya.
1: Oke, berarti sekarang Arema. Mm-hmm. Tapi timnasnya itu gimana? Masih adakah gitu?
0: Masih.
1: Masih lanjut ya. Oh, oke, berarti nunggu event-event lagi.
0: Iya.
1: Biasanya eventnya kalau misalnya, berarti kamu udah masuk senior dong berarti?
0: Iya.
1: Oh gitu, ih keren banget. Wah. Keren banget ya. Aku bersanding dengan pemain timnas senior. Kayak gitu, tapi ya itu berarti nunggu event-event yang kayak mungkin AFF. Apa sih kalau misalnya cewek gitu biasanya lomba-lombanya?
0: Sama kayak cowok AFF, AFC, FIFA Matchday. Terus kualifikasi. Terus
1: kualifikasi untuk ini, apa sih, Piala Asia gitu kah?
0: Iya, Piala Asia, SEA Games.
1: Oke.
0: Sama-sama, cuman gak masuk ke Piala Dunia aja.
1: Oh, kayak gitu. Iya, karena Piala Dunianya lagi kita tonton sekarang, ya kan?
0: Iya.
1: Tapi mungkin kita beralih dikit gitu ya. Kalau misalnya kamu sendiri, kesukaan klub untuk klub profesional sekarang itu sukanya apa? MU kah? Atau apa gitu?
0: Ada dua nih, Kak.
1: Oh, ada dua?
0: Iya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: MU sama Barca.
1: Oh, MU sama Barca. Kenapa? Oke. Kenapa kalo, Barca, kenapa MU?
0: Kalau MU itu aku suka dari bapak aku. Tapi kalau Barca aku suka dari diriku sendiri karena ada Messi.
1: Oh.
0: Terus kayak dari timnya itu, Kak, kompak banget gitu.
1: Sering
0: juara juga.
1: Iya, walaupun sempat ditinggal Messi. Iya, sekarang ditinggal Messi kok masih kompak ya?
0: Masih, iya. Kayak kok bisa ya?
1: Kayak gitu-gitu ya. Aduh. Tapi abis ini nih teman bro dua ya, aku mau mengingatkan kamu bahwa nanti di pukul 19:36 kita bakal mendengarkan azan ya, azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan buat kamu, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda, karena setelah ini kita bakal ngomongin Piala Dunia.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi. Kali ini masih di ngomongin Piala Dunia, masih bersama dengan Syafira Azahra ya. Nah, ini tadi udah kenalan panjang banget ngomongin tentang backgroundnya sebagai atlet sepak bola wanita di Indonesia nih teman pro 2, yang lagi bisa dibilang domisilinya sekarang di Samarinda kayak gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin Piala Dunia dan udah sangat jelas ya pakaian yang jersey yang dia pakai ini jersey apa gitu.
1: Ini jersey kebangsaan Argentina.
0: Memang mendukung Argentina kah dirimu di Piala Dunia?
1: Iya. Mm-mm. Karena ada Messi.
0: Karena ada Messi. Jujur aku sebenarnya juga dukung Argentina sih karena ada Messinya itu
1: God
0: juga.
1: God kita itu kak.
0: Ih betul ya, walaupun masih dibanding-bandingkan dengan God sebelah.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi maksudnya ya udahlah, perdebatannya jadi hal yang seru-seru gitu aja gitu ya. Tapi kamu dulu nonton Piala Dunia pertama kali itu kapan? Apakah memang dari kecil udah nonton juga?
1: Aku pertama kali nonton Piala Dunia itu 2014.
0: 2014. Oh, oke.
1: Okay. Kalau setahu aku yang juara itu Jerman.
0: Betul, ya.
1: Iya.
0: Aku ikoniknya waktu itu karena ini sih debutnya Neymar di Brazil yang kayak bikin heboh.
1: Iya.
0: Piala Dunia. Terus juga abis itu kalah 7-1 sama Jerman. Kenapa senyum-senyum?
1: Enggak, senyum aja.
0: Ya, walaupun ya mungkin kalau ngebahas Jerman waktu itu lagi OP-OP-nya dan yang bikin apa ya, yang bikin sedih waktu itu ya Argentina jadi runner up, ya kan?
1: Iya.
0: Dan di situ Argentina tidak bisa mencetak skor dan satu gol untuk kemenangan Jerman waktu itu. Tapi waktu itu aku tuh suka banget sama satu pemain seniornya namanya Klose. Jadi aku dulu tuh waktu itu itu tuh dukung Jerman. Tapi setelah Klose itu pensiun, sudah gak main di Jerman lagi, baru aku beralih ke Argentina. Gitu. Buktinya sekarang skornya udah dilewati Messi kan?
1: Iya.
0: Kayak gitu. Tapi dulu pertama kali yang mungkin ikonik kamu tonton itu pertandingan apa waktu itu? Ya Jerman sama apa?
1: Jerman sama ini sih apa namanya? Spanyol.
0: Spanyol. Oh, oke, okay. Gitu ya. Akhirnya dari situ kayak mulai ngikutin-ngikutin kayak gitu.
1: Iya, itu pun gara-gara bapak sama mas aku nonton.
0: Oh,
1: gak
0: gitu.
1: Pernah ketinggalan mereka.
0: Iya, apalagi kan itu tontonannya tengah malam. Kamu iya, nonton juga?
1: Iya, aku sempet bangun, tapi habis itu kayak ya udah tidur lagi.
0: Karena masih kecil waktu itu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan melihat bahwa tahun ini sekarang ya di Piala Dunia 2026 gimana experience kamu nonton, apakah Piala Dunia tahun ini seru banget atau ternyata malah plot twist itu terjadi gitu?
1: Seru, tapi ada plot twistnya.
0: Iya, contoh.
1: Contoh nih ya, Jerman aja deh. Jerman aja udah 4 kali nih menang Piala Dunia, terus kemarin kalah sama Paraguay.
0: Iya, Paraguay bisa dibilang kayak bukan tim jelek gitu ya teman berdua, tapi maksudnya untuk kans yang lawan tim-tim besar gitu kan kita pasti ngelihatnya ya secara garis besar, oh timnya Jerman pasti jauh lebih overpower lah, pasti menang gitu.
1: Iya.
0: Eh ternyata enggak juga, ya kan, aneh banget gitu.
1: Bola itu bulat teman-teman.
0: terus apa lagi nih, melihat sekarang lihat Argentina di Piala Dunia kali ini, walaupun ini dia masih belum babak knockout yang 32 besar gitu ya, ngeliat dia di grup kemarin tuh puas nggak kamu?
1: Puas, tapi
0: kenapa?
1: Aku masih pengen tim Argentina aku ini gimana caranya dia
0: ada kunya ya?
1: Iya, bisa back to back gitu.
0: Pengennya back to back.
1: Iya.
0: Ayo samaan, ya kita back to back ya Argentina.
1: Sepakat
0: gitu ya. Tapi ya itu sih, mungkin kemarin itu melihat banyak hal gitu ya, kayak misalnya tiba-tiba Messi hat-trick, terus Messi mencetak apa ya, bisa dibilang golnya tuh ngelewatin Klose itu tadi. Dengan walaupun sempat gagal penalti.
1: Iya
0: pertama kan kayak aduh gagal gitu kan ya, abis itu pas golnya, ih golnya bagus banget, nggak masuk akal itu. Kok ada ya temennya itu kayak ngelepas bolanya gitu aja.
1: Iya. Kayak wah, emang chemistry-nya tuh dapet guys.
0: Iya betul, kayak gitu juga. Kepikiran gak kamu bakal assist kayak gitu?
1: Enggak.
0: Aduh.
1: Jujur
0: enggak. Oke. Oke. Terus apalagi nih? Ada pertandingan-pertandingan yang bikin kamu ini lagi enggak yang pengen kamu highlight gitu?
1: Yang bikin aku sedih tuh Kak, pertandingan Brazil sama Jepang kemarin.
0: Oh, Brazil sama Jepang kemarin. Kenapa?
1: Terlalu dramatis.
0: Oh, dramatis.
1: Iya, karena kayak Jepang nih udah bagus nih pemainnya nih, bagus-bagus.
0: Oh, karena kamu dukung Jepangnya kah gitu atau
1: iya,
0: gimana?
1: Aku lebih dukung Jepangnya. Karena menurut aku dari cara mainnya tuh penguasaan bolanya Jepang
0: oke banget.
1: Iya, bagus banget. Dari struktur pemainnya, dari lini belakang, tengah, depan tuh bagus.
0: Sistematis juga
1: iya,
0: ya.
1: Mm-mm. Tapi bola berkata lain.
0: Iya, tidak beruntung waktu
1: iya,
0: itu.
1: Jadi
0: gitu ya.
1: Sedih banget. Kasian juga sama pemain-pemainnya, apalagi kayak suporternya itu kan dari Jepang langsung
0: iya,
1: datang ke stadion. Di situ kayak wah, kasian.
0: Walaupun ujung-ujungnya juga bersih-bersih stadion iya, ya. Kebiasaannya orang Jepang tuh, teman berdua.
1: Iya.
0: Tapi jujur sih, aku sebenarnya juga berharap lebih sama Jepang karena pengen juga gitu ada tim underdog yang bisa ngalahin tim besar gitu. Melihat bahwa kemarin tuh sempat yang kayak viral tuh di mana pelatihnya tuh kayak kasih sign besar gitu 4-3 gitu-gitu kan. Kayak mungkin formasi atau strategi barunya dari Jepang itu sendiri yang buat mereka kayak kemarin tuh gacor banget. Lawan apa ya dia kemarin tuh ya, yang 4-0 lawan Aljazair atau
1: iya,
0: apa ya gitu.
1: Iya,
0: kalau nggak salah, ya pokoknya tim yang Arab-Arab gitulah, teman Pro 2, Timur Tengah, benar, gitu. Itu wah bagus
1: keren
0: banget, gacor. Apalagi dia nyimbangin Belanda.
1: Iya.
0: Ih,
1: keren.
0: Itu jujur kayak Belanda yang udah kocar kacir gitu ya. Kayak kita jadi ragu, akhirnya Belanda kalah juga kayak gitu kemarin. Sama negara apa ya kemarin? Oh, Maroko. Ah,
1: iya,
0: benar kayak gitu. Sama Jepang aja mereka sampai imbang yang benar-benar dramatis banget, se drama itu gitu ya. Dan memang pertandingannya bagus banget buat Jepang, tapi kurang beruntung aja untuk Jepang kali ini gitu. Nah, ini nanti kalau enggak salah nanti malam apa ya pertandingannya ya? Sebentar aku cek dulu nih teman Pro 2 ya. Kita cek dulu, ini ada pertandingan Inggris lawan Kongo. Ah, prediksi kamu gimana?
1: Inggris sih.
0: Inggris ya. Berapa kosong deh prediksi? Boleh.
1: 2-1 deh.
0: 2-1. Siapa yang nyetak? Pickford. Enggak.
1: Enggak.
0: Siapa? Bellingham?
1: Iya.
0: Bellingham? Ya.
1: Belling apa?
0: Bellingham. Itu juga. Terus ini, nah ini mungkin sama tim favorit kamu deh, Argentina ketemu sama Cape Verde ya. Kita lihat Cape Verde kemarin hanya imbang bisa lolos fase knockout gitu. Melewati Spanyol, lewatin Uruguay, terus juga kemarin ngelewatin siapa lagi ya? Satu lagi ya. Aku kok tiba-tiba lupa gitu. Ya itulah pokoknya. Nah, itu gimana nih untuk Argentina?
1: Kalau untuk Argentina ya Kak, menurut aku di pertandingan yang ini dari pelatihnya aja, dari pemainnya aja, kemain aja yang pas lawan apa?
0: Spanyol.
1: Bukan yang kemarin banget itu.
0: Uruguay. Kan? Apa ya? Kok nggak salah?
1: Iya.
0: Aku tuh lupa.
1: Aku
0: aduh.
1: Lupa. Lawan apa ya kemarin?
0: Aduh. Lawan siapa ya sebelumnya ya? Itulah pokoknya ya. Kenapa?
1: Itu aja pemain-pemainnya yang dimasukin aja, baru pemain cadangannya. Kalau menurut aku yang lawan ini tuh pemain intinya. Jadi Messi masuk dari awal.
0: Oh iya.
1: Messi masuk di menit-menit akhir aja dia bisa ngegolin, apalagi dari awal.
0: Oh iya, memang udah dipersiapkan. Apalagi mungkin kemarin mainnya tuh sedikit hanya untuk masa recovery-nya dia juga. Kayak gitu. Terus juga mau nunjukin nih pemain backup-annya juga tuh berkualitas gitu loh, bisa main juga. Buktinya lo Celso nyetak free kick, Messi free kick juga. Walaupun lo taro ya penalti, it's okay lah.
1: Martinez juga ngegol.
0: Iya bener gitu tuh ya, kita punya ekspektasi ya bahwa kali ini, mohon maaf walaupun timnya kemarin sempat viral gitu ya. Takutnya, karena kan kita takut juga ya ketemu sama tim debutan kayak gini.
1: Iya.
0: Ya, agak-agak was-was tapi ya gitulah ya teman berdua. Kalau memang pertandingannya seru enggak apa-apa. Mm-mm. Walaupun kita pasti berharap back to back.
1: Iya.
0: Oke, okay, mungkin bisa dikasih tahu juga nih terakhir ya Sapira buat teman Pro 2 saat ini kenapa kita semua ya yang dengerin saat ini harus nonton Piala Dunia menurut Sapira.
1: Menurut aku kan harus nonton Piala Dunia tuh karena ada beberapa
0: Messi.
1: Pemain. Enggak, karena ada beberapa pemain yang rumornya bakal gantung sepatu, Kak.
0: Oh iya, benar.
1: Yang aku tahu kayak Neymar.
0: Oke. Okay.
1: Messi,
0: iya.
1: Ronaldo, Luka Modric sama iya. Mohamed Salah.
0: Oh,
1: orang
0: okay.
1: Itu yang katanya bakalan gantung sepatu di tahun ini.
0: Iya, ini jadi ya kalian, pensiun di iya, negaranya ya.
1: Iya, mm-mm. Jadi kalian wajib nonton mereka lah sebelum mereka betul-betul gantung sepatu.
0: Oh iya, karena mungkin 4 tahun lagi kita belum tentu bisa melihat tipe-tipe yang kayak mereka ini.
1: Iya, walaupun gitu. Masih ada Haaland sama Mbappe, tapi kan masih kayak kurang.
0: Iya, kayak mungkin karena masih muda mereka iya. Kan. Bener tuh teman Brodo, buktinya ya pemain setua sesenior mereka, kok bilang tua kayak gak enak banget ya. Sesenior mereka gitu aja tuh masih menunjukkan kualitas yang keren banget. Kayak gitu loh teman Pro 2. Jadi makanya kalian harus nonton. Karena ini udah di tanggal berapa ini? Tanggal 1 Juli. Masih ada sekitar 18-19 hari lagi gitu ya. Sebelum nanti final ya. Jadi harus nonton kayak gitu. Eventnya ini 4 tahunan sekali gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan pastinya. Itu aja untuk siaran kita hari ini. Terima kasih banyak Syafira ya.
1: Iya, Kak, sama-sama.
0: Udah cerita banyak, udah ngasih pengalaman-pengalaman sepak bolanya yang ternyata wah keren-keren banget gitu tuh teman berdua. Aku aja tuh kayak baru sadar, oh iya ya kamu main timnas ya. Kayak gitu-gitu tuh teman berdua ya. Dan buat kamu juga teman berdua, terima kasih banyak juga yang udah mendengarkan. Waktunya kita berdua pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di ngomongin selanjutnya nanti ya. Buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye bye.

0: dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, arsip rekaman awal grup band Coldplay termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan sebagai tema film James Bond akan dilelang pekan ini. Koleksi tersebut berisi kaset studio dan demo dari sesi awal yang menjadi cikal bakal album debut Parasut. Sebagian besar arsip berasal dari produser Chris Ellinson dan direkam di Orinoco Studios London sebelum Coldplay merilis album pertamanya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah berencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang mulai berlaku pada Juli 2026. Kebijakan ini ditegaskan bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran pajak yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang. Pemerintah menyebut aturan ini bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan dan memperkuat pengawasan ekonomi digital, di mana UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dikecualikan dari skema pemungutan tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menpora Erick Thohir memastikan PON 2028 akan digelar di 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai wilayah penunjang penyelenggaraan. Pemerintah saat ini terus mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan PON 2028 berjalan sukses, baik dari sisi penyelenggaraan maupun tata kelola administrasi. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebentar lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan siaran langsung Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku?

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Woo, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Jam.

Wah, kenapa? Mike ketelit.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentu ya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Kalau
1: misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 wow. tahun, gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya ya, anak juga, kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2 ya,
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal,
1: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
2: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrela Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
0: gitu.
1: Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya,
1: kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
1: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh,
0: betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan yang luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan. Sebenarnya,
2: iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Bener.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order
2: juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Oke.
0: Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin ya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut,
0: betul.
1: Lagi musim alternatif. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang sekarang kayaknya mau bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
0: Harus punya demo.
1: Harus punya demo.
0: Oh, iya,
2: iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya. Betul.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Vika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
1: kan
0: klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Nah, betul.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal
2: apa?
0: Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dukem.
0: Anak dukem.
2: Dulu apa aku mohon masih ada sih kita bertiga.
0: Tiga. Oh ya, benar. Dukem. Bahasanya lawas ya, dukem ya.
2: Iya, anak sekarang gak bilang dukem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang dukem. Iya, benar.
2: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Yang ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright, tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dukem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu cerita. Jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Selama kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan si yang lagi naik top ya. Makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak
0: judulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet. Tau lah lagu apa.
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya gitu. Pasti.
2: Nggak apa-apa juga. Tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih. Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar
0: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak
0: banyak
1: sini buatan sini buatan
0: okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita

0: satu yang sedikit atau satu-satu.
1: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
2: Benar. Benar-benar. Oh, menarik gitu, ya. Benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
0: Ya di produser sering-sering pasang sih.
1: Iya. Itu dia. Setiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
2: Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
3: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
2: Nah, iya. Kan? Iya, itu dia ya, makanya. Benar, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
0: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
2: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
0: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar-benar.
0: Aduh, raktir orang.
2: Aduh, boncos nih malah ulang tahun ya.
0: Wah, boncos nih.
2: Benar-benar. Kalau Katika, apa nih yang paling ditunggu?
3: Ya, apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
3: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Betul.
3: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
2: Bener.
3: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
2: Benar.
0: Nah, di saat waktu muda itu kayak
3: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
0: Ini sehat apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
3: Iya,
2: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
0: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini
3: bisa ditiup.
0: Kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
3: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
3: Ada.
2: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
2: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Senang.
0: Besar
1: seneng ya. Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan nggak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
2: Yes, kan? Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes. Ya,
2: udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkara sekarang.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
2: Excited.
0: Waduh, benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish. Yes, sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
2: cari ngetop atau apalagi aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
2: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Ayo dong. Seru-seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser spesial, Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
2: mau. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul, harapannya terdekat
2: adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua di SP, terutama single terbarunya ya. Selamat birthday. Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada ya.
0: Udah MV-nya. Ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
2: kasih
0: selalu.
2: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: dari kawasan Siar Jalan MIAMI nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, halo.
1: Di jaga malam bulan Juli banget nih.
0: Aduh, tanggal 1 banget nih
1: aku
0: awal bulan.
1: Ya, di bulan Juli ini rasanya aneh buat aku.
0: Kenapa, Kak?
1: Enggak tahu ya, bulan Juli tuh aneh aja, kayak di kalender harianku tuh enggak ada bulan Juli, paham enggak sih?
0: Oh, gitu.
1: Kayak tiap tahun bulan Juli tuh lewat gitu aja buat aku, teman Pro 2.
0: Kalau aku ya, teman Pro 2, aku malah bulan ini sibuk banget, Kak. Kayak ini hari pertama di bulan Juli aku udah yang kayak terbantai sekali ya, teman Pro 2. Aku dari jam 8 sudah ada urusan, terus ini tadi istirahat bentar di rumah sejam habis itu harus siaran lagi.
1: Nah, emang beda ya kalau calon orang sukses.
0: Aduh, amin. Ya, amin.
1: Sukses banget. Hari ini teman Pro 2 dijaga malam sampai jam 10. Sampai jam 11?
0: 11.
1: Oh, jam 11 ya. Barengan sama Lun dan juga
0: Safira. Tidak lupa dengan ada PA kita juga hari ini. Ada
1: harus
0: Yapet.
1: Disebutin kah?
0: Harus.
1: Halo Yafi.
0: Nanti dia sedih gak disebutin.
1: Waduh, nyaring banget.
0: Oh iya.
1: Ya, harap maklum ya teman Pro 2 ya,
0: Kak, tapi kalau ngelihat Yapet nih kan setelannya tuh kayak baju-bajunya kayak anak tongkrongan banget kan,
1: anak
0: Kak.
1: Anak skena kalau orang zaman sekarang. Atau kalau mau lebih gaul Korea dikit, ngortis banget.
0: Ngortis banget.
1: Sebenarnya kalau ngelihat Yafi ini langsung langsung ada anu ya, apa study case-nya kayaknya.
0: Iya, langsung.
1: Kalau ngeliat Yafi ini teman Pro 2, kamu itu bakal ngerasa kalau ih, ini kayaknya Badung deh.
0: Ini ya kayaknya kan? Anak mucil.
1: Karena kamu bayangin dia sekarang lagi pakai kemeja putih tapi ternyata ada banyak art-nya juga di situ.
0: Iya, terus dan pakai dasi.
1: Yes, pemilihan art-nya itu juga enggak jauh-jauh dari tiba-tiba ada sarang laba-laba, ada meteor, enggak tahu ada apa lagi itu di situ. Aneh-aneh aja wujudnya. Apa tuh satu lagi? Oh, ada kucing juga.
0: So imut tuh kan.
1: Ini bagian imutnya ternyata masih ada. Kamu waktu awal ketemu Yafi apa first impression-nya?
0: Kayaknya enggak usah terlalu dekat. Kayaknya enggak usah terlalu berteman deh. Ternyata malah aduh,
1: konco banget ya.
0: Kacau.
1: Karena emang teman Pro 2 kata orang sih don't judge the book by don't judge a book by its cover. Tapi ada juga orang yang emang ternyata traits-nya itu udah kelihatan dari luarnya dia juga.
0: Tapi kalau ngelihat Yapet nih, luarnya kan kayak gitu tuh, Kak. Tapi aslinya, Kak, orangnya asli, Kak, mudah galau banget. Makanya itu tadi jangan kayak dari sampulnya aja
1: hati banget.
0: Heeh, entar dikira ah Yapet mah kayak preman gitu, kita sakit ya aja hatinya, nggak gitu teman berdua ya.
1: Walaupun orangnya kayak preman, tapi dia mah hatinya Hello Kitty. Gak usah Hello Kitty deh, Cinnamon Roll juga ikutan situ. Siapa lagi? Kuromi. Ada siapa lagi?
0: Hello Kitty.
1: Udah tadi udah.
0: Oh sudah.
1: Doraemon.
0: Melody.
1: Nah semuanya Sanrio tuh udah hatinya Yafi selembut itu teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku buat kamu-kamu yang punya teman yang ini modelannya sih kayaknya kokoh, kayak pemberani, senggol senggol nggak bisa, nggak sama sekali nggak bisa kita senggol teman Pro 2. Tapi ternyata dia kalau kita lewat senyumnya paling sumringah,
0: paling tulus, paling ikhlas.
1: Betul. Gitu. Dan kita nggak boleh teman Pro 2 sebenarnya emang nilai orang dari yang kelihatannya gimana. Walaupun emang kebanyakan itu namanya manusia ya. Kita selalu tahu kalau nyimpulin sesuatu ya udah dilihat sekilas juga. Ini penilaianku. Tapi ternyata nggak boleh.
0: Nggak bisa, karena ya dunia bukan hanya sebatas apa yang kita lihat aja.
1: Betul. Nggak sebatas hitam dan putih sesuai penilaiannya kita.
0: Bener.
1: Makanya hari ini Safira tuh spesial banget teman Pro 2 di bulan terakhirnya dia.
0: Kakak sedih loh.
1: Jangan dibanting meja ini. Jangan dibanting meja. Aduh. Sedih sih, Fir. Makanya sedih buat teman Pro 2 obrolan malam ini semoga bisa ngebekas dan bikin mereka juga belajar.
0: Iya, teman Pro 2 hari ini yang gabungan jangan hanya Kak Wahyu, tapi harus ada teman-teman Pro 2 yang lainnya.
1: Boleh.
0: Bisa gabungan di WhatsApp Pro 2 FM di 08-1258-487885 atau dimana,
1: di Instagram kita di teman Pro 2 di @rri_pro2samarinda dan di aplikasi kesayangan kita RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: kayak kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita yang kayak agak ke distract
1: ya, kamu lagi masuk live streaming kayaknya ya.
0: Aku agak ke distract ya tahun berdua, mohon maaf ya, di sebelah ada yang live streaming. Mantap Pak.
1: Mantap Bapak.
0: Ya, balik lagi ya teman produ.
1: Ini berempat ya BTW teman produ. Ya. Nanti jam 9 ini jam 10 nanti apa jam 9 kamu bakal dengerin suara beliau.
0: Asik.
1: Ya. Sambil-sambil aja. Siapa tahu kamu masuk live streamingnya juga teman produ ya. Kenapa?
0: Iya, tuh kayak ngelihat bapaknya tuh. Kalau teman-teman produ nanti ngelihat di Pro 4 bapaknya itu berkacamata hitam, terlihat sangar. Tapi ternyata bapaknya imut kayak ngevideoin live streaming.
1: Ini udah
0: kita
1: ada tandanya kalau beliau itu soft boy.
0: Oh gitu.
1: Bajunya pake baju pink. Tapi kalau baju sih menurut Lun enggak bisa anu apa nandain orang itu tipenya gimana-gimana.
0: Iya,
1: walaupun emang kadang bisa. Kadang iya. Bisa.
0: Ada yang kayak cowok-cowok kadang kan suka yang pakai hitam full kayak yapet hitam, yes. Merah, putih.
1: Terus bajunya tuh enggak ada lengannya.
0: Waduh,
1: kalungnya yang chain itu loh, kalung rantai.
0: Ngeri banget. Kemarin dengar-dengar di perpisahan agen 2 ada yang pakai tato stiker juga tuh, kan ngeri kan? Ngeri.
1: Pantas dia jaketan mulu ya teman bro dua ya. Walaupun emang ternyata penampilan bisa bikin kita gampang ngomentarin orang lain, tapi deep down makin kita tuh udah gede. Kalau misalnya nih teman pro 2, teman aku udah mulai gosip gitu kan Fir.
0: Iya.
1: Kita tuh udah sampai di titik ada kalanya udah hot banget kayak gitu kah. Tapi ujung-ujungnya ya tapi kan dia
0: balik
1: tuh
0: lagi.
1: Kemarin dulu pernah begini begitu.
0: Pasti ada alasan di balik.
1: Ada alasan
0: kayak gitu.
1: Sometimes aku tuh berusaha juga supaya enggak selalu memikirkan yang ini orang ini salah gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi aku tuh enggak boleh selalu untuk mikirin apa sih alasan dia tuh bisa berbuat gitu. Karena menurut aku ya udah kalau salah kau salah gitu kan. Karena aku mikirnya gini sih. Teman pro 2, kalau misalnya kita ngelihat latar belakangnya terus gitu kan, kita jadi ada pembenaran dan bikin dia tuh mungkin enggak belajar dari salahnya dia.
0: Oke, malah jadi gak berkembang. Terus kesannya kayak cuman dimaafkan terus.
1: Betul.
0: Gitu kan Kak. Oke. Tapi juga di luar sana banyak juga teman perdua. Salah satunya aku. Aku tuh sampai sekarang masih suka yang kayak bukan membenarkan sih Kak kalau dari aku. Kalau aku tuh lebih yang kayak memahami aja. Karena aku takut, karena aku nih tipe gini Kak, kalau aku udah gak suka sama orang itu, aku bakal nge-cut off orang itu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi bukan tipe yang kayak ya udahlah dia bikin kesalahan maafin gitu, nggak apa-apa yang penting ditegur. Tuh aku agak susah kayak gitu kalau aku udah nggak suka biasanya benar-benar ku cut off.
1: Ini gitu. Kalau temenan sama Safira agak serem ya, ternyata, ya. Tapi bukan berarti cut off itu dia langsung kayak plak gitu
0: ya,
1: pasti ada obrolannya ya Fir ya. Karena kadang ada juga orang-orang tuh yang gini nih teman pro 2, aku dulu pernah diginiin. Ini makanya kayaknya berangkat dari ceritaku juga sih. Jadi dulu waktu lagi SMA aku pernah dibully gara-gara katanya aku senyum mulu.
0: Lah,
1: jadi jelas. Menurut yang ngajakin ngebully ini teman pro 2, harusnya orang itu enggak setiap hari tuh enggak bahagia gitu loh. Maksudnya kamu bahagia bisa tapi enggak mungkin tiap hari gitu loh. Dan dia nangkep senyum aku yang suka tersenyum ramah itu tuh ih caper gitu. Masalahnya jadi itu banyak teman-teman dia yang dulu satu SMP juga akhirnya support dia dong. Kayak iya benar gitu kan. Sampai at some point salah satu teman itu ngomong ngedeketin aku kayak gini. Ih sedih, maaf ya kamu sampai dikucilin gitu Lun, dia bilang kayak gitu. Oh aku bilang oh nggak apa-apa, lagian alasannya juga nggak make sense buat aku. Iya Lun, dimaklumin aja kan dia di rumahnya nggak baik-baik aja gitu.
0: Waduh, itu salah sih.
1: Nah itu aku cuma kayak jadinya Fir ya, kalau udah orang salah aku nggak bisa menilai ke situ dulu karena aku ingat loh. Aku sakit hati loh digituin teman bro.
0: Karena dia merugikan orang juga kan Kak?
1: Karena merugikan orang sih. Iya benar ini faktor tambahannya.
0: Kalau misalnya dia cuman merugikan dirinya sendiri gitu. Kalau menurut aku kita pahamin aja sih misalnya dia ngelakuin kesalahan. Terus kita cuman kayak gak berhak menentang juga gitu loh Kak. Maksudnya kayak dasar tuh siapet dasar. Pasti dia anaknya gini deh gitu. Nah kita tuh gak berhak kayak gitu teman-teman berdua. Kalau misalnya memang dia teman baik kalian, tegur aja dia, Pet kayaknya kamu tuh gini deh gitu.
1: Betul.
0: Kayaknya dikurang-kurangin.
1: Atau emang ada beberapa orang tuh yang suka bertingkah ya teman-teman berdua. Sampai at some point kita tuh berusaha nyari tahu apa sih akar yang bikin dia ini bertingkah gini. Dia gak merasa bersalah dan diulangin melulu. Nah kalau konteksnya itu aku masih berusaha paham sih. Contoh oh ternyata dia tuh emang gedenya di lingkungan yang begitu gitu kan. Jadi kalau kita mau minta dia untuk berubah kayaknya PR banget.
0: Iya
1: gitu.
0: Malah karena kan kalau udah lingkungan tuh susah kan gak?
1: Bener.
0: Karena lingkungan kayak misalnya kita ketemu nih, aku sama Kak Alun. Mm-mm. Lingkungan kita tuh dulu tuh beda banget gitu. Jadi aku gak bisa memaksakan kemauanku Kak Alun harus gimana. Mm-hmm. Kak Alun juga gak bisa maksain aku harus gimana.
1: Bener. Cuma ya ujung-ujungnya ada yang namanya norma lagi kan.
0: Iya.
1: Nah, norma ini yang bakal nentuin kira-kira ini wajar gak nih orang kita maklumin atau enggak.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Tadi aku sempat spill ya teman pro 2 tentang si norma ini.
1: Yes, benar.
0: Aku tuh ingat waktu belajar norma ini waktu mas SD sih sebenarnya. Mm-hmm. Dan aku lumayan questioning juga waktu itu. Kok kita udah ditentuin tentang baik dan buruk gitu kan ya. Dan masyarakat semuanya tuh setuju. Norma itu kan aturan yang gak tertulis ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tahu, oh kalau mau kelihatan baik di depan umum, aku harus berpenampilan begini, harus berlaku, bertindak kayak gini, teman pro 2.
1: Beretika seperti
0: beretika.
1: Ini.
0: Kalau misalnya melenceng dikit, kita langsung bisa dicap orang gak bener,
1: orang tidak salah, bernorma.
0: Orang tidak bernorma. Jadi at some point aku tuh mulai berpikir, apa kita segampang itu ya untuk nilai yang baik dan buruk? Ya kan?
1: Iya.
0: Tadi sempat juga dobrolin sama Safira teman pro 2, kalau ternyata ada banyak orang tuh justru punya alasan yang clear tentang kenapa dia ngelakuin itu walaupun itu tetap salah.
1: Iya.
0: Tapi itu bukan membenarkan.
1: Betul.
0: Dan ternyata tadi sempat kita obrolin juga pas off air teman pro 2 itu tuh nyangkut sama rasa empati.
1: Yes. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat tuh, kita tuh tetap harus bisa membedakan gimana caranya kalau kita tuh harus memahami, tapi kita juga tidak membenarkan perilaku yang mereka lakukan itu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bukan berarti kayak ah ya udahlah pantas aja sih mereka kayak gitu gitu, nggak apa-apa, maklumin aja gitu. Masih bagus gitu dia.
0: Betul.
1: Masih mau melakukan ini mm-hmm. itu gitu.
0: Dan sharing-sharing ini ternyata teman Prode udah ada yang pengen ikutan nih. Siapakah itu? Waduh, tiba-tiba
1: salah.
0: Ada lagunya juga nih. Ini ringtone-nya masuk di kita gimana nih teman Prode ya? Halo.
1: Waduh.
0: Ini kayaknya Safira udah hafal deh.
1: Hafal nih aku. Kenal nih. Boleh tebak-tebakan enggak, Kak?
2: Boleh.
1: Ini pasti kakak yang suka berpantun.
0: Kak Brian ya ini ya.
1: Kak Michael.
2: Waduh.
0: Atau Kak Anu, Kak Kevin.
1: Waduh, keren banget.
2: Saya dengan Jarjit.
0: Jarjit. Udah ada pantunnya ya Kak hari ini?
2: Gak ada sih.
0: Woy, terus kenapa nih? Hari ini adanya puisi, udah siap puisinya?
2: Iya. Biasanya kalau malam itu puisi sih.
0: Oke. Apa kita langsung dengerin puisinya dari Kak Wahyu hari ini teman pro 2?
2: Oh, jadi puisi dulu nih.
0: Boleh. Spill puisi dulu baru kita ngobrol Kak Wahyu. Silakan.
2: Oke. Bentar. Puisinya nyelip lagi.
0: Ini nyelip jangan-jangan di map yang satunya nih, Kak. Ini teman pro 2 kalau kamu tahu mungkin rak isi puisinya Kak Wahyu ini ada 3 tingkat apa 5
1: Waduh,
0: tingkat
1: Kak,
0: ini
1: bukan
0: ya?
1: Rak
0: apa?
1: Lemari. Udah lemari itu Kak.
0: Asli. Belum lagi apa? Udah siap Kak?
2: Oke.
0: Silakan Kak Wahyu.
2: Ruang ini terlalu penuh dengan gema. Saat penghuninya sibuk melempar suara, menunjuk retak di langit-langit seberang, seolah atap sendiri paling kokoh menantang. Ada yang tegak berdiri di mimbar malam, membacakan daftar dosa dengan mata tajam. Namun saat angin membalik lembaran kertasnya, nama sendiri tertulis di baris yang paling pertama. Jangan dulu mengunci pintu untuk orang lain, sementara kunci kita sendiri masih terombang-ambing di air. Sebab sebelum fajar benar-benar gelap, bisa jadi kita yang tersesat di dalam gelap. Itu aja.
0: Yeay,
1: keren banget.
0: Ini deep banget dan aku sebenarnya nangkep maknanya. Tapi Kak Wahyu boleh diceritain nggak ke teman pro 2 ini makna puisinya tentang apa nih?
2: Tentang apa ya? Tentang pokoknya menghargai orang lain, tidak menjudge orang lain, tidak apa yang membuat kesalahan orang itu menjadi lebih salah lah daripada kita.
0: Oke.
2: Okay. Menganggap kalau orang yang salah itu kayaknya mereka lebih buruk dari aku gitu.
0: Oh, paham. Karena rasa, ternyata ujung-ujungnya kita pun juga orang yang bisa ngelakuin hal yang salah gitu kan ya.
1: Gak iya, mungkin bahkan, manusia itu selalu benar kan.
2: Bahkan kita lebih buruk dari itu bisa jadi.
0: Bisa kan? Jadi. Dan salah satu kesalahan kita tuh, kita sering banget mungkin ngecap seseorang, identitas orang tuh dari hal-hal salah yang pernah dia lakuin.
1: Jadi yang kayak ah si itu, apalagi ini sih kak, kayak buat yang artis-artis ya kan Kak Wahyu, kayak misalnya kita ada dengar artis yang kayak ah itu mah si artis itu tukang selingkuh tuh,
0: udah biasa gitu ya. Oke, padahal mah belum tentu ya teman pro 2 ya, karena namanya rumor ya, ada-ada aja kalau rumor. Gimana Kak Wahyu, ada pesan gak buat teman pro 2 tentang ini, kok kita gak boleh sih nilai orang dari kesalahannya aja?
2: Ya iya, jangan lah kalau kesalahan aja yang kita nilai, karena kebaikan orang itu kadang-kadang lebih besar daripada keburukannya. Karena bahkan ya di zaman-zaman Nabi kan banyaklah cerita-cerita seperti itu, cerita orang yang mungkin terlihat buruk, bahkan agamanya berbeda tapi akhlaknya luar biasa baik gitu. Walaupun kadang-kadang seperti yang tadi dibilang ya, mukanya preman tapi hati Hello Kitty,
0: Winnie
2: the Pooh,
0: lengkap SpongeBob juga kak, jangan lupa.
2: Itu jadi nggak bisa dinilai dari luarnya aja gitu. Di tempat aku tuh pernah ada ini apa namanya, kayak laki-laki gitu lah, badan gede gitu, sangar deh ya, gondrong gitu lah. Wah itu keluarga aku tuh pada takut itu.
0: Termasuk Kak Wahyu?
2: Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay, boleh.
2: Buka bengkel gitu kan. Buka bengkel kayak bengkel ngelas gitu. Nah itu di depan rumah selalu mengerjakan tugas dia kan. Nah tapi orang-orang itu pada takut sama dia karena badan dia besar gitu, muka dia sangar, mungkin dianggap gitu kan. Ternyata setelah kita mengenal lebih jauh orangnya, orangnya hatinya lembut sekali. Orangnya sangat penyayang, dan bahkan dia tuh gak berani berantem katanya.
1: Waduh, padahal badannya gede itu, tapi gak berani berantem ya kak.
2: Dan dia punya alasan tersendiri kenapa dia gak mau berantem.
1: Kenapa tuh kak?
0: Spill.
2: Dia gak mau menyakiti orang lain, cuma karena ego dia sendiri gitu.
0: Benar
2: kurang
0: sih
2: lebih
0: ini.
2: Kayak gitu.
0: Karena ternyata berbuat salah pun juga urusannya sama boundaries kita ya, sama diri kita sendiri. Kita berani gak untuk ngelakuin hal ini? Karena kalau kata orang mah risiko ditanggung pemenang gitu-gitu ya. apa 2 juta apa pajak tuh? Pajak yang ditanggung pemenang teman pro 2 ya. Benar aja
2: dia. Karena dia bilang dia gak mau ngotorin tangan dia ke hal yang buruk katanya.
0: Betul.
2: Karena dia udah telanjur janji juga sama pasangannya katanya untuk ya nggak boleh kasar gitu.
1: Tapi kak, menurut Kak Wahyu nih, kenapa sih orang-orang tuh suka beranggapan kayak cepet banget menilai orang? Kayak tadi tuh orang-orang suka menilai keluarga kakak ya tadi ya,
0: ini tetangganya.
1: Tetangganya kayak serem, suka kelahi karena badannya gede. Menurut kakak kenapa sih orang-orang tuh cepet banget menilai, menjudge cover padahal dia belum baca isi bukunya gitu? Asik.
2: Ya, yang pertama karena mereka belum tahu dan belum mengenal. Ya gampang lah kalau mengejar seorang, kita juga kalau ngelihat orang lusuh, terus rambutnya keribu, tiba-tiba bawa parang dekat sama kita, apa nggak takut tiba?
0: Bener.
2: Tapi padahal dia bisa jadi dia nanya alamat gitu.
0: Betul. Dan emang teman pro 2 sebenarnya untuk jadi was-was itu gak masalah ya. Tapi itu gak boleh juga dijadiin alasan buat kita langsung nganggap orang ini bakal ngelakuin hal-hal yang salah. Enggak.
1: Iya, ini
0: enggak,
1: pasti orang gak bener. Gitu,
0: gak boleh dibiasain ya teman pro 2 ya. Anyways Kak Wahyu, thank you banget udah ikutan cerita sama kita di Jaga Malam hari ini Kak Wahyu.
1: Udah membacakan puisi yang sangat bermakna.
0: Sangat deep sekali. sekali. Kita tunggu lagi puisinya besok ya Kak Wahyu.
2: Yeay,
0: terima kasih.
1: Kak BTW ingat aku gak Kak? Siapa nama aku Kak?
2: Siapa ya? Shakira.
0: Iya, betul.
2: Oke, siap. Oke.
1: Kalau
3: ingat ya Kak Wahyu.
0: Waduh, ikut-ikut aja.
2: Ya Pep.
0: Iya, betul sekali. Kak Wahyu ini udah bikin happy dua bocil hari ini ya.
2: Suara Anda ketika bergema itu jadi saya mengingat Argentina.
0: Ini bubuhan kalau udah sepada bahas bola ya teman pro 2 ya. Kalau gitu Kak Wahyu kita kebakalan lanjut lagi di Jaga Malam nih. Dengerin terus lo ya.
2: Oke, siap.
0: Thank you Kak Wahyu.
1: Makasih banyak.
0: Dan buat teman-teman Prodo yang masih pengen ikut gabungan di Jaga Malam, yuk kita masih tungguin ya lewat telepon boleh, VN juga boleh.
1: Asik banget kan gabungan semuanya. Kan.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Apa cuman aku ya? Cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
5: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
6: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Hai hai, teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama Lun dan juga Safira. Dari tadi kita udah ngobrolin tentang hitam dan putih ya teman Pro 2. Kalau kita tuh ternyata gak bisa sesepele itu nilai orang dari penampilannya.
1: Bener.
0: Tapi kadang juga kita tuh punya rasa empati yang bikin kita pengen nyari tahu ini orang kira-kira kenapa sih dia tuh kayak gini aslinya.
1: Iya, kayak penasaran sebenarnya latar belakangnya tuh gimana sih. Nah, teman Pro 2 kalau misalnya kalian penasaran, wih buka aja.
0: Langsung.
1: Ini sebenarnya agak relate ya sama buku yang akhir-akhir ini lagi aku baca teman Pro 2. Judulnya itu Sisi Tergelap Surga.
0: Okay.
1: Itu penulisnya aku lupa deh siapa. Cuman Brian kalau enggak salah ya. Nah, di buku itu tuh dia kayak ngejelasin beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap ih apaan sih kok nyari uang dari situ. Cuman di situ kalian bakal mikir yang kayak oh, ternyata ada ya orang yang kehidupannya tuh sesulit ini gitu.
0: Benar.
1: Mereka tuh ternyata udah berusaha sebaik mungkin buat dapetin uang dan nafkah yang halal, tapi emang semua orang itu enggak semulus kamu lah teman Pro 2 hidupnya. Jadi enggak bisa yang kayak kamu ngelihat orang, wah, ini enggak bener nih cara dia hidup nih. Maksudnya tuh bukan berarti kamu nganggep itu benar, bisa dibenarkan, tapi maksud aku coba pahami sedikit perspektif dari
0: mereka
1: dia
0: ya.
1: Kalau misalnya memang kalian ngerasa sayang sama orang itu, misalnya kayak kalian punya kenalan yang emang dia agak belok lah dari jalan yang seharusnya, bilang aja gitu, kayak kenapa kamu kayak ada masalah kah gitu. Kalau misalnya ada masalah bisa cerita ke aku gitu.
0: Bener.
1: Coba diajak pendekatan, jadi bukan yang kayak ah dasar nih orang cut off gitu.
0: Karena bener. Emang teman Pro 2 ada kalanya kita itu sebenarnya jadi orang jahat di cerita orang
1: betul.
0: Lain. Dan Lun bisa pastiin kita gak bisa ngendaliin hal itu. Karena kadang teman Pro 2 mungkin ya kita ada hal-hal yang gak sadar kita lakukan dan ternyata itu bikin orang gak enak hati.
1: Bener.
0: Bikin orang malah ujung-ujung ujungnya nilai kamu dari kesalahannya kamu itu. Cuma deep down kamu pasti bisa juga buktiin kenapa sih kemarin bertingkah kayak gitu, kenapa sih kamu akhirnya nyesel ngelakuin itu. Ada yang bilang kalau namanya kebaikan itu ya, 1000 kebaikan itu tuh bisa rusak gara-gara satu kesalahan. Dan ini hal yang menurut aku buat kita manusia tuh segampang itu emang ngebalik-balikinnya.
1: Iya.
0: Apa ya, aku juga gak ngerti. Aku pun sendiri ya teman Pro 2 pasti masih bisa ngelakuin hal itu. Maksudnya gini, ini orang banyak baikin sama aku, tapi sekalinya ngelakuin satu kesalahan menurut aku fatal, ya udah dia jahat.
1: Okay.
0: Padahal mungkin itu hal yang bisa diperbaikin gitu loh teman Pro 2. Cuma bawaan manusiawi kita juga kali ya.
1: Iya, karena emang kayak insting lah ya bahasanya. Tapi jujur kak, itu juga relate di aku kak. Jadi aku tuh pernah kenal sama orang. Orang ini tuh baik banget kak aku kak. Kalau bisa dibilang dia berjasa, menurut aku berjasa karena dia banyak kenalin aku ke dosen.
0: Betul.
1: Terus aku dikenalin ke, salah satunya tuh dikenalin ke Mbak Dinda.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau teman Pro 2 sering dengar siaran aku lumayan sering mention Mbak Dinda.
0: Si Dinda.
1: Din, kamu udah jauh disarankan ya, masih aja nih. Jadi teman Pro 2 Mbak Dinda ini adalah sosok mahasiswa berprestasi ya. Kalau di Unmul teman Pro 2 dia dari ilmu komunikasi. Nah menurut aku Mbak Dinda itu keren karena dia cukup aktif di organisasi. Terus kuliahnya juga bagus. Terus pemikirannya menurut aku lumayan luas lah ya. Nah aku tuh dikenalin sama kayak Mbak Dinda dan dosen-dosen itu. Cuman at some point ada dia tuh ngelakuin sesuatu yang menurut aku kayaknya kamu bisa deh kerjanya lebih baik gitu.
0: Okay,
1: atau
0: paham.
1: Kamu kayaknya bisa deh melakukan itu lebih baik daripada yang sudah kamu lakukan sekarang gitu. Cuman dia gak ngelakuin gitu loh kak. Dan dia tuh kayak ngerasanya ya udah emang kenapa sih kalau aku gak ngelakuin.
0: Nah paham.
1: Aku tuh jadi kesel banget sama dia yang kayak kok kayak gitu sih? Gitu.
0: Ini maksudnya
1: kok Vera kayak gitu sih?
0: Kok Kak Vera pakai baju hijau sih? Ih tas hijau, jilbab hijau. Oh wow.
1: Sombong.
0: Hari ini temanya Dubai Chibi Cookie. Kunang faknya.
1: Kamu brownies.
0: Tiba-tiba banget.
1: Oh,
0: topik ya teman Pro 2 ya.
1: Yeay.
0: Tanggal 3. Nah, di-spill banget teman Pro 2 jangan disusulin ya Safiranya ya di tanggal 3 itu. Karena ternyata emang kalau ngomongin itu, kita kayaknya harus mikirin ekspektasi juga sih. Mungkin ekspektasinya Vira kan kayak mikir, oh ini orangnya oke banget.
1: Yeah.
0: Terus juga kamu tahu, oh kalau ada masalah ini, mestinya sudut pandang dia tuh A, B, C, D. Tapi ternyata ujung-ujungnya nggak bisa ya.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Ada juga ya teman pro 2 yang mungkin pernah ngecap kamu jahat, terus kamu malah berusaha untuk ngebuktiin diri sendiri kalau gak jahat, ya ujung-ujungnya ternyata sadar kalau kamu salah. Kamu pernah gak di posisi ini, Fir?
1: Kayak ini ya, orang tuh udah bilang, enggak, kamu tuh kayaknya salah deh gitu. Enggak kok,
0: itu masih bener gitu.
1: Nah iya,
0: Daniel
1: nah,
0: gitu
1: ini
0: ya,
1: kan
0: kak?
1: Konteksnya sama kayak yang tadi kamu cerita ini.
0: Bedanya dia gak mau ngelakuin apa yang harusnya menurutmu dia lakuin, okay, ya kan? Tapi ini konteksnya udah salah nih. Menurut orang lain salah, tapi menurut kamu, kamu tuh bener gitu loh. Tapi ujung-ujungnya nyesel juga kayak, iya, aku
1: kenapa salah ya pindah bekeras tadi ya.
0: Bener.
1: Tapi jujur gak pernah, apalagi untuk teman-teman kayak yang berorganisasi di kampus ya sekarang. Menurut aku masih normal sih kak kayak gitu. Maksudnya bukan berarti membenarkan ya teman pro 2, karena kita organisasi itu kan kadang lama kan kak, kayak rapat aja itu ya bisa sampai berjam-jam.
0: Kalau boleh kayaknya teman pro 2 gitu. Ya
1: jadi aku tentu aja pernah ngerasain hal kayak gitu. Jadi kayak udah dibilangin tuh sama kakak-kakaknya kayak ini nggak bisa nih kalau kamu mau ngikutin yang sekaya sebelum-sebelumnya gitu. Terus ya kita ini kan bekeras juga ya, kayak nggak bisa. Terus habis itu udah, dia akhirnya yang kayak akhirnya berkelahi itu kan kak di forum. Akhirnya pas udah istirahat isoma, Sabrina tuh yang kayak, iya ya kenapa ya tadi sampai harus berkelahi kayak gitu ya, kan bisa ngomong nyantai gitu.
0: Bener.
1: Loh kayak, ya dianya juga nyesel gitu. Jadi kayak sebenarnya dua pihak ini nyesel karena emang kebawa emosi.
0: Belum gitu. Lagi teman pro 2 energi waktu kita tuh aduh omongan sama orang. Sumpah aku gak tahu kenapa ya, tapi aku kalau balas chat aja bisa capek gitu kan.
1: Oke, paham.
0: Dua orang ngechat aku aja aku harus balas dalam satu waktu aja, kadang aku ngerasanya capek teman pro 2. Apalagi harus adu mulut sama orang. Enggak tahu tiba-tiba energi itu datangnya dari mana, cuma emang kayak ngerasa ada pemikiran harus menang di debat ini. Jadi ya udah diterusin
1: gas
0: aja.
1: Gitu.
0: Untungnya teman pro 2 zaman dulu belum ada viral-viralan ya. Jadi mungkin lu masih selamat. Aku enggak pernah sih debat yang sampai debat gede gitu sama orang. Kalau konteksnya ya masalah pribadi nggak pernah, karena aku emang ngindarin ya teman pro 2. But mostly kalau harus ngadepin itu kayaknya aku termasuk tipe yang itu deh, susah kalau mau kalah. Jadi mikirnya debat itu tuh bukan untuk nyari jalan tengah, tapi lebih ke ini pemikiran harus diterima,
1: membuktikan kalau kita yang kita pikirkan itu benar.
0: Iya.
1: Oke. Itu emang benar sih kak, harus dikurangin sih kak, karena jujur Safira juga orangnya kayak gitu kan. Cuman ya itu setelah kita lihat lagi, perspektif orang lain tuh gak salah loh teman pro 2. Jadi kayak semua perspektif itu benar. Cuman kita lihat yang paling cocok di jalannya itu yang
0: gimana?
1: Mana?
0: Apalagi kalau emang untuk orang banyak gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: ya
1: bener.
0: Ini tujuannya. Tapi kalau ngomongin tentang personal aja teman pro 2, menurut Lun, kita juga gak bisa sih selalu nganggap orang lain sejalan sama kita. Giliran nanti ternyata beda dikit aja kita langsung nganggap, ih ini salah, ih ini beda dan kawan-kawannya. Tapi emang wajar sih. Nah masih urusan naluri juga. Kita manusia tuh justru ngerasa nyaman sama hal-hal yang awam dan familiar sama kita gitu kan. Jadi giliran ada yang beda langsung ngerasa ini ancaman dan kawan-kawannya. Mungkin teman pro 2 ini juga harus diubah di kebiasaan kita sih.
1: Betul-betul.
0: Harus nganggap perbedaan itu sebenarnya cara kita buat belajar perspektif yang lain. Belajar bukan berarti harus ngambil nyomot juga. Kalau baik ya udah diambil aja teman pro 2. Tapi kalau ternyata nggak cocok sama kamu, nggak usah dipaksain. Plus nggak usah bilang kalau orang itu salah.
1: Betul. Karena jujur ya teman pro 2, di RRI pro 2 ini jujur aku juga diajarin kayak gitu kak. Karena
0: ya,
1: kan kita kalau lagi siaran tandem tuh kan, ya nggak masalah kalau kita beda perspektif gitu. Tapi gimana cara kita nyatuinnya?
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Jadi, ini juga buat kamu yang suka curhat-curhatan teman pro 2. Kalau temanmu bilang aku masih mau balikan, aduh kayak gitu tuh tangisannya.
1: Iya kayak gitu
0: teman pro 2. Aku agak shock sih sebenarnya tiba-tiba ada sound efeknya.
1: Tiba-tiba kayak
0: kaget gitu teman pro 2. Dan itu emang tergantung pengalaman juga sih kadang kita nilai sesuatu itu. Mungkin ada yang bilang, ih sumpah itu penampilannya aku pernah ngeliat orang kayak gini, terus dia tipenya kayak gini. Ya gak bisa salah juga, pengalaman orang beda-beda.
1: Kayak misalnya nih Kak Lun, aku jujur termasuk yang kaget loh kak. Kayak Kak Lun ini kan benar-benar kayak kan yang kayak kakak, penyebab kakak dibully tadi tuh kayak suka senyum. Aku kaget, termasuk kaget tahun kedua, karena Kak Lun ini aku gak pernah ngeliat bete sama sekali gitu. Terus sedangkan aku ini tipe yang aku terlalu jujur pada diriku sendiri kak. Jadi kalau Safira lagi capek, udah Safira bakal diem bete. Bukan bete sih, tapi kayak lebih gak berekspresi.
0: Oh paham.
1: Nah, jadi kayak kalau dibandingin yang kayak orang ngeliat Kak Lun terus Safira, kamu bete ya Safira, kayak gak bete ini lagi capek gitu.
0: Tapi tetap ngegas ya teman pro 2 ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, mbak,

0: Tapi kalau ngelihat orang-orang dengan berbagai alasan mereka di baliknya, jujur kak, orang-orang tuh tetap bisa berubah sih kak kalau aku lihat. Karena kan kalau misalnya dia udah sadar nih dia salah, terus dia mau memperbaiki lingkungannya dan mau memperbaiki dirinya sendiri, menurut aku enggak, itu enggak menutup kemungkinan. Walaupun dia udah hidup di lingkungan itu misalnya bertahun-tahun, mau sampai 18 tahun, 19 tahun, cuman kalau kesadaran itu udah ada dan dia memiliki keinginan untuk berubah, menurut aku bisa berubah.
1: Bisa, bisa. Dan emang ada sih yang bilang kalau hidup kita itu enggak bisa ditentuin sama masa lalunya kita kan.
0: Iya.
1: Cuma label apa aja yang pernah kita lakuin itu teman pro 2 enggak bisa kita pisahin. Jujur, cuma bener. Menurut aku cara supaya orang-orang tuh mungkin berpikiran kalau oh dia beneran udah berubah adalah dengan kita ngakuin memang itu masa lalu terjadi, iya. Dan kita buktiin lewat action kalau segampang ini loh akhirnya, bukan segampang ini sih, lebih ke seberusaha ini loh aku ternyata untuk nyelesain masalahku yang sebelumnya dan jadi orang baru lagi hari ini.
0: Yes.
1: Ada yang bilang emangnya kesempatan kedua itu apa ya pantas dikasih ke semua orang? Menurutmu Fir?
0: Menurut aku setuju sih kak, karena aku juga pernah bikin ini kan di Instagram asik. Ini mas kalian promosi. Jadi aku kan pernah ini kan teman berdua ikut pelatihan soal perempuan dan anak gitu.
1: Oh, okay.
0: Nah

0: Kami itu di situ kayak ngebahas kalau semua anak itu berhak mendapatkan hak yang sama gitu. Mm-hmm. Mau dia punya masa lalu yang seperti apapun. Ini konteksnya anak-anak yang udah belasan tahun ya, Kak. Maksudnya mm-hmm. itu yang kayak dia pernah melakukan kesalahan dulu, tapi kalau misalnya dia mau memulai lagi ya itu dia punya haknya. Dan itu sama yang kayak kata Kak Sulis.
1: Kak Sul lagi.
2: Nama kita itu teman produk kalau dipanggil pendek-pendek emang gitu. Sul, Lun, Fer,
1: iya.
2: Jadi sama Kanom, Habibi,
1: Kaliza.
2: Soalnya kalau disingkat aneh nama mereka.
1: Maaf, nggak apa-apa.
0: Jadi sama yang kayak tadi Kak Lun bilang ya, kayak apakah berhak orang itu mendapatkan kesempatan kedua? Menurutku berhak. Mm-hmm. Toh kita nggak punya hak apa-apa buat menentukan dia ini berhak atau enggak. Gitu.
2: Bener.
0: Karena kan yang ngejalanin hidupnya itu bakal dia sendiri,
2: yes.
0: kan? Bakal kita sendiri. Kamu bayangin teman berdua, kamu habis ngelakuin kesalahan, terus temanmu bilang kamu nggak punya hak untuk ngulangin itu lagi, terus kayak, hah? Kamu siapa? Gitu.
2: Bener. Belum lagi kita kalau ngomongin nggak bisa ngasih kesempatan ke orang itu teman berdua, kok jadi seakan-akan kita yang bisa menghukum mereka sih?
0: Iya.
2: Bener.
0: Kita nggak punya apa sih namanya, Kak?
2: Apa
0: punya
2: tuh?
0: Hak kuasa
2: iya, betul. Kuasa terus juga ini sih kalau ngomongin hukuman karena mereka udah ngelakuin hal yang salah, menurut aku melakukan kesalahan itu aja sudah jadi hukuman buat mereka. Sumpah. Apa ya, dari sekian banyak opsi ternyata mereka milih itu, ya udah konsekuensinya emang harus dihadepin gitu kan. Yep. Tapi kalau emang mereka pengen move on dan juga enggak pengen ngulangin itu lagi, atau yang paling even betternya teman pro 2, dia itu malah berusaha supaya orang lain gak melakukan yang sama, menurut aku ini udah jadi bentuk dalam tanda kutip penebusan dosanya dia.
0: Iya, dengan dia harus menghadapi, apalagi kan teman pro 2 kita tahu sanksi sosial itu ngeri ya, Kak. Jadi kalau misalnya kayak kita udah tahu nih orang yang pernah ngelakuin kesalahan, terus dia sadar, terus udah kena sanksi sosial, terus kalian masih gak mau ngasih orang itu
2: Kesempatan baru
0: lagi, menurut aku itu malah kamu sih yang jatuh.
2: Betul, karena teman pro 2 hidup itu emang seumur hidup kamu tuh bakal belajar melulu. Awalnya aku mikir belajar itu ya udah sampai kuliah aja udah beres gitu kan teman pro 2. Tapi setelah akhirnya aku kerja ya Fir, aku mulai sadar kalau ya setiap langkah di hidup kita, tiap hari kita tuh ya belajar memang.
0: Jadi deg-degan nih, aku masih kuliah teman pro 2 belum menempuh pekerjaannya, masih magang-magang.
2: Nanti kamu bakal ngerasain kalau ternyata emang hidup itu isinya belajar. Jadi dinikmatin, dijalanin tiap prosesnya. Dan apa kita berhak untuk menghakimi orang karena mereka belajar? Enggak dong.
0: No,
2: karena kita pun juga di tingkat yang sama teman pro 2.
1: Oke.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Kalau ternyata ya teman pro 2 nilai orang lain tuh gampang banget dari kesalahannya mereka. Coba deh, kalau dibalik posisinya, kita mau gak sih segampang itu dinilai sama orang lain lewat kesalahan kita atau mungkin keburukan kita yang udah di masa lalu banget?
1: Iya, bayangin kayak kita udah nyesel tuh, udah pernah ngelakuin kayak gitu, udah maksudnya udah mencoba memperbaiki, tapi ternyata ada yang orang masih ngingat-ngingat kesalahan kita yang dulu gitu. Pasti rasanya gak enak banget kan teman pro 2.
0: Karena kalau udah gini teman pro 2, kita pasti juga selalu pengen punya jejak yang hitungannya bersih gitu kan. Masalahnya ngebersihannya perlu PR banget. Terus juga perlu diinget nih, mungkin kemarin kita ngelakuinnya karena terpaksa. Ada banyak orang kalau menurut aku ya Fir ya, karena kepepet, karena terpaksa, makanya ujung-ujungnya ngelakuin hal-hal yang mungkin seharusnya gak bisa ditoleransi gitu.
1: Iya, karena emang dia ngerasanya udah gak ada jalan lain.
0: Betul.
1: Cuman itu doang yang bisa dia lakuin.
0: Betul
1: gitu.
0: Karena yang nyiptain opsi itu teman pro 2, momen iya, kesempatan itu juga iya. Pokoknya banyak banget faktornya yang bisa bikin seseorang itu punya kesan jahat, punya kesan salah, tapi ternyata mereka pun gak mau ada di posisi itu.
1: Makanya coba belajar perspektif ini aja sih Kak, kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu orang yang baik, kamu inget-inget kesalahanmu, terus kamu pikirin orang yang pernah ngelakuin kesalahan, berarti dia juga pernah baik di hidupnya gitu.
0: Ada juga gini sih, kalau ngomongin penampilan tadi yang di awal ya teman pro 2, kita mungkin bisa ngecap kalau ih si A ini pasti kerjaannya gini, pasti gak pernah dia tuh sholat kek atau berbuat baik sama orang kek dan kawan-kawannya gitu kan. Padahal teman pro 2 deep down mungkin ya, ke waktu kamu lagi gak ngelihat mereka, teman pro 2 mereka lebih empati daripada kita.
1: Yes.
0: Lihat kucing dikit aja langsung ih aduh ini aku beliin dulu deh wet foodnya di swalayan, langsung. Padahal mungkin kalau kita ke swalayan itu teman pro 2 lihat kucing ya udah aja gitu kan.
1: Karena gak bisa nilai orang langsung kayak apa yang kita lihat gitu kan. Misalnya aku gak bisa nilai Kalun karena kita hari ini ketemunya cuma 2 jam.
0: Betul.
1: Sehari 24 jam, aku gak ketemu Kak Lun selama 22 jam yes, gitu. Dan betul, aku gak bisa menilai Kak Lun cuman dalam aku ngelihat 2 jam tadi itu gitu.
0: Aku sering sih teman pro 2 kalau udah ketemu teman-teman aku yang mungkin sempat mucil gitu, sempat nakal ya tengannya, terus tiba-tiba sekarang mutusin untuk berhijab dan kawan-kawannya.
1: Allah.
0: Jadi apa orang-orang langsung ingat dia yang kemarin mucil-mucil? Ingat, nakal tuh mereka ingat kayak ya kan kemarin nakal kok sekarang dia pakai jilbab. Itu pun masih dipertanyakan tau.
1: Oh, gitu.
0: Padahal maksudnya dia udah mulai berusaha memperbaiki diri gitu kan ya. Anyway teman pro 2 sedikit disclaimer, nakal dan mucilnya ini masih taraf normal ya.
1: Okay,
0: ABG
1: okay.
0: ABG ya, namanya juga ABG, masa puber mucil-mucil ya, wajar lah ya. Dan sekarang dia berjilbab itu, aku pernah tanya oh kok akhirnya berjilbab sih. Kepo aja karena teman dekat juga sih, jadi aku berani nanya gitu. Terus dia bilang, apa ya Lun, rasanya kayak punya identitas aja akhirnya.
1: Oh gitu. Nah,
0: buat dia punya hijab, pakai hijab itu identitas yang bukan berarti dia langsung dicap orang baik dan kawan-kawan ya, teman pro 2, tapi lebih ke itu ngasih dia rasa percaya kalau oh, aku bisa kok menjadi orang yang lebih baik dari aku kemarin.
1: Oke.
0: Bukan lebih baik buat orang-orang sekitarnya dia ya, tapi buat dirinya sendiri.
1: Oke, paham. Cuman ya itu Kak, kalau orang kayak yang suka langsung ngenilai gitu kan, makanya harus dikurang-kurangin deh teman pro 2 gitu. Ini juga sebenarnya jadi pelajaran buat kita juga ya pastinya. Jadi kita sambil belajar juga, tapi kita pengennya teman pro 2 ya belajar bareng kita lah ya, gimana cara kita bisa empati ke orang lain tanpa harus menghakimi mereka.
0: Jangan gitu juga kalau misalnya kamu ketemu orang teman pro 2 yang pengen kamu tahu, atau mungkin kamu lagi dekat sama orang ya yang pengen kamu tahu jadinya baik-baiknya aja.
1: Aduh.
0: Hasil giliran dikasih tahu kurangnya ada di sini, langsung denial, langsung anggap kalau orangnya kayak berarti dia gak sempurna untuk kok. Ingat kalau kata orang manusia mah gak ada yang sempurna ya.
1: Iya.
0: Mungkin hari ini teman pro 2 kamu dengerin aku sama Safira langsung ngerasa oh ternyata mereka adalah pendengar yang baik. Oh ternyata mereka jago ngomong. Belum tentu.
1: Belum
0: ya
1: tentu.
0: Ternyata di dalamnya ada hal-hal yang mungkin kamu gak duga dari kita. Iya. Datangnya teman pro 2.
1: Mungkin di real life, mungkin di siaran kayak gini di real life bisa aja aku makin-makin kamu teman-teman. Jangan.
0: Aduh, serem ya kalau itu Fir.
1: Jangan,
0: ya.
1: Nah, bercanda teman-teman.
0: Teman pro 2 bersahabat
1: banget
0: ya. Apalagi buat kamu yang mungkin juga masih berusaha untuk kenal orang-orang lain, jangan berekspektasi tinggi sih menurut aku.
1: Ekspektasinya tadi itu sih ya,
0: secukupnya aja. Karena itu takutnya kalau udah berekspektasi, kita ternyata akhirnya lihat kurangnya, ya udah kita jadinya langsung lupa kalau ini orang juga manusia.
1: Yes,
0: aku
1: manusia
0: takut banget
1: tau manusia.
0: Ada di relationship yang bikin orang itu selalu pengen kita baik-baik aja.
1: Oh, Oke. Okay.
0: Karena menurut aku kalau kita tuh selalu baik-baik aja, gak kita nggak tahu sisi lainnya juga. Kita nggak kenal sisi lainnya juga. Padahal kalau kata orang, kalau kamu pengen selamanya sama seseorang, kamu harus tahu baik buruknya, harus saling nutupin kurang lebihnya. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Makanya teman pro 2, kalau nanti kamu ketemu orang yang mungkin ternyata lagi belajar dalam proses dia yang kemarin sempat salah, ya udah ditemenin.
1: Iya, dibantuin, kayak kasih tahu, nggak apa-apa loh, kamu gak telat kok, gitu. Kamu ngelakuin kesalahan kemarin itu gak akan ngaruh di kehidupan kamu ke depannya.
0: Betul.
1: Tapi apa yang kamu lakuin sekarang mungkin bisa berpengaruh gitu. Jadi lakuinlah yang terbaik.
0: Terbaik, pastinya buat kamu sendiri teman pro 2 ya, mungkin saat ini juga lagi proses belajar ya.
1: Yes.
0: Belajar untuk lepas dari masa lalu, belajar supaya masa depan kamu lebih baik. Pokoknya lakuinlah hal-hal yang ujung-ujungnya bisa bikin manfaat, gak cuma buat kamu tapi buat orang sekitar juga.
1: Benul, benul, benul.
0: Kalau buat orang sekitar terlalu PR kayaknya teman pro 2, ya udah biar kamu tenang dan damai aja hidupnya, udah lakuin untuk itu.
1: Betul, pikirkan diri sendiri.
0: Yes, definitely. Dan teman pro 2 sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih, yang artinya kamu udah harus istirahat. Pastiin juga yang masih di jalan, hati-hati, gak usah ngebut-ngebut. Yang penting sampai tujuan dengan selamat, itu udah cukup teman pro 2.
1: Betul, ya ini Safira jujur udah ngantuk banget ya teman-teman. Tapi ini tidur ya.
0: Ketahuan sih, apalagi di awal bulan yang lagi gerabuk-gerubuk kayaknya teman pro 2. Aduh, aku doain semoga bulan ini buat kamu Safira, buat teman pro 2 juga jalan-jalan, jalannya lancar-lancar.
1: Amin.
0: Amin. And have a good night teman pro 2. Abis ini kamu masih bakal ditemenin sama aku di Pro 2 Just Music. Jadi tenang aja, kamu masih bisa ditemenin dan gak kesepian malam ini. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Aku Safira Nabil Azani.
0: Aduh panjang banget ya. Aku juga mau dong. Aku Aulia Lun Ananda Putri pamit undur diri.
1: Safira Nabil Azani pamit undur diri.
0: Bye bye teman Pro 2.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar, terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini, itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 1 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 2 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 2 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa di 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi nanti. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumal.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide yang segar. Tapi terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau gak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih

muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Pro2, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meneladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang check out aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pendakian di Gunung Merapi karena potensi bahaya masih tinggi. Kepala BPPTKG Agus Budi menegaskan keselamatan pendaki harus menjadi prioritas mengingat ancaman erupsi eksplosif masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi selanjutnya, Malaysia mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi untuk jenis RON 97, RON 95, dan solar pada periode penetapan harga 1 hingga 8 Juli. Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan Malaysia mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pendapatan harga otomatis atau automatic pricing mechanism setelah rata-rata harga bahan bakar di pasar internasional mengalami penurunan pada pekan lalu. Informasi terakhir dari Senegal yang unggul 1-0 pada babak pertama laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seidel Rabu 1 Juli atau Kamis 2 Juli. Belgia mengawali pertandingan dengan lambat, pada saat yang sama Senegal langsung menyerang. Kendali permainan pun dikuasai oleh Sadio Mane dan kawan-kawan. Demikian untuk Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

selamat pagi teman Pro2, Feranino temenin kamu sampai jam 10 nanti. Dan aku udah nyiapin berbagai informasi, karena hari ini emang cukup banyak informasi-informasi tentang ya negara kita yang semoga cepat pulih ya teman Pro2. So aku bakal temenin dari jam 6 sampai dengan jam 7 untuk informasi-informasi yang lagi happening banget dibicara ini. Salah satunya adalah cuaca panas ekstrim di Eropa terjadi karena gangguan aliran jet stream yang membuat udara panas di atas 40 derajat Celsius terjebak di suatu wilayah dan gak bergerak seperti biasanya. Jadi kondisi ini nyiptain gelombang panas berkepanjangan dan pola serupa secara lokal juga bisa terjadi di Indonesia, terutama di jam 11 sampai jam 3 siang. Ketika radiasi matahari tinggi, langit cerah, kelembapan udaranya jadi rendah, anginnya melemah, dan untuk mengukur dampaknya terhadap tubuh manusia digunakan indeks Wet Bulb Globe Temperature atau WBGT atau Head Stress Index yang memperhitungkan radiasi matahari, suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Berdasarkan kajian BRIN, tingkat head stress tinggi hingga ekstrim di Indonesia udah terjadi sejak El Nino 2019. Dan ini kembali terpantau ya, meningkat pada periode tertentu di Juli hingga Oktober 2026 di wilayah daratan Indonesia.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kasus yang menjerat Nadiem Makarim masih menyita perhatian publik ya teman Pro 2 setelah vonis dijatuhkan sejumlah influencer dan figur publik turut memberikan tanggapan melalui unggahan di media sosial, menambah ramainya diskusi yang udah berlangsung sejak proses persidangan. Jadi berbagai opini pun terus kemunculan, baik berupa komentar, kritik ataupun dukungan. Jadi topik ini masih jadi salah satu pembahasan yang ramai banget diperbincangkan di berbagai platform di media sosial.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
1: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Google nyorotin usulan perubahan RUU Hak Cipta yang dinilai berpotensi menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Jadi menurut Google, teman Pro2, sejumlah aturan yang udah diusulkan itu bisa ngebatasin akses informasi, meningkatkan resiko pemblokiran konten secara berlebihan atau overblocking, terus juga menyulitkan kreator digital dan pelaku teknologi untuk berkembang. Jadi perusahaan ini juga ngekritik kewajiban pelabelan seluruh konten berbasis AI karena memang dinilai terlalu luas dan berpotensi membebani bisnis ataupun juga startup yang memanfaatkan teknologi AI dalam aktivitas sehari-hari. Walaupun memang mendukung perlindungan hak cipta, Google juga ngedorong adanya regulasi yang lebih fleksibel supaya inovasi, investasi, dan pengembangan AI di Indonesia tetap berjalan.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

So, teman berdua, kita ke informasi selanjutnya. Jadi Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa ngumumin kalau mulai 2026 sekitar 80% beasiswa LPDP akan difokuskan pada bidang STEM dan sektor industri strategis. Jadi prioritas ini mencakup pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan atau AI, semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi ekonomi nasional. Jadi kebijakan ini juga mengintegrasikan tuh STEM dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi atau share agar perkembangan teknologi tetap inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga negasin kalau APBN akan menjadi instrumen utama penguatan riset, pendidikan, dan industrialisasi berbasis talenta. Didukung juga kolaborasi kampus, lembaga riset, dan industri untuk mencapai visi

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Loh, kok.
4: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Teman Produa di 2026 tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 6,13% lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka TPT nasional sebesar 4,68%. Jadi kondisi ini nunjukin kalau gelar akademik aja kayaknya nggak bisa jadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan ya. Seiring dengan perusahaan yang sekarang lebih ngutamain keterampilan praktis dan juga portofolio.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana untuk menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang bakal mulai berlaku Juli bulan ini 2026. Kebijakan ini juga disebut bukan pajak baru tapi perubahan mekanisme pembayaran, di mana pemungutan pajak yang sebelumnya kan dilakukannya secara mandiri tuh sama pedagang online. Nah, ini dialihkan melalui marketplace. Pemerintah juga menyebutkan kalau langkah ini bertujuan untuk nyiptain sistem yang lebih sederhana, transparan, dan juga seimbang antara pedagang online dan juga offline sekaligus memperkuat pengawasan ekonomi digital. Walaupun begitu, UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta per tahun tetap dikecualikan ya dari pemungutan pajak dalam skema ini.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: dengan baju hijaunya itu. Aku berasa lagi minum matcha ketemu sama kamu, Dir.
1: Eh, Bang, enggak tas sendiri juga hijau loh.
0: Wih.
1: Bahkan semua tadi.
0: Wih, kita ketemu tangan dulu teman Pro 2. Enggak.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, tolong dong jangan buat dia senang karena aku tepuk tangannya cuma se.
1: Loh, enggak apa-apa, berarti Izan dukung Dira.
0: Oh iya, benar. Kan cuma Izan yang dukung Dira, Vera tidak. Ih, apaan sih? Halo Pro 2 pagi ini Vera Nino dan juga
1: Dira.
0: Nemenin kamu sampai jam berapa nanti?
1: Sampai jam 10 pagi.
0: Benar, sampai jam 10 pagi. Eh, kamu kok hari ini buat tas, emang masih kuliah?
1: Enggak, cuma mau ke rumah teman. Jadi
0: kamu minggat dari rumah.
1: Iya.
0: Orang tua kamu udah ngapain kamu, Dir?
1: Kenapa-napa, tapi tadi pagi beliin nasi kuning.
0: Gak, kenapa bawa ratsel?
1: Enggak, Dira, kalau main ke rumah temen tuh ada aja yang dibawa gitu loh. Jadi tuh,
0: oh, itu nasi kuning di dalam tas. Oh, enggak.
1: Bukan dong, kalau nasi kuning udah muar baunya di dalam sini.
0: Enggak, siapa tahu kan. Enggak, masalahnya itu tas segede gaban gitu tuh kamu. Hari ini tuh maksudnya gini loh, kamu mau main atau mau belajar atau gimana?
1: Oh iya, gak apa-apa, bawa buku aja. Kan kita kadang ngomongin buku atau apa gitu.
0: Serius?
1: Eh, demi Allah, sumpah. Bahkan tuh Dira kadang
0: nongkrong ngomongin buku.
1: Pernah kok ngomongin buku.
0: Bukannya aku bilang gak pernah, cuma kayak wow. Kukira itu tuh cuman bohong. Itu tuh kayak cuman hayalan aja orang-orang yang seperti itu. Karena aku gak pernah ngumpul sama temenku ngomongin buku. Kalau ngumpul sama temenku, aku ngomongin orang.
1: Loh, gitu juga, kadang ngomongin orang. Cuman kadang kita ngomongin.
0: Tapi yang... kita ngomongin yang positif ya, teman Pro 2. Ngomongin orang-orang yang kayak tentang negara ini gitu, ya kan? Oke.
1: Gak sembarang orang dong.
0: Bener. Oh, jadi kamu tuh bawa buku terus ngomongin. Hari ini bawa buku apa?
1: Hari ini bawa buku Brand Tidak Disukai.
0: Hah?
1: Iya, itu bukunya, itu penulisnya orang Jepang. Tau gak, itu kan Dira direkomendasiin sama teman dari SMA. Karena bukunya soal filsuf dan juga seorang pemuda, jadi Dira belum sempat selesai baca bukunya karena berat menurut Dira.
0: Oh, jadi berani untuk tidak disukai.
1: Iya.
0: Karena memang di dunia ini tuh kita selalu takut orang gak suka. Padahal ya memang apalagi kalau misalkan di dunia kerja ya, makin kamu naik jadi atasan, makin kamu punya posisi ya makin
1: makin-makin
0: punya kesempatan untuk tidak disukai.
1: Bener. Cuma kalau misalnya kita dengar judulnya kayak berani tidak disukai, maksudnya menjadi melenceng gimana gitu.
0: Padahal lebih kepada yang ya kita nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama kita.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Apalagi kita dipaksa untuk menyukai orang yang suka nyontek. Wah.
1: Aduh.
0: Kamu nggak usah waduh-waduh, Dir. Kamu kan ini ketua geng nyontek di sekolahmu. Kamu kan KGS.
1: KGS.
0: KGNS. Ketua geng nyontek sekolah.
1: Adira mengetuai segala sekolah di Samarinda.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin nyontek pernyontekan ya, pelajaran yang bisa banget untuk dicontekin itu apa ya?
1: Bisa banget nih maksudnya.
0: Kamu pernah nyontek enggak?
1: Pernah dong.
0: Oh iya, pernah.
1: Iya, maaf ya Allah.
0: Oh, kukira kayak kamu tuh tipe-tipe yang ih, enggak bisa. Nyontek itu tidak boleh, nyontek itu berdosa gitu.
1: Iya kan, dulu adalah kenakalan remaja pada saat SMA, SMP, yaitu menyontek.
0: Itu kamu nyontek dari kelas berapa?
1: Kayaknya bisa nyontek itu tuh Dira pas SMP deh. SD tuh Dira masih enggak berani.
0: Oh iya.
1: Jadi tuh Dira tuh kan dulu sekolah di rumah nenek, di apa ya, tempat nenek ya. Maksudnya SD di tempat nenek. Terus tante Dira selalu bilang kayak, "Ih, kamu jangan nyontek ya." Well, Dira enggak ngerti nyontek itu apa. Tapi sampai SMP, ih, sumpah itu tuh kayak keikut
0: temen. Ternyata nyontek tuh enak ya.
1: Iya, tapi ih, pengakuan banget di sini dong.
0: Pengakuan dosa di sini. Ini maafin Bapak Anu ya. Apa, maafin anakmu ini ya, Pak, Bu. Tanya teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya buat kamu gabungan barengan Farinin dan Dira. Gabungannya bisa di mana?
1: Di 0812-5848-7865.
0: Atau di Instagram kita di @rri_pro2samarinda.

Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk?

0: Kemana suaranya Kak Vera?
1: Gara-gara ketemu kamu, jadi kayak tiba-tiba habis gitu loh suaraku.
0: Oh gitu, karena suara Kak Vera hanya untuk Dira.
2: Apaan sih?
1: Ya Allah, kamu dengar gak PA kita pagi ini? Dia geli ngeliat kamu.
0: Padahal kan tadi pagi, tadi kan Izan sudah menepuk tangan Dira.
1: Oh iya, oke deh Dir. Terserah Dira aja deh, yang penting tapi ngomongin tentang ini ya, contek menyontek ya. Menurut kamu pelajaran apa yang harus, kayak ini pelajaran yang paling susah nih jadi nyontek nih, apa?
0: Matematika.
1: Oh iya, jujur aku matematika malah gak nyontek.
0: Oh iya.
1: Karena kayak susah banget mau dicontek, ya dicontek kayak gimana gitu loh.
0: Iya juga sih, bener juga sih.
1: Karena kalau misalkan pelajaran yang lain tuh lebih enak aja dicontek menurut aku. Tapi pernah gak kamu ketahuan guru pas lagi nyontek?
0: Gak pernah, alhamdulillah. Tapi
1: oh iya,
0: kok yang kamu, gitu kamu sih?
1: Barusan aku mau komentarin, wey. Dia bangga banget dengan dirinya yang kayak, yes, aku gak pernah ketahuan.
0: Iya, tapi
1: emang ya kamu gimana kok bisa? Tapi teman kamu ada yang pernah ketahuan nyontek?
0: Ada, jadi kalau misalnya ketahuan tuh tergantung ya, waktu SMP tuh ujiannya nilainya gak dimasukin gitu ke rapor atau enggak?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau ketahuan nyontek,
0: iya.
1: Nilainya enggak dimasukkan.
0: Iya, jadi kayak maksudnya nilai itu ada tapi jadi minus banget gitu loh, Kak, anggapannya. Oh. Jadi kan anggapannya ulangan tapi nilainya ya udah seadanya, enggak kayak dia pas berusaha. Tapi kan juga kalau berusaha pas nyontek kan sama aja salah ya sebenarnya.
1: Iya, salah Dir, salah. Ya. Aku punya guru yang guru mata dewa.
0: Iya.
1: Iya, jadi tuh kayak ibunya tuh kayak kami julukin mata dewa, bahkan dia jalan kayak gini nih, di jalan maju gini. Misalkan kayak ada Ijan sama Dira di belakang lagi nyontek dan tidak bersuara. Dia tuh jalan ke depan tapi sambil begini, Ijan, Dira saya lihat kamu. Langsung kayak gitu.
0: Iya.
1: Ih, baru kami kayak, itu guru sejarah. Itu ibu
0: yang mati
1: itu,
0: di sini.
1: Iya, itu kami julukin ibu mata dewa tahu, karena kayak, gile, kok dia bisa tahu padahal dia gak ngeliat, jangan-jangan ada matanya di belakang, kayak gitu.
0: Padahal kan kalau kita sebagai cewek kan Dira sih mentok sampai sini ya, kelihatannya.
1: Ini cewek sampai belakang.
0: Dira 60 derajat.
1: Kurasa ibunya burung hantu. Tapi BTW ya, kalau ngomongin nyontek, aku tuh baru nyontek pas SMA.
0: Oke.
1: Pas SMA aku baru nyontek, jadi SD, SMP itu aku gak pernah nyontek. SMA pun aku nyontek tuh pas udah kelas yang beneran nyontek ya.
0: Iya.
1: Itu kayak kelas 2 atau 3 gitu.
0: Oh, okay,
1: aku gak pernah nyontek karena takut. Takut ketahuan. Aku tuh anaknya bener-bener ini loh, Dir. Anaknya tuh overthinking banget. Jadi aku tuh ngerasa aku bakal ketahuan aku nyontek. Jadi aku mending gak usah nyontek. Ya, bahkan kamu tau gak sih, teman aku tuh pernah ngasih contekan ke aku kan. Kayak aku nanya, gak tau aku nomor 2 apa gitu kan. Dikasih lah contekan kertas sama teman aku. Terus aku ambil, aku gak berani buka, aku buang. Kamu ngomong aja pakai mulut, aku bilang gitu. Karena menurut aku kalau ada kertas atau kertas-kertas contekan gitu tuh ketahuan. Nah kalau temanku ngasih taunya pakai mulut, gak bakal ketahuan.
0: Karena ada jejaknya kan.
1: Gak, iya, terus kalau pakai mulut gini gak ada jejak. Tinggal aja temanku bilang, enggak kok bu, saya cuma lagi gini-gini aja misalkan.
0: Iya.
1: Tapi pernah loh zaman aku sekolah dulu, Dir. Jadi ada teman aku kan, dia tuh lagi nyontek. Terus teman aku yang satunya ngapain yuk? Contoh yang nyontek Ijan nih. Terus aku langsung kayak gini, bu, Ijan bu, nyontek bu, nah bu, dia nanya-nanya nah bu sama Dira bu. Gitu.
0: Iya ada. Kalau Dira tuh zaman dulu paling itu yang kalau misalnya disuruh sama guru, sekretaris catat ya yang ribut. Terus nanti
1: kamu sekretarisnya?
0: Catat. Enggak, bukan Dira dong. Jadi kita jalan bentar gini aja mau minjem penghapus, dicatat sama dia. Ya Allah, sumpah
1: kecewa. Jangan kamu mau pipis dicatat apa dia. Tapi jujur ya, kayaknya itu deh yang bikin aku dikeselin sama teman-teman aku. Aku
0: dulu boleh gitu.
1: Aku dulu disuruh nyatet kelakuan teman-teman aku.
0: Oh iya.
1: Iya. Vera tolong ya dicatat temennya. Iya, aku jadi public enemy di kelasku karena kayak nyontek kak. Ngasih tahu kan pergerakan-pergerakan temanku tuh lagi ngapain aja. Sumpah.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Udah gitu kata teman aku tuh zaman SMP tuh kayak sok pintar banget orangnya, nyebelin gitu loh. Kamu tau gak tipe-tipe orang nyebelin?
0: Ngerti-ngerti kok.
1: Anak-anak pintar yang nyebelin zaman sekolah.
0: Iya, iya itu sumpah emang public enemy sih di kelas.
1: Ya, jadi kata temanku, waktu itu teman aku tuh ngirimin video sama aku. Jadi waktu SMP aku pernah kayak gini katanya. Misalkan nih ada teman kita yang disuruh ngejawab pertanyaan. Jawab pertanyaan ini, terus dia gak bisa, aku tuh kayak gini. Itulah jawabannya kayak gini. Aku tuh kayak gitu. Bahkan jujur ya Dira, aku abis ini setelah off air aku bakal ngeliatin kamu videonya. Terus aku dikirimin temanku kan. Jadi aku nanya, ah maksudnya apa? Aku bilang, kamu gak sadar Fer, kan kamu dulu kayak gitu, temen aku bilang.
0: Ya ampun.
1: Kayak berarti aku dulu zaman sekolah, reseknya resek banget kan?
0: Iya.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Caleb J barengan single terbarunya Teman Pro 2 Gerilya Cinta. Ini kalau kamu lagi di jalan gerilya ketemu orang yang kamu suka jadi gerilya cinta deh. Apa sih?
1: Bergerilya.
0: Aneh banget. Eh tapi kalau ngomongin cara-cara menyontek di zaman kuliah yang kreatif ya.
1: Iya.
0: Dulu aku zaman SD, teman-teman aku tuh udah pada nyontek semua kan.
1: Iya.
0: Jadi tuh mereka nge-mikro. Mini itu kan mini ya?
1: Iya.
0: Ini dimikroin, dikecilin lagi jadi ke tukang fotokopi. Kayak misalkan nih kayak misalkan kamu lagi tentang apa sih zaman SD itu pelajaran kita
1: apa ya, IPS
0: gitulah ya. Jadi buku-bukunya itu tuh dirangkum sama mereka,
1: iya.
0: Habis dirangkum dijadiin mikro, dikecilin gitu.
1: Oh iya, kok bisa sih?
0: Jadi dibuat kecil, kreatif banget kan.
1: Terus habis itu
0: sekarang kita angkat telepon dulu di
1: oke.
0: Halo, selamat pagi Wahyu.
1: Selamat pagi Kak.
0: Kenapa sih yuk selalu ada
1: itu adalah pembukaan Kak.
0: Oh, pembukaan.
1: Persiapan.
2: Iya. Itu kayak apa ya? Kode aja sih.
0: Oh, kode.
1: Kode apa ini?
0: Kode Morse.
2: untuk membedakan aku dengan yang lain gitu.
0: Oh, gitu.
1: Oh, berarti yang asli ada emnya.
0: Iya, benar. Yang asli ada emnya.
2: Kalau yang lain ada badaknya, kalau aku ada emnya.
0: Gitu. Ada emnya. Eh, yuk, kamu pernah nyontek atau dicontekin zaman sekolah?
2: Aduh, aku enggak pernah nyontek lagi.
0: Ih, anak pinter. Dicontekin?
2: Dicontekin pernah.
1: Oh,
2: cuma ya kayaknya dia salah contek deh.
0: Ah, kenapa?
2: aku juga kayaknya nilainya kurang bagus.
0: Oh, tapi kamu nggak mau nyontek yuk? Kenapa?
2: Yang pertama aku pengen melalui diri aku sendiri aja gitu. Aku pengen

0: belajar dan menjawab itu dari diri aku sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, ya menyesal juga sih kenapa.
1: Bisanya nyesal aneh, nggak ada nyesal yuk, malah bagus lah, gimana sih malah menyesal dia.
0: Iya, tapi entah kenapa kalau dulu tuh ya nggak berani aja nyontek.
1: Oh, kamu nggak berani nyontek malah dulu ya?
0: Yang pengennya dari jawaban sendiri aja, kalau salah ya salah gitu.
1: Berarti kamu bagus dan, dong yuk.
0: Iya, dan diajarkan sama guru di sekolah aku kayak gitu juga, nggak boleh nyontek katanya.
2: Benar-benar.
1: Tapi emang benar sih.
0: Kalau kamu nyontek nanti
1: masuk neraka.
0: Apa namanya?
1: Oh bukan.
0: itu bukan guru yang ngasih tahu jadinya.
1: Pak Ustadz
0: jatuhnya. Iya. Jadi dikasih tahu kalau misalnya jawabannya bukan dari kamu ya nilainya bukan buat kamu nantinya, kata guru gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Dan aku kan orangnya dulu tuh apa ya, takut ketahuan, takut dimarahin, di rumah juga udah dimarahin, masa di sekolah dimarahin lagi.
1: Benar.
2: Double dong.
1: Iya, anak baik-baik memang ya Wahyu zaman sekolah ya. Tapi yuk, teman kamu pernah nggak sih, kan kamu pernah pasti ngeliat teman kamu lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi nyontek tuh. Terus waktu dia lagi nyontek itu kreatif menyonteknya seperti apa?
0: Aduh, aku nggak merhatiin lagi.
1: Ah, nggak pernah merhatiin.
0: Nggak merhatiin.
1: Pikni ya, Wahyu tuh cuma melihat dirinya sendiri doang memang.
2: Fokus ke diri sendiri.
1: Iya, dia cuma fokus dirinya, dia nggak mau tahu orang lain.
0: Ya gitulah ya.
1: Ya Allah, nah,
0: kalau di sekolah aku dulu itu sih ya, kalau nyontek itu biasanya gimana ya, teman aku tuh ya caranya ya,
2: kayak pakai kertas tambahan kah Kak Wahyu atau gimana?
0: Ya salah satunya itu sih, bahkan aku pernah dulu kan dulu itu kan mereka nyontek-nyontekan itu di kertas yang satu lembar gitu dirobek gitu kan. Nah itu ternyata pas pulang sekolah itu ditemu sama guru. Itu
2: iya,
0: dibuang sembarangan sama mereka.
1: Oh iya. Wah. Wow.
0: Dan itu ditanya enggak ada yang mau ngaku dong.
1: Iyalah. maling kalau ibaratnya kayak maling ngaku, penjara penuh. Ya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Jadi teman-teman kamu enggak mau ngaku akhirnya.
0: Heeh, enggak mau ngaku karena kan dia bukan patung ya.
1: Oke. Astagfirullahalazim. Ya Allah,
0: ya, kalau patung kan ngaku dia.
1: Benar sekali.
0: Masuk ke dalam kulkas juga ke ujung-ujungnya kalau lama ngaku juga.
1: Iya, benar. Enggak usah ditegesin ya. Biarin aja dia begitu. Iya, teman pro 2 ya. Tapi emang ini ya, maksudnya nyontek itu kan juga bisa jadi bibit yang enggak bagus karena itu sama juga kamu tidak jujur.
2: Bener.
1: Tidak jujur aratannya sama korupsi.
2: Betul.
1: Tapi kamu enggak pernah korupsi kan, yuk?
0: Enggak pernah sih. Kalau makan gorengan
1: beli satu.
0: Aku pernah jadi korban korupsi sih.
1: Oh, korban. Oh, korbannya. Kamu pernah jualan?
0: Pernah. Aku pernah jualan es lilin.
1: Es lilin makan.
0: Nyanyi lagi.
1: Nyanyi salah. Iya, aku salah deh, yuk.
0: Di sekolah dulu itu jualan es lilin.
1: Oh, terus?
0: Termosnya itu warna termos es gitu, warna biru.
1: Oh,
2: iya, bisa kebayangin. Kayak termos nasi tapi versi kecil gak sih?
0: Iya, yang kecil itu.
1: Terus?
0: Jualan di sekolah waktu itu dikasih, bukan korupsi, apa ya jatuhnya nih ya?
2: Apa?
0: Bukan korupsi, tapi penipuan sih.
2: Dia nilep gitu kah? Beli satu bernya?
0: Bukan, dia ngasih aku uang.
2: Iya.
0: Dilipet-lipet sama dia, ternyata uangnya tuh terbelah dua gitu, robek gitu.
2: Oh, ya ampun, itu pas sedih banget sih.
1: Jahat banget.
0: Dan posisinya aku nggak tahu yang ngasih tadi siapa gitu loh, karena kan aku meriksanya pas sudah lama pulang. sudah mau pulang.
1: Jahat banget, nggak boleh kayak gitu ya teman pro 2. Maksudnya gini loh, kita tuh nggak tahu kondisi seseorang begitu.
2: Bener.
1: Begitu berjuangnya dia gitu loh untuk ngedapetin uang itu.
2: Betul.
0: Iya, waktu itu kan untuk sekolah waktu itu.
1: Ih, jahat
0: itu
1: banget.
2: Iya, iya,
0: untuk beli jajan aku juga waktu itu karena disuruh sama keluarga juga kan, karena katanya di sekolah kan banyak anak-anak, jadi kamu jualan ini aja katanya gitu.
1: Kita doakan semoga orang yang memperlakukan kamu seperti itu hidupnya enak ya, Yu. Karena biasa kalau doa buruk nanti ke diri kita juga buruk kan. Ini bener, kita doain yang baik-baik aja.
0: Iya.
1: Karena biasa kalau doa baik kebalikannya.
0: Nah, aku serahkan Vera aja kalau masalah doa.
1: Oh benar. Benar, ya Allah. Terus hari ini kita juga udah kedatangan Ustadz. Nanti kita berdoa bersama ya bareng Ustadz Pendi ya.
0: Ustadz, ya. Ada Ustadz Pendi di situ.
1: Ada Ustadz Pendi di sini.
0: Oh.
1: Iya. Eh, yuk ada pantun nggak?
0: Pantun ada nggak ya?
1: Ada lah. Masa seorang Wahyu tidak bisa membuat, tidak ada pantun hari ini?
2: Diadain aja Kak Wahyu.
0: Dijarjit ya?
1: Ya. Boleh. Apa nih?
0: Berisik tuh motornya.
1: Ya Allah, dimarahin. Jangan nanti marah-marah yuk.
0: Copot-copotin penalpotnya tuh.
1: Aduh,
2: marah-marah.
1: Baru kamu tahu enggak? Baru tahu enggak abis dicopotin sama dia? Apa? Abis dicopotin sama Wahyu dijual.
2: Oh,
1: dikiloin.
0: Iya, dia lokin langsung.
1: Mana?
0: Iya. Jalan-jalan ke kota Blitar.
1: Cakep.
0: Jangan lupa membeli baju.
1: Asik.
0: Sengaja duduk di dekat yang pintar. Pas ujian dia malah maju.
1: Iya. Bete-bete lagi ya Wahyu.
0: Ada lagi boleh.
1: Oh, ada boleh. Boleh Bapak.
0: Beli soto dikasih babat.
1: Cakep.
0: Makan siang di bawah pohon.
1: Asik.
0: Teman dikira pintar dan hebat. Pas dicontek jawabannya salah semua mulu.
1: Yeay, bener lagi. Itu muka-muka anak pintar. Ada lah memang muka-muka anak pintar tuh. Kayak Dira tuh muka-muka anak pintar tuh. Ya aku tidak menyangka. Thank you ya Wahyu.
0: Iya, Dira tuh kayak nama bengkel gak sih?
1: Oke, thank you Wahyu, bye-bye.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Ada yang mau serius nih barengan sama Mario Jola.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos

0: Iqra dir, Iqra, Iqra.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ngeri banget, Masya Allah, tabarakallah. Sangat terlihat sekali ya bahwa Dira ini suka membaca. Loh apa sih? Gak ada hubungannya. Okay, tapi kalau tadi kalau ngomongin cara menyontek yang kreatif ya, teman-teman aku tuh selain ngemikroin, ada yang nulis di tangan.
1: Oh, itu pasti ada juga sih.
0: Iya.
1: Sini-sini.
0: Bener di sini-sini. Bener, kita tinggal seret gitu. Terus tau enggak dulu tuh ada ini drama Cina itu deh, kayaknya si yang Shaolin itu. Jadi ini si Boboho. Dia nyontek penghapusnya gerak kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi di kotak pensil ada penghapus, itu bukan penghapus. Ternyata kayak dipadatin yang isinya pas di kayak tarik kayak gini isinya contekan semua.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: dia bertopi.
0: Terus dia bikin tompel di kepala kan. Nah, tompelnya tuh dibuka kayak gini isinya contekan juga. Lucu, lucu banget.
1: Bener banget, berarti itu inspirasi menyontek.
0: Iya, tapi jangan dicoba ya teman Pro 2 ya, yang contek-contekan kayak gitu. Jangan lupa gabungan sama kita ya teman Pro 2. Kita tunggu sampai jam 10 nanti.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.